berita seterusnya. Program Alustar Kafri Saturday CFS edisi Jun 2026 bertemakan Green Heritage Day anjuran Majlis Bandaraya Alustar. Embas malam berlangsung meriah dengan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat yang menyokong gaya hidup sihat dan kelestarian alam sekitar. Turut berangkat Tunku Mahkota Kedah, Tunku Syazuddin Arif Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin dan Tunku Puan Mahkota Kedah Cik Puan Nur Julie Arif di Dataran Medan Bandar Alustar. Baginda berdua berkenan menyertai kayuhan santai bersama peserta dan acara Jom Kayo Gerek semena sebagai tanda sokongan terhadap usaha mempromosikan gaya hidup sihat dan penggunaan pengangkutan mesra alam. Hadir sama Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Datuk Seri Norizan Ghazali dan Datuk Bandar Alustar Dato' Abdul Ghaffar Yahya. Sementara itu, seramai lebih 1,500 peserta hadir memeriahkan program CFS tersebut dan para pengunjung turut berpeluang mengunjungi pelbagai pameran rakan kolaborasi Embas serta gerai jualan. Penganjuran program ini bertujuan mempromosikan gaya hidup sihat, menggalakkan penggunaan pengangkutan hijau serta memupuk kesedaran terhadap kepentingan memelihara warisan dan alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Pelbagai aktiviti menarik yang diadakan sepanjang program ini berlangsung antaranya persembahan pasukan pacargam Sekolah Kebangsaan Taman Uda, Zumba, Alustar Heritage Run sejauh 5 km dan Eco Breeze Walk sejauh 2.6 km. Seterusnya kita beralih ke berita sukan bola sepak. Kempen awal skuad Kedah FA bawah 12 tahun dalam saringan Piala Presiden 2026 bermula dengan cabaran getir apabila skuad kendalian Muhammad Fauzi Nan tewas 0-2 kepada pasukan elit Selangor FC di tempat lawan. Skuad muda ini kemudiannya turut mengalami 2 kekalahan berturut-turut di laman sendiri, tewas 0-1 kepada JDT3 dan tewas 2-3 kepada Terengganu FC bawah 20. Namun begitu, graf prestasi pasukan jelas menunjukkan peningkatan dari satu perlawanan ke satu perlawanan. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA berkata daripada gagal menjaringkan gol dalam 2 aksi awal, Kedah FA B20 mula memperagakan karakter dan keberanian menyerang apabila berjaya menghasilkan 2 jaringan menentang Terengganu FC B20 sebelum berakhirnya meraih kemenangan sulung 1-0 ke atas Sabah FC 2 di laman sendiri. Dengan itu, sekian berita tempatan Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Terus bersiaran bersama dengan EBAS di Aktif 610 #RancakBerbisa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Yatif 610 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, bersama sama dengan kami untuk waktu ini. Terima kasih kerana membawakan anda bersama dengan Ibas di Aktif 610 hashtag rancak berbisa. Kami bersama sama dengan anda setiap hari.
0: Setiap hari Ahad, Isnin dan juga Khamis.
1: Oh, Khamis.
0: Selalu hari Selasa kan. Nah, tapi sejak bulan Mei hari tu, kita beralih ke Ahad, Isnin dan juga Khamis. Biarlah di tengah-tengah tu kan. Kita biar anda merindui Ibas.
1: Oh, gitu.
0: Terima kasih juga warga Semling kan. Yang dengarkan kita di kampung, apa tu, Tok Samak ya kalau silap.
1: Tok Samak? Warga Semling, kampung Tok Samak.
0: Tok Samak, kalau silap. Samak-samak lah ya. Kalau salah tu, bah minta maaf.
1: Bukan semak lah, tapi Samak.
0: Samak. Permatang sama.
1: Permatang sama.
0: Lepas ingat dah Permatang sama. Lepas tu kampung apa
1: Bugis.
0: Lagi tu ha?
1: Bugis.
0: Bukan Bugis. Kau belum lah Semeling tu lah. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana dengarkan kami berdua
1: pagi ni. Okay, baik, untuk anda sekali lagi yang baru saja mengikuti siaran kita, assalamualaikum dan juga selamat pagi untuk anda. Semoga pagi ni bukan apa, membawa satu sinar dan juga ketenangan buat kita semua. Kerana hari ini kami nak bawa satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Setiap insan nak topik ni. Tak kiralah siapa sekalipun, biarlah ayam pun nak benda ni. Tak kira lah, datang ke apa sekali, semua yang nak kan berkenaan dengan bahagia.
0: Macam-macam lah yang boleh buat
1: tu. Tapi tajuk kita hari ni, terlupa bahagia.
0: Terlupa nak bahagia tu. Macam mana bahagia tu dah lama dah. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar apa yang kita belum ada. Sebab tu terlupa tu bahagia tu kan. Sampai terlupa nak mensyukuri apa yang sudah berada di depan mata kita sebenarnya. Terlalu fokus sangat. Tengok apa pada kekurangan. Hingga sampai kita sendiri tak tahu nikmat yang kita yang sedang kita miliki lah ni.
1: Tapi apa pun, ada juga orang yang sebenarnya dia ada rumah. Tapi dia, bila kita dah ada rumah ni, kita dah ada rumah satu tingkat, kita mengeluh pula, ya Allah, kalau ada rumah dua tingkat. Sebab barang banyak. Barang banyak di bawah ni dah penuh dah bas. Dengan kerusi sofanya yang baru beli, yang raya haji pun ni pun beli juga. Itu kita duduk fikir, mengeluh dengan rumah ni, rumah kita yang kecil. Ada juga yang orang kata apa, ada family ataupun keluarga yang hebat tapi mengeluh juga.
0: Siapa pula?
1: Yang ada anak semua tapi tak sempurna, kata keluarga dia. Nak lagu mana lagi pun kita tak tahu. Tapi ada juga yang sihat tapi dah tetap juga mengeluh. No, duk boleh naik tangga 14 tingkat.
0: Oh dia, lutut elok lagi no.
1: Dia tak isu aku ni. Sebab apa? Ada juga yang macam tu. Tapi kita ni kadang-kadang kita mengeluh kerana penat kita bekerja, ada juga yang macam tu tau. Orang pergi kerja, bos kita pergi kerja banyak manalah sangat.
0: Kan. Kita buat ni. Tak habis nak mengeluh.
1: Lah dengan gaji. Tak sama kan, kita tengok setengah-setengah institusi, setengah-setengah tempat tak sama. Kalau kita tengok dengan rakan-rakan kita yang bekerja di stesen minyak, yang terpaksa berada di hadapan angkat pam nak kena cashier di pasar raya, di kilang, tak sama dengan kita.
0: Sampai nak duduk kan,
1: tak boleh nak
0: rusi
1: duduk,
0: rusi pun tak ada.
1: Kalau line tu sampai barang duk sampai sedia ni,
0: sedia sebab bas biasa benda tu kan.
1: Bas kilang dulu, minah kilang ya. Gitu
0: bas tahu macam mana
1: mengeluh
0: kerja
1: juga kita dah dapat kerja senang, walaupun kerja kita ni duk jaga saja, tunggu bagi pas kat orang mau letih
0: pun letih no?
1: Letih juga. Tapi itulah, ramai juga yang berdoa untuk kita miliki apa yang kita ada hari ini. Alhamdulillah Allah dah makbulkan kepada kita. Tapi kita terlupa.
0: Terlupa
1: kita
0: nak
1: bahagia.
0: Kita
1: bahagia lah tu.
0: Tapi kita terlupa kita tu sebenarnya bahagia. Jadi, pagi ni kami nak tanya pendengar-pendengar lah. Bila kali terakhir anda benar-benar rasa bahagia dan juga bersyukur dengan apa yang anda ada?
1: Aduh.
0: Kami tinggalkan persoalan ni. Dan kita berhibur dulu. Macam bikisan buatmu pula dah malam-malam.
1: Okey, sekejap lagi boleh kongsikan bersama dengan kami di Aktif 610
0: hashtag rancak berbisa.
1: Kita adalah satu,
0: insyaAllah. Kita dapat

0: Ya, jadi Nabila Razali dan juga MK Click. Peluang kedua.
1: Peluang kedua. Okey, untuk ini bukanlah peluang kedua. Ini adalah jam yang ketiga anda bersiaran bersama dengan Ibas untuk waktu ini. Jadi untuk anda semua berkenaan dengan topik kita pagi ini, terlupa bahagia, dek.
0: Terlupa nak bahagia, kan? Sampai teratulah sibuk sangat kerja.
1: Bukan terlupa nak bahagia. Terlupa bahagia.
0: Terlupa bahagia.
1: Terlupa bahagia ni maksudnya kita sekarang ni dah dalam keadaan yang bahagia, dek. Bahagia sebab apa? Kita dah ada kerja.
0: Kita tak boleh terlupanya tu.
1: Terlupa lah. Kita duk anggap kata kita ni lho. Duk terbuat teruk boleh.
0: Padahal kita dah bahagia kita tu dah maksud bahagia dia kan.
1: Kita maksud dia tu.
0: Bukan terlupa nak bahagia.
1: Bukan terlupa nak bahagia. Syamito untuk anda pagi ni juga. Johor FM di Malaysia.
0: Itulah okay? Kadang-kadang tu kan.
1: Kadang-kadang.
0: Cara nak mengembalikan bahagia tu macam mana?
1: Cara nak mengembalikan bahagia.
0: Sebab kita dah bahagia dah.
1: Bahagia dah.
0: Tapi kita nak kembalikan bahagia tu.
1: Sampai tapi kita dah bahagia dah.
0: Kita dah bahagia.
1: Nak mengembalikan bahagia. Sedangkan kita dah bahagia.
0: Kan tu yang terlupa bahagia tu.
1: Terlupa bahagia.
0: Kurangkan bandingkan diri kita.
1: Okey.
0: Banyak syukur.
1: Banyak
0: syukur. Hargai masa bersama keluarga dan juga rehatkan hati daripada media sosial. Tu kata Roy Azman tadi tu.
1: Saya tertarik dengan Roy kata tadi ni berkenaan dengan media sosial.
0: Dia kata rehat Sat.
1: Rehat Sat. Sat tu lama mana?
0: Dia kata kalau dia seminggu. Dia tak sentuh lah media sosial. Maknanya kata untuk nak dapatkan dia call atau call je lah. Kalau ada apa ni hal penting apa semua, dia kata telefon lah saya. Saya nak rehat sat hati, fizikal, mental saya ni pada media sosial. Sebab saya nak mengembalikan bahagia yang saya dah bahagia tu. Saya nak cari balik bahagia tu. Ush, pening dengan Roy Azman ni.
1: Tak berapa nak ni lah.
0: Tak berapa nak apa.
1: Sebab kalau kata kita dengan media sosial sekarang ni, dalam masa dia kata seminggu tadi ni, lama ni.
0: Bagi-bagi lama lah.
1: Lama. Sebab dunia sekarang ni, memang kita memerlukan dengan media sosial ni. Satu media sosialnya berkenaan dengan telefon lah, dengan internet ni. Kita nak urusan dan sebagainya. Kalau dekat media sosial tu untuk kita muat naik gambar dan sebagainya, untuk cerita kita duduk mana tu, yang tu
0: tak apa sangat kita,
1: tak payahlah benda tu kan.
0: Maknanya kata
1: kan,
0: yang lebih penting.
1: Yang lebih penting
0: yang macam penting. Urusan perbankan ke
1: ya, macam
0: yang tu kan. Ataupun urusan anak-anak di sekolah. Kadang-kadang anak-anak duduk asrama kan, nak update apa semua tu. Tu yang kata media sosial tu penting. Ada sudut lain lah.
1: Lagi satu main sikap juga adik. Kita kena. Sebab dia kata tadi tak boleh kan. Kita sebab kita sekarang ni kena ada benda tu. Kalau kita nak berjalan-jalan, tengok sekarang ni lesen yang ni dah tak ada kan. Cuma dia ada lesen yang digital kan.
0: Semua dalam aplikasi.
1: Ya, aplikasi My Sikap tu kan. Tu yang dah tu.
0: Itu maknanya kita penting lah kan.
1: Penting,
0: ni Kak Sarah. Amboi, rancak sungguh noh, lama tak ke udara. Dia kata kita lama tak ke udara.
1: Kak Sarah, berapa lama kita tak ke udara Kak Sarah? Maknanya terima kasih Kak Sarah ingat kepada Ibas.
0: Ya, Kak Sarah ni dan juga Pak Luman Bukit Kuang, dia kata alhamdulillah lah. Rezeki melimpah ruah sejak 2022 masa PKP. Bayangkanlah, dia kata kan, apa ni, tak boleh buat apa lah. Kawan ajak motor getah pun boleh, semua kerja lah, buat lah, dia kata. Tu Pak Luman Bukit Kuang, dia kata dia bersyukur dan bahagia dengan cara dia. Lepas tu Kak Kis Sungai Jagung pun juga bersama-sama dengan kita. Lepas tu Awai juga yang hantar Mak Tetun Kampung Tubuh, bukan Kak Habsah di Sakinah Negeri Lilit. Awai yang hantar kata apa ni, pesanan kepada Ibas mengenai dengan terlupa bahagia ni.
1: Terlupa bahagia. Okey, kita tak maulah bagi semua lepas ni. Kalau lepas daripada kita bersiaran bersama ni, kita tak maulah bagi kita ni terlupa bahasanya kita dalam keadaan yang bahagia sekarang ni. Kita duduk di pejabat, di orang lain kerja di luar sana dalam keadaan yang panas. Hujan.
0: Tak tahulah.
1: Kita dalam keadaan yang selesa dan sebagainya. Itu kita kata kat kita jugalah. Sebab itulah kita kena tingkatkan balik kualiti kita. Sebab apa? Takut nanti kita terlupa tentang apa yang kita dah ada.
0: Ni Rizal, daripada Singkiak Darat ni.
1: Rizal Singkiak Darat. Dia Rizal baik ke?
0: Bukan dia, bukan ni. Lah. Bukan dia seorang je nama Rizal kat Singkiak tu.
1: Baik.
0: Dia kata bahagia tu sederhana. Tu je dia WhatsApp.
1: Bahagia tu sederhana. Tak boleh nak menunjuk lah maksudnya.
0: Dia kata bahagia tu sederhana. Sudah, dia kata. Saya tak mau cakap banyak. Maknanya kata Rizal ni orang yang, orang kata apa ni, seorang yang sederhana jugalah. Sebab dia komen pun sederhana. Tak gaduh nak puni-puni banyak-banyak sangat.
1: Okey. Seterusnya daripada Fakri. Fakri Yusof, dia kata. Satu, dia kata kita jangan terlalu asyik membandingkan hidup kita dengan insan yang lain, dia kata. Sebab kalau kita bandingkan macam tu, memang kita terlupa sangat dengan kebahagiaan apa yang kita ada.
0: Janganlah. Jangan kalau boleh elakkan banding-banding ni.
1: Okey, satu lagi. Mak Peh pula dia kata ni.
0: Mak Peh.
1: Ni Mai nak beli ikan dia kata ni. Duduklah kereta dengar Ibas dulu, tak boleh nak turun lagi dia kata. Dah duk cakap kalau lagi turun dah dia kata. Terima kasih Mak Peh ha. Dia kata kita sebenarnya satu lagi dia kata sentiasalah kita rasa cukup dia kata dengan apa yang kita ada. Itu yang menandakan kita bersyukur dengan kebahagiaan apa yang kita ada. Kalau kita sentiasa rasa tak cukup dia kata kita terlupa. Memang tu sangat-sangat kita terlupa berkenaan dengan kebahagiaan yang kita kecapi. Ada anak-anak, ada wang ringgit.
0: Satu lagi bah.
1: Terima kasih Mak Peh.
0: Mak Peh kata kan. Satu lagi.
1: Peh lah beli ikan Mak Peh boleh dah.
0: Dia beli kat mana? Market
1: tak tahu lah. Dia di mana? Jitra kot. Dia Jitra Mak Peh kan.
0: Mak Peh Jitra. Kok lera tu lah kan. Ada lagi Pak Cik Wahab ni.
1: Pak
0: Cik Wahab Kampung Berjaya.
1: Kampung Berjaya.
0: Kat sini eh?
1: Kampung Berjaya Ustaz.
0: Kat Ustaz. Dia kata kadang-kadang hidup ni apa? Cinta bukan tentang memiliki yang sempurna, tetapi menghargai yang sentiasa ada. Dan juga satu lagi dia kata bahagia ni kesihatan. Dia kata kesihatan yang baik tu punca dia bahagia dia kata. Betul juga no. Kesihatan. Kalau kita kesihat apa semua mesti orang kata kita dapat kecapi bahagia tu yang yang maksimum. Dengan orang yang kita sayang.
1: Sungguh.
0: Kalau tak sihat ni orang sayang duk taman duk depan mata pun dia macam tak larat, tak sihat. Macam mana kan?
1: Betullah. Okey, seterusnya Pak Long Din dari URS Bukit Kayu Hitam.
0: Tu dia jauh
1: dari sana. Unit Risikan kan URS ah. Unit Risikan. URS Bukit Kayu Hitam, Unit Risikan Bukit Kayu Hitam. Okey, macam tu lah kot. Okey, dia kata bila dapat membantu orang lain dia kata Pak Long memang rasa paling bahagia sekali dia kata. Itu bahagia dari Pak Long dia kata.
0: Itu cara dia bahagia. Bahagia. Apa dia?
1: Sebab dia tolong orang.
0: Dia tolong orang dia bahagia dah.
1: Dia rasa bahagia dah.
0: Ish lo, macam-macam rupanya bahagia ni no. Dan juga ni daripada Art Lengkuah.
1: Art Lengkuah.
0: Dia kata bahagia bukan tentang memiliki segalanya. Tapi menghargai segala yang dimiliki. Aduh, peninglah bab bahagia ni. Bahagia, cinta pun sebenarnya memeningkan.
1: Okey, baik untuk anda. Jadi kita nak anda semua bahagia sentiasa dengan kami di Kedai FM Mesra Harmoni. Sebab apa? Saat lagi kita nak terus ke Angkasa Bidi Kuala Lumpur. Dan selepas tu jam yang terakhir kita akan sembang lagi berkenaan dengan terlupa bahagia ni. Kita tak maulah bagi anda semua terlupa tentang kebahagiaan.
0: Dan juga kita bukan kekurangan bahagia. Cuma kita terlupa di mana bahagia tu berada. Jangan cari bahagia tu duduk jauh-jauh tempat jauh. Sedangkan dia sedang menunggu di rumah. Di hati. Di hati dan dalam rasa syukur.
1: Ada juga Ibas. Kita sering menangis bila kita ni apa yang kita ada ni hilang. Sedangkan kita jarang pula bersyukur atas apa yang masih lagi ada dengan kita.
0: Alah, duk cerenguk depan mata tu tak menghargai.
1: Betul. Itu satu macam pekerjaan juga yang kita dah dapat ni kita tak mau nak hargai, nak pergi cari hak lain. Carilah cik.
0: Sebab itulah kadang-kadang ni kita fokus sangat dekat kerja sampai terlupa mensyukuri rezeki yang datang tu melalui kerja kan.
1: Allah.
0: Sebab kerja tu kita yang minta. Kalau kerja banyak tu kita yang minta kan. Buat je lah.
1: Begitu juga dengan kawan-kawan kita. Kita terlupa bahasanya mereka dekat dengan kita. Kita asyik dengan
0: kerja.
1: Telefon.
0: Terlupa ni macam-macam ya, kan. Dalam masyarakat pun ada. Dalam persahabatan, dalam percintaan, macam-macam lah.
1: Bila kita tak sihat kan Ibas, kita tak boleh nak mangkit dah. Kita terlupa. Sebelum ni kita duduk di rumah kenduri, kita tak tolong buat kerja apa sekalipun. Duduk tak kerusi. Orang main tak makan, kita makan. Kuih pula air. Pulut kacau pula air. Mai. Makan, minum.
0: Semua kan.
1: Apa satu kita tak buat pisang daging. Kita tak mau nak tolong, tak mau nak rewang, tak mau balansung. Tapi bila kita tak larat Ibas, waktu tu baru kita teringat kita nak buat kerja semua tu.
0: Dah teringat tak boleh dah. Nak mangkit pun tak boleh dah. Macam mana nak buat?
1: 9 pagi?
0: Kita nak utama 9 pagi. Jangan lupa untuk bahagia.
1: Nugara.
0: Kedai FM.
1: Nuraga. Kedai FM selalu ni.

0: akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. Dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi. Malaysia berpotensi memperoleh akses kepada salah satu telaga gas terbesar dunia menerusi kerjasama strategik antara Petronas dengan Turkmenistan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peluang tersebut amat penting kepada Malaysia. Ia memerlukan penglibatan beliau sendiri dalam proses pemeteraian perjanjian yang dirancang dalam masa terdekat. Dalam perkembangan lain, kerajaan membenarkan sehingga RM50 juta ringgit dana program berimpak tinggi Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK digunakan untuk memperkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Menurut Perdana Menteri, dana tersebut akan digunakan untuk memperluas program latihan dan pendedahan kepada pelajar TVET, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan, AI, teknologi kripto dan peralihan tenaga.
1: Saya tegaskan semula, membenarkan sehingga 50 juta ringgit daripada dana program berimpak tinggi di bawah PTPK digunakan untuk TVET 2.0. Syaratnya, ada syarat majikan dan industri bekerjasama dengan kerajaan khususnya dalam majlis TVET untuk menjayakan supaya ada penyelarasan. Dia akan menambah perbaik tentang program latihan dan pendedahan.
0: Dan mulai bulan depan, semua badan latihan dan penyelidikan kerajaan diwajibkan menyediakan program latihan dalam bidang baharu kepada pelajar TVET terpilih.
1: Ketua Susah Negara akan menjelaskan supaya semua badan latihan penyelidikan kerajaan itu diwajibkan mulai bulan depan berikhtiar untuk memberi peluang latihan awal di antara 50 hingga 100 orang di setiap TVET yang terpilih dan dipilih untuk menguasai bidang-bidang yang benar-benar baru. Mereka akan ditempatkan sama ada di Mardi atau di pusat kripto atau mana-mana ada penyelidikan yang sekarang di bawah diselarakan di bawah Majlis Sains Negara. Ini bermakna lulusan TVET yang tertentu yang terpilih itu dengan sendirinya terangkat melebihi daripada ijazah sarjana muda. Maka sewajarnya upah dan gaji mereka harus dipastikan lebih daripada apa yang diperolehi oleh mana-mana siswa yang perolehi ijazah sarjana muda.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang diwujudkan bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan Agensi Kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata cadangan itu dikemukakan memandangkan sistem sedia ada memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran. Manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di Semar memberikan tumpuan kepada kemahiran. So, yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi juga. Lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China MCIEA. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta ringgit diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira 18 juta ringgit bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih 10 juta ringgit akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Berita seterusnya, semangat juang tinggi antara faktor utama yang membantu Jaslinda Saludin bertahan sebelum ditemukan selamat. Presiden Malim Gunung Perhutanan Perak, Muzaffar Muhammad berkata, kemampuan meredah kawasan berisiko menunjukkan ketahanan mental pendaki wanita itu kuat untuk terus bergerak dan bertahan sepanjang hampir 14 hari berada di dalam hutan.
3: Ini bukan soal kemahiran tapi semangat untuk terus keluarlah yang ada pada diri beliau. Kalau ikutkan laluan yang dia lalui tu, kalau kita lihat daripada jangkaan saya, dia ikut sungai lah. Itu yang buatkan dia terus bertahan lah. Maknanya kalau dia jauh daripada sungai, mungkin sukar untuk dia bertahan.
0: Menurut beliau, lokasi Jaslinda ditemukan berada dalam zon pencarian yang telah diperiksa pasukan penyelamat. Namun kawasan tersebut mempunyai bentuk muka bumi yang mencabar dengan lembah, air terjun dan laluan sukar diakses. Jaslinda yang dilaporkan hilang ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan selamat petang semalam. Ketika ditemukan, Jaslinda berada dalam keadaan lemah. Beliau ditemukan oleh penduduk orang asli Nazri Baheng di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah. Bersama sebuah beg mengandungi beberapa hasil hutan termasuk cendawan. Ketika itu Nazri bersama dua ahli keluarganya dalam perjalanan ke kawasan sungai berhampiran kampung orang asli Lubuk Gaharu.
4: Nampak Kak Linda kan? Lepas tu dia jalan tak berapa okey lah. Lepas tu dia nangis. Lepas tu kami bawa ke rumah tu batin kan? Kami bagi makan, bagi minum supaya dia dapat kenyang lah.
0: Jaslinda kemudiannya dihantar ke Hospital Tapah untuk rawatan lanjut. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat SAR yang dilancarkan 24 Mei lalu. Sepanjang hampir 2 minggu tersesat di dalam hutan, Jaslinda mengalami kecederaan ringan akibat beberapa kali terjatuh. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Sabarozi Nur Ahmad memaklumkan Jaslinda turut mengalami kesan gigitan serangga.
5: Dia sekadar ada kecederaan-kecederaan kecil lah, digigit oleh agas dan sebagainya. Dan dia mula ada sedikit kecederaan di kepala lah. Dia terjatuh beberapa kali dimaklumkan di sungai. Dia naik balik dan dia jatuh ada 2 kali lah, setinggi 5 meter, setinggi 3 meter.
0: Sabarozi Nur Ahmad. Menerusi satu video dikongsi pengguna media sosial, Jaslinda menceritakan pengalaman ikhtiar hidup di dalam hutan selama hampir 2 minggu. Beliau memaklumkan hanya meminum air dari sumber hutan termasuk air dari dalam periuk kera tanpa menjamah sebarang makanan. Dalam satu lagi video, Jaslinda turut menceritakan bagaimana beliau bergelut untuk hidup pada waktu malam sepanjang berada di dalam hutan. Kejohanan badminton terbuka Indonesia, bergu lelaki profesional negara Goh Zefe Nur Izzuddin Rumsani mencipta kejutan menyingkirkan gandingan nombor satu dunia Kim Wan Ho So Song Jae untuk mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-8 dunia itu mencatat kemenangan 21-18, 17-21, 21-16 dalam masa 56 minit untuk menundukkan juara bertahan dari Korea Selatan itu. Menanti Zefe Nur Izzuddin petang ini, pasangan tuan rumah Raymond Indra Nicholas Joaquin. Luar negara, Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kini berada di Tehran bagi mengadakan perbincangan peringkat tinggi dengan pegawai Iran. Ia sejajar dengan usaha berterusan Islamabad untuk menjadi pengantara antara Iran dengan Amerika Syarikat. Menurut agensi berita IRNA, Naqvi dijadual bertemu pihak berkuasa Iran termasuk Menteri Luar Abbas Araghchi. Sementara itu, pasukan interim Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, mengecam serangan udara yang mengorbankan anggota tentera di selatan Lubnan. Serangan tersebut disifatkan sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Lubnan dan resolusi penting PBB. UNIFIL turut merakamkan ucapan takziah kepada angkatan tentera Lubnan dan keluarga mereka yang dilaporkan terbunuh dalam serangan di kawasan Nabateh. Di Gaza, 9 warga Palestin terbunuh dalam siri serangan udara terbaru rejim Zionis Israel. Menurut sumber perubatan dan pertahanan awam, serangan berlaku di Kem Jawazat yang menempatkan penduduk kehilangan tempat tinggal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses telaga gas Turkmenistan peluang penting buat Malaysia. dana RM50 juta ringgit PTPK perkukuh pelaksanaan TVET 2.0. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baik, berbalik kepada topik kita hari ini. Tapi sebelum tu, untuk anda sekali lagi, ha, yang dah kamat dah, riuh rendah dah, pakat duk tunggu nanti dah. Siapa lagi kalau bukannya kita menunggu nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, yang hari ini juga akan berada di negeri Kedah Darul Aman. Jadi kami dari Kedah FM, dari pengurusan sehinggalah semua kita di tangan ini, mengucapkan selamat datang kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia ke negeri Kedah
1: Darul Aman.
0: Eh, makan durian tumpah lah tu.
1: Ha, sedap. Kena rasa. Ibu pernah rasa lagi durian tumpah?
0: Belum lagi.
1: Belum lagi.
0: Belum lagi.
1: Nanti kalau ada kesempatan, ada rezeki nanti, dapatlah merasa tu ya.
0: InsyaAllah kita merasa. Itu Nora'il lah tu rasanya.
1: Okey, dan juga Universiti AIM ni dengan penuh suka cita menjemput seluruh mahasiswa, pensyarah dan juga warga kerja universiti ni untuk menghadiri sesi bersama Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Atau program yang hari ni lah, yang PM kita nak pergi tu.
0: Okey.
1: Program ni dia istimewa tau. Merupakan satu penghormatan besar buat warga AIM serta peluang yang amat bermakna untuk mendengar secara langsung pandangan, aspirasi ataupun hala tuju untuk
0: ingat,
1: pendedahan kepada mahasiswa-mahasiswi ni.
0: Kau ingat kita dulu kan, daripada dulu lagi Datuk Seri Sami Velu sendiri sempat jugalah kalau kita sebut pasal pembangunan ni untuk universiti ni, memang ada jugalah. Okey, baik, kepada anda berkenaan dengan hari ini juga topik kita. Kita ni sebenarnya apa yang kita katakan, kita bahagia kita ni tidak pernah meninggalkan kita. Bahagia kita tidak pernah meninggalkan kita. Kita kena faham bahagia itu adalah sebahagian daripada kita.
1: Yeah.
0: Dan bahagia itu juga adalah nyawa kita. Bahagia itu adalah jasad kita, sebahagian dari kita sebenarnya. Dan juga kadang-kadang kitalah yang terlalu sibuk, kan, buat-buat sibuk dan sebagainya, sehingga
1: sibuk ke buat-buat sibuk
0: untuk memandangnya. Buat-buat sibuk,
1: buat-buat sibuk kan,
0: dan kita sibuk, kita tak fikir langsung buat sebab dia buat bahagian.
1: Kadang-kadang Ibas, kadang-kadang buat-buat sibuk untuk melupakan seketika.
0: Oh, tu hak yang tak ubah nak clear.
1: Ha, tak ubah nak, okey, kita buat-buat sibuk, kita sibukkan diri kita sebab kita pun berhak bahagia sebenarnya.
0: Hak ni hak tak clear, hak clear dah ni. Hak memang dah kita bahagia dah, macam yang kata ni kan. Bahagia ni tak pernah meninggalkan kita. Memang betul. Bahagia memang ada sentiasa dengan kita. Cuma walha kita saja yang nak cari dia dan juga nak berbetul dia,
1: kita
0: dan
1: yang menjauh dengan dia.
0: Nak merasai dia tu, kebahagiaan tu. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk, kita terlupa. Betul tak Ustaz Abdul Hadi Abdul Kadir? Macam tu. Sebab kita terlupa untuk nak memandangnya, nak merasainya. Macam tu bahagia.
1: Mak kata tu siapa? Ustaz Hadi kata.
0: Ustaz Hadi.
1: Kalau Kak Isyah pula kata, cuaca elok hari ni, kata duk motong. Kemarin apa? Pokok basah kan?
0: Pakai pokok basah.
1: Dia kata bahagia dia sebab kita skrap mahal hari ni.
0: Oh, Pak Angit Pak Kupang tu,
1: Kak Isyah. Pak Angit 6 sen.
0: Tu dia Pak Angit 6 sen sikit lagi.
1: Dia kata memang bahagia lah dia.
0: Ni Kak Isyah, J.E. Kutik marang. J.E. Kutik marang.
1: Apa marang?
0: Marang. Kutik marang. Nangit. Pak Angit Nang Kupang.
1: Pak Angit Nang Kupang.
0: Pak Angit Nang Kupang.
1: Hari ni Pak Angit Nang Seng.
0: Hari ni Pak Angit Nandui.
1: Nandui.
0: Dia tak kata Nang Seng.
1: Oh, Nang Seng bukanlah.
0: Dah.
1: Tak boleh gini.
0: Dia ada Pak Angit. Hari ni Pak Angit Kak Syah, dia Pak Angit Nandui.
1: Nandui.
0: Duit. Dia tak panggil sen yang tu. Sedut-sedut je dia panggil. Dia tak panggil sen, dia panggil duit.
1: Seduit, dua duit.
0: Duit, seduit. Tu yang kata duit, seduit.
1: Oh.
0: Kak Syah seorang yang kata 6 sen. Hang kan? Seorang yang kata 6 sen. Kak Syah pun tak kata 6 sen.
1: Bas maknanya kata Bas orang yang taklah macam Ibas kan.
0: Dah.
1: Ulu, Kedah
0: kan. Dah. Memang.
1: Bas dah memang.
0: Hang kata aku ulu pun aku tak rasa nak. Sebab aku bahagia dengan ulu aku.
1: Ha, memanglah. Sebab Ibas memang macam tu.
0: Faham tak?
1: Faham.
0: Sebab tanpa ulu mana adanya hilang. Hampa ni tak ada. Kalau tak ada kami di sana kan.
1: Mana boleh kita duduk ni.
0: Tak boleh.
1: Ulu kan. Okey ni Kak Solehadin.
0: Solehadin.
1: Dia kata semoga dipermudahkan segala urusan. Lepas tu bersyukur. Sebab apa dia kata sekarang bersama anak menantu cucu. Bahagia dia kata. Mana pi pun sama-sama. Bahagia. Tu yang dia kata bahagia dia. Apa yang ada. Kak Long Siti pula, kalau tajuk buat terlupa bahagia ni, jangan duk buat lagu tu. Kita mesti mensyukuri apa yang kita ada. Kak Long Siti kata semuanya Allah ada hatuk oleh hidup. Bahagialah cara kita. Jangan sibuk melihat kebahagiaan orang lain. Macam Kak Long Siti, goreng repek. Goreng je ada tembahan. Goreng. Lepas tu pergi pula tengok-tengok, ada pula stok pisang banyak kan. Tu bahagia dia kata.
0: Macam tu rupanya bahagia ya.
1: Macam bahagia ni ha.
0: Okey, baik. Ada juga dari Ferry dari Langkawi. Tapi sekarang ni berada di
1: Bapa
0: gunung.
1: Bapa Ferry tu?
0: Tak tahu nak kata. Tapi sekarang ni berada di Gunung Kayang katanya. Balik tengok bendang. Nak buat bendang aku Kak Ferry. Okey, baik. Ketika sihat katanya, saya sering mengeluh. Dia kata penat bekerja. Dia kata waktu dia sihat. Kak Ferry
1: sakit dah ke?
0: Tak tahu, nak beritahu. Dia kata, Kak Ferry kata, waktu saya sihat, saya ni selalu duk mengeluh. Dia kata, letih lah, penat lah buat kerja. Kena pergi Langkawi lah, balik mai gunung lah. Macam-macam lah, nak kena urus rumah lagi, orang tua lagi dan sebagainya. Tapi, selepas saya dimasukkan ke hospital sama beberapa minggu, dia kata,
1: ya Allah,
0: saya mula merindui perkara-perkara yang dulu saya anggap beban buat saya. Rupa-rupanya, katanya, yang mampu berjalan, mampu bekerja, mampu memeluk, dia kata, buat segala kawan-kawan, jumpa kawan-kawan dan sebagainya, itulah adalah nikmat yang tidak ternilai. Dia kata itulah
1: bahagia. Nikmat sihat-sihat.
0: Macam cik kata tadi, Hak Wai tadi ni. Siapa kata tadi Hak Wai? Mapih, bukan
1: Mapih. Bukan Mapih, bukan Pak Cik Wahab.
0: Cik Wahab kata, yang kata, dia kata, bila di rumah Kenuri ni.
1: Oh, dah. Itu Mapih kot.
0: Mapih, eh? Di rumah Kenuri ni, kita ni tolong apa pun tak. Piduk atas
1: duduk
0: kursi.
1: Duduk terbenam
0: atas
1: kursi tu.
0: Terbenam. Orang tak berakak. Orang kata kan, orang peluk kacau, kita tiba peluk kacau.
1: Cuk udang.
0: Semua kita duduk tentu
1: lah. Air kacang.
0: Lagi kita bangkit balik. Bila kita dah rasa lutut kita nak bangkit, tak boleh, kena bertongkat. Waktu tu lah kita teringin nak asuh pisau, nak pergi pisang daging.
1: Potong daging.
0: Siapa
1: daging
0: nak pergi hantang?
1: Tak payahlah macam tu lah.
0: Tak payahlah.
1: Dia kena kuat baru betul orang kan.
0: Yes, waktu sihat ni kita syukurilah dengan nikmat kita yang ada ni kan.
1: Semoga Kak Ferry ni cepat sembuh lah, no.
0: InsyaAllah Kak Ferry. Dia sihat dah lah ni.
1: Oh, sihat dah.
0: Sihat dah dulu.
1: Hari tu yang dia sakit tu.
0: Waktu dia masuk hospital, dia kata.
1: Ni Muhammad Arif.
0: Arif? Oh, iya. Memang yang Arif lah dia.
1: Dia kata dari Pendang.
0: Pendang.
1: Syukur sebab apa, dia kata, masih lagi bahagia dan juga dapat tengok waktu pagi tu, matahari apa semua tu.
0: Oh, bila dia celik waktu pagi tu. Dia tak boleh jalan kalau ni.
1: Doa dia memang apa ni, buasir.
0: Oh,
1: sakit buasir dulu lah. Tapi dah ni dah, alhamdulillah, dah sehat macam Kak Ferry juga.
0: Kak Ferry juga.
1: Ramai yang kata bahagia lah lepas tu. Asfian Mayus, Kak Mos sendiri pun syok. Dia kata, sampai lah ni hidup sendiri pun tetap bahagia walaupun tak ada orang lain kan. Seorang-seorang. Bahagia juga cara Kak Mos. Jasni Jamail. Dia kata, aku ni pernah mencari bahagia pada senyuman seseorang.
0: Oi. Dalam.
1: Aku sangka dia penawar segala luka.
0: Tapi
1: aku kejar kehadirannya siang dan malam. Hingga lupa pada diri sendiri. Bila dia menjauh, dunia terasa kosong.
0: Bingkisan buatmu.
1: Dan hati terasa hilang arah.
0: Oi.
1: Bertahun jugalah aku menyangka aku kehilangan bahagia. Rupanya aku cuma terlupa di mana bahagia itu berada. Panjang ni. Lepas tu dia kata, sedangkan bahagia yang aku cari pada manusia hanyalah pinjaman. Sedangkan bahagia yang sebenar telah lama menunggu aku kembali.
0: Oh, dok ada dekat dia untuk kata bahagia ni dekat sebahagian daripada kita kan.
1: Di sebalik setiap sujud, setiap doa, setiap air mata yang jatuh kepadanya, aku tidak kehilangan cinta. Aku cuma terlupa bahawa cinta yang paling setia adalah cinta Allah.
0: Cinta awak ke cinta apa?
1: Allah.
0: Cinta Allah.
1: Dan sebenarnya dia ni, dia suka kat seseorang ni. Bahasa conclusion daripada cerita dia ni kan. Daripada apa ni, Jasni Jamail ni. Lepas tu kawan tu tak mau kat dia, orang San. Larat dia nak ligan orang tu, orang tak mau kat dia. Lala dia balik-balik kepada
0: orang yang nak kat dia tu.
1: Orang nak kat dia, hang tak mau. Lepas tu nak pergi cari hak lain. Pening lah.
0: Siapa baiklah hak yang mau kat dia tu, mau balik ke dia. Mau juga kat dia.
1: Itu konklusi dia. Kesimpulannya,
0: Jasni Jamail.
1: Macam-macam.
0: Adida Ezlin juga, terima kasih. Dia kata, kalau serabut duit banyak pun tak ada ertinya. Dia kata, ketenangan tu adalah bahagia, katanya. Kak Mah juga macam tu lah. Dia kata, Kak Mah ni,
1: ni Safar Long ni.
0: Long Safar, dia kata apa?
1: Ni Safar Long ni, Long Safar ni.
0: Long Safar lah kot.
1: Dia kata bas. Long Sari Dua ni tak motong pagi-pagi ni. Duk tolong kutip derian jiran sebelah rumah Long. Bahagia lah. Apa tengok derian kutip, jatuh bubuk-bubuk.
0: Kalau hak orang tu tak ada kutip lah. Berdosa ambil hak orang kalau orang tak tahu.
1: Dah, dia tolong jiran dia tu.
0: Kadang kalau kata jiran dia tak suruh nak tolong buat apa benda tu.
1: Suruh lah tu.
0: Oh, jiran dia suruh.
1: Dia banyak buat macam tu. Tu bahagia dia. Anak kata dia ambil jemput derian orang.
0: Seriau juga lah.
1: Ada Long Sabah minta maaf lah ni.
0: Takut kan saya kawan siang hari. Okey, kita sampai Surah Harmoni.

0: Izzat Man untuk anda pagi ni dengan bahagia. Bahagia cara dia lah tu. Lagu bahagia. Sentiasa bahagia lah bersama dengan Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Ya, dan juga untuk anda semua dah pun 9.30 minit pagi dah ibas kan. Penjelit-penjelit loh. Dah orang kata apa ni, menghampiri 30 minit yang terakhir.
0: Set saja kan. Okey, baik. Tinggi rendah kita pun duduk tak menentu. Gitunya. Tapi bunyinya daripada Zamawi Aziz ini. Dia kata apa tu?
1: Zamawi Aziz kata apa?
0: Dia kata bahagia bukan terletak pada sesiapa adik yang menemani, bukan pada yang dimiliki, dan bukan pada setinggi mana kedudukan. Betul? Bahagia bermula apabila hati dekat dengan Allah dan jiwa berdamai dengan diri sendiri. Mai pilah segala-gala rintangan, dugaan, ujian, atas, bawah, tepi, kiri, kanan. Subhanallah. Yang satu dia kata Allah Subhanahu Taala, sebab dia yang bagi. Itu dia ceritanya buat bahagia ni. Zawawi Aziz.
1: Zawawi Aziz.
0: Zawawi Aziz. Hebat.
1: Lagi-lagi kita ada siapa lagi?
0: Kak Asparohida Aziz ke?
1: Bukan. Aziz je semua.
0: Oh.
1: Rosli Aziz pun.
0: Oh, Rosli Aziz.
1: Kak Rosli Aziz. Bukan.
0: Boleh
1: juga.
0: Boleh jadi, bukan.
1: Lepas tu ada siapa lagi ni? Zawawi je baca dah.
0: Dah.
1: Lepas tu kita ada siapa lagi ni?
0: Kak Mah.
1: KMK. Dah. Hak tu dah.
0: Hak bawah tu?
1: Bukan. Ada lagi ni, Sat. Nanti, Sat. Bila duk berebut, nanti memang macam tu. Ha. Tak ada kan? Pas mana dah?
0: Ni, hak last sekali ni.
1: Mana?
0: Bawah hantar pula. Sekali usiara ulangan.
1: Nur Aini. Abdul Rahman. Dia kata, saya pernah riau tau. Sebab hidup saya ni tak mewah macam orang lain. Saya tengok kawan-kawan naik gambar, pergi cuti sana sini, beli barang mahal-mahal, handbag sampai tak sanggup-sanggup mahal kan. Saya rasa macam saya ni dah gagal hidup saya ni. Tapi satu hari anak saya peluk saya. Dia kata, Mak, thank you. Terima kasih sebab sentiasa ada untuk kami. Dan ketika tu saya sedang, saya terlalu sibuk melihat apa yang saya tiada sehingga terlupa melihat apa yang saya ada. Tenur Aini.
0: Okey, ada lagi Sanju dari Kulim.
1: Dua kali dah masuk Sanju ni.
0: Dia kena dengan kita, dia masuk sungguh no. Alhamdulillah, Sanju dari Kulim. Dia kata, apa khabar Ibas? Abang baik alhamdulillah. Kalau masih boleh cakap lagi Sanju, memang baiklah kami di sini kan. Alhamdulillah. Kalau tidak memang MC Hammer lah kami. Okey, baik. Terima kasih Sanju. Dia kata memanglah ambil juga kesempatan. Dia kata bercuti di Cameron Highland. Dia kata walaupun dalam keadaan yang sesak bau-bau ni, kita ambil penghujung. Dia kata seronok nikmat yang ada tu. Sebab apa? Kita dah ada bahagia. Kita perlu mengilap kebahagiaan kita tu. Sebab Allah bagi mungkin sekali. Tak dua kali. Jadi kita jagalah yang sekali ni. Okey, Sanju dari Kulim.
1: Cameron Highland. Cameron Highland eh?
0: Cameron Highland. Marah dia.
1: Dia duduk Cameron Highland?
0: Tak tahu. Dia duduk Kulim.
1: Kulim. Pergi bercuti.
0: Pergi bercuti kot.
1: Ni. Siti. Bukan Siti Nurhaliza ni.
0: Siti Naila.
1: Bukan. Siti Nordiana.
0: Siti Nordiana Arif.
1: Okay, mak saya dia selalu telefon setiap pagi. Kadang-kadang tu saya tak jawab. Sibuk sangat kan. Tapi ada masanya saya rasa panggilan tu mengganggu. Ya Allah. Tapi lepas mak tak ada, telefon saya tak bunyi lagi. Lepas tu baru saya tahu. Panggilan yang pernah saya abaikan tu sebenarnya adalah satu bentuk kebahagiaan yang Allah pinjamkan kepada saya. Betul lah kan. Kalau duduk telefon tu angkat lah, jangan biar orang duduk telefon.
0: Hak tu yang mati kan. Kadang-kadang bila kita tak angkat, telefon tak angkat sama mak pula. Mak kita telefon, kita tak angkat. Kita kata apa tau, sat lagi lah telefon balik. Kalau tak ada panggilan yang seterusnya,
1: jenuh kan. Tu yang Siti Nordiana kata, lo ni saya memang bukan nak kata menyesal lah, saya memang rasa macam bersalah dapat diri saya sendiri ni. Allahu Akbar.
0: Okey, baik untuk anda juga seminta selalu berkenaan kebahagiaan ni, memanglah kan kita perlu mencari kebahagiaan. Walaupun kebahagiaan ada dekat dengan kita, sebahagian daripada kita, tapi sebenarnya walau apa sekalipun, kalau kita letakkan kebahagiaan itu di bawah, di bawahlah dia. Kalau kita letak kebahagiaan itu atas dari kita, ataslah, sebab kita adalah kemudi untuk kebahagiaan.
1: Kita tu sebenarnya dah ada bahagia kat kita kan. Tapi kita tu kadang-kadang tak sedar.
0: Dan
1: kita ni sebenarnya bahagia. Sebab tu lah terlupa bahagia tu kan. Kena cari sendirilah ya. Kalau yang anda tu rasa macam kurang bahagia tu,
0: cari
1: kat mana bahagia. Sebab kita berhak untuk bahagia. Sebab kalau orang lain nak tunggu orang lain bahagiakan kita, susah rasanya. Kan. Tapi bila kita sendiri yang bahagiakan diri kita sendiri, InsyaAllah kita rasa macam sebenarnya diri aku ni berharga daripada orang lain.
0: Sungguh kan. Bahagia. Buatlah yang terbaik untuk bahagia. Carilah untuk bahagia ni. Sebab apa kita sekarang ni dalam
1: Dalam bahagia.
0: Dalam titian perjalanan.
1: Titian perjalanan.
0: Untuk mencari
1: kebahagiaan.
0: Yes.
1: Ekspedisi.
0: Ekspedisi.
1: Kedah faham.
0: Suara Harmoni.

0: Serah Harmoni Titian Perjalanan
1: Ekspedisi. Itu dia kan, kalau yang mandu ni mesti memang karana bihan.
0: Karana lagu ni lagu legend orang kata kan. Mula
1: apa tu?
0: Okay. Lupa. Dia tak main waktu tu. Bila nak cerita macam tu kan. Tapi tak apalah, sekali lagi.
1: Apa-apa pun. Semoga dia tiba lah dengan Ibas. Sebelum tu.
0: Kita nak juga maklumkan kepada anda. Untuk orang yang hebat kali ini berada di negeri Kedah Darul Aman.
1: Siapa orang hebat tu? Iaitu Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan kerja rasmi di Kedah hari ini kan. Untuk pengetahuan rakyat Kedah ni. Pejabat Perdana Menteri maklumkan dan mengikut jadual yang telah diatur, Perdana Menteri akan ke AIIMS University di Bidong bagi menghadiri majlis serahan pemberian geran kerajaan tahunan kepada universiti itu kira pukul 10.15 pagi nanti.
0: Sekarang dah 9.42 minit pagi.
1: Selain masa ada dalam perjalanan tu,
0: dalam perjalanan. Jadi itulah kita kata, dalam keadaan yang sesak, mungkin orang ramai, ada polis kiri kanan jalan, kita tengok pasal poh ni dekat lampu isyarat ni ada lagi abang-abang polis trafik kita ni yang duk tunggu ni.
1: Dia kuit-kuit
0: pakai tali pinggang.
1: Risau kan, risau. Dia kuit apa, kuit kuat. Kalau kita main kuit macam tu kan,
0: kuit ada gulain salam. Kita salam kuih.
1: Dia kuat. Dia suruh macam jalan-jalan apa semua tu. Petanda. Maknanya kata PM kita duk ada kat sini dah.
0: Pakai telinga. Bayar takut. Tapi tak saman. Orang ni, oh lega dia tu. Sip baik lah. Bang polis tu tengok kita tak pakai telinga pun tak saman. Sebab apa tau?
1: Sebab tu lah.
0: Sebab tugasan dia yang lain lagi. Nanti kalau jumpa pula sekali lagi tu, nasib kita lah tu. Nasib kita.
1: Sebab tu jangan kata apa ni, nampak polis baru nak pakai, nak jaga keselamatan, pakai je tali pinggang tu. Kan susah pun kan.
0: Okey, yang amat berhormat Perdana Menteri berada di negeri Kedah Darul Aman untuk hari ini. Lepas daripada ke AIIMS University,
1: PM kita pula akan menghadiri majlis pertemuan bersama ketua-ketua Jabatan Persekutuan dan juga Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Negeri Kedah. Itu pada pukul 12.30 tengah hari nanti di Dewan Perdana UiTM Merebuk. Tang mana Dewan Perdana UiTM Merebuk?
0: Ya.
1: Kalau nak pergi Getas Pokok tu, tang tu orang pergi Getas Pokok.
0: Getas Pokok tempat dia tu. Nama dia Getas
1: UiTM
0: Pokok.
1: UiTM tu duduk kat Getas Pokok.
0: Nama kampung, nama tempat dia tu.
1: Nama tempat tu nak pergi mana? Nak pergi Getas Pokok.
0: Getas Pokok tu getah ni hadut lilit di pokok tu, sepokok tu kan, ataupun pokok getah tu sepokok ke, ataupun
1: tak
0: getah
1: pasti
0: tu
1: lah,
0: sepokok saja, tak pasti.
1: Ibas tanya apa sejarah Getas Pokok tu, malas nak abang kan.
0: Kita nak tahu lah kan.
1: Dia
0: DJ
1: panggil, kot. Dia panggil getah sepokok. Tak tahu lah getah tu sepokok ke apa. Tapi tengok banyak juga kot getah.
0: Banyak situ.
1: Bukan
0: kan?
1: Bukan sepokok je kan.
0: Bukan.
1: Dan juga kat situ, tepi tu. Tepi belah kanan. Itulah Dewan Perdana UiTM.
0: Oh, tempat tu lah graduate kita menerima segulung ijazah menandakan.
1: Semua dewan tu lah.
0: Semua dewan tu kan. Dan tempat kawan saya pun pi juga baru ni. Menjadi pengacara majlis bersama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara.
1: Hebat, hebat kan? Kawan awak ni
0: hebat, memang hebat kawan. Saya memang hebat-hebat semua. Apa pun untuk anda,
1: alhamdulillah.
0: Berkenaan dengan ketua-ketua jabatan juga yang amat berhormat, hari ini dah sampai di sana, tibalah masanya kita pula akan meraihkan di sana nanti. Okey, bos kita pun dalam perjalanan ni dikabarkan.
1: Rasanya dalam perjalanan, semoga selamat sampai noh.
0: Kita nak tanya bos, bos pakai baju kurung ke bos pakai baju keprat?
1: Ibarasa baju apa?
0: Kalau saya rasa bos saya ni, yang saya tahu dia akan pakai baju kurung, baju batik.
1: Oh yang tu.
0: Bos saya memang macam tu.
1: Kalau bos pula bahasa baju korporat.
0: Baju korporat lah.
1: Nampak elegan dia tu.
0: Oh macam tu. Sebenarnya tu lah. Keinginan orang lelaki ni, dia nak macam tu lah. Rasa-rasa.
1: Rasa-rasa.
0: Insting saya dengan bos saya ni.
1: Macam tu.
0: Betul tak betul? Kalau betul, tag market kami. Kalau tak betul, abang lain kereta.
1: Bos betul ke? Ibas yang betul.
0: Okay.
1: Ni. Apa ni, kita ucapkan selamat datang lah kepada yang amat berhormat Perdana Menteri ke negeri Kedah Darul Aman. Tambah-tambah pula ke kawasan Merebuk kan. Semoga terhibur lah dengan suasana yang dapat menikmati kan. Di Merebuk tu.
0: Okay. Jadi bangga lah orang Merebuk hari ni. Perempuan. Mesti ada yang lain lagi kan. Bila mainnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bawakan sesuatu. Tak nak kita tengok lah apa dia yang akan diberikan kepada penduduk setempat. Tengok yang ni kita sahih dah, yang mai bagi grant untuk AIIMS University. Kemudian untuk penduduk Tupah, Yan dan sebagainya, ataupun untuk
1: kawasan-kawasan sekitar tu lah
0: di negeri Kedah Darul Aman ni secara keseluruhannya. Macam tu lah. Okay,
1: InsyaAllah. Okay, dan kita beralih sikit noh.
0: Sekejap lagi.
1: Okay. Sebelum kita tutup, kita nak habar sesuatu untuk anda semua.
0: Baik.
1: Kedah.
0: Selamat harmoni.

0: Okay, itu dia bersama dengan Black Rose seketika cinta abadi.
1: Ya, dan sesuai dengan topik kita hari ini kan, terlupa bahagia, cinta abadi. Bila cinta dikaitkan dengan bahagia, bahagia pula dikaitkan dengan cinta. Macam tu lah.
0: Okay, baik untuk anda. Yeah. Seterusnya kita tutup lah berkenaan dengan topik kita hari ini. Awak dah berada bersama Ipoh. Sebenarnya kan Ibas, yeah, bahagia tu seperti udara. Faham tak? Faham elok. Bahagia tu seperti udara. Ia sentiasa ada.
1: Memanglah udara memang sentiasa ada, betul?
0: Kalau tak ada udara, tak nanti lama lah. Kalau kata 15 minit tu macam kita ni penat.
1: Duduk tunggu kan.
0: Tapi kita hanya menyedarinya apabila kehilangannya. Boleh kita tahu.
1: Tak ada udara memang hak-hak sungguh lah.
0: Itu dia juga
1: loop
0: bahagia.
1: Loop terui.
0: Macam tu juga bahagia.
1: Macam udara no.
0: Ada lampu tak heran sangat. Ada karan lah tu. Cuma kalau tak ada lampu, hang perasan dah karan tu dah tak ada. Ada elektrik gitu.
1: Kalau ibas macam udara kan. Kalau bas pula bahagia macam cermin mata.
0: Cermin mata.
1: Cermin mata kadang-kadang
0: bagi orang yang kabur lah.
1: Kadang-kadang kita tak atas kepala kan.
0: Tak atas kepala.
1: Terlupa. Rupanya bahagia tu dekat kat sini. Cari merata kan. Mana api duduk ni.
0: Cermin mata tu.
1: Duduk atas kepala je. Tu contoh dia.
0: Contoh dia. Macam cermin mata. Bahagia macam cermin mata.
1: Lagi hebat kan.
0: Lagi hebat. Memang hang sentiasa hebat. Hebat memang hebat sungguh. Okay.
1: Ya, yeah.
0: Baik, apapun untuk anda yang bersama dengan kami, kita ni jangan tunggu kehilangan untuk kita menghargai. Sebenarnya kan.
1: Kerana betul lah tu. Sebab macam cermin mata tu, dapat-dapat tu buh balik rasa bahagia kan. Nampak clear. Macam tu.
0: Okay. Sebenarnya sering kali bahagia yang kita cari di luar sana tu sebenarnya sedang, orang kata apa, duduk diam menunggu kita yang duk ada di sisi ni bahagia. Kita duk cari kebahagiaan yang lain, yang duk jauh, yang tak nampak di mata kita, yang duk jauh. Tapi sebenarnya bahagia yang ada tu
1: duk depan
0: yang
1: kita
0: khas
1: je.
0: Dah untuk kita tu adalah dekat dengan kita, depan kita. Tak kira lah.
1: Depan ke kiri ke kanan
0: tak, tu tak kira. Sebab ada dengan kita bahagia tu kan.
1: Itulah kadang-kadang tu bahagia di tempat kerja, bahagia dalam keluarga, bahagia bersama jiran, bahagia bersama sahabat dan juga saudara.
0: Yes. Bahagia-bahagia semualah, tempat kerja bahagia, di rumah bahagia, semua bahagia. Sebab apa? Sebab kita menikmati kebahagiaan tu, Bas.
1: Ramai orang menghabiskan hidup ni mengejar pelangi di kaki langit, Bas.
0: Aduh.
1: Sedangkan bunga-bunga cinta tu Misha Umar kan, Kak Mis. Sedangkan bunga-bunga kebahagiaan sedang mekar di halaman rumah sendiri. Bunga apa tu?
0: Bunga apa?
1: Bunga tai ayam. Allah.
0: Cantik. Tapi bunga dia lawa.
1: Warna kuning kan. Orin. Macam tu.
0: Okey lah, tak apalah. Kita ni pun dah sampai ke penghujung. Tapi kita nak ambil sikit lah untuk hari ni. Kepada anda yang bersara bersama kami juga berkenaan dengan Piala Dunia 2026.
1: Dahsyat kan. Masih lagi yang kata menanti detik-detik perlawanan yang pertama nanti. Pada 12 Jun 2026, 3 pagi. Antara perlawanan Mexico bertemu dengan South Africa. Yang tu perlawanan pertama lah daripada Group A. Lepas tu

0: dia sebenarnya apa ni dinanti-nantikan oleh kaum Adam lah kan. Yeah. Tapi kaum Hawa pun ada juga kot yang meminatinya.
1: Okey, baik, berkenaan dengan format Piala Dunia 2026 di benua Amerika ni, USA, Mexico dan juga Kanada, tiga negara tersebut dan juga 48 pasukan yang telah pun bersiap sedia. Lebih kurang masa yang ada berapa hari lagi, Bas?
0: Lebih kurang 3 hari, 14 jam, 5 minit, 40 saat.
1: Ui, hebat nampak. Satu memang kita tak sangka lagi. Memang hebat.
0: Hebat lah, kan?
1: Memang hebat.
0: Sebab tu Ibah memang hebat.
1: Tak naya letak pagi-pagi. Okay. Tak naya. Daripada 48 pasukan yang bertanding ni, hanya 32 pasukan akan melangkah ke peringkat kalah mati.
0: Lagi hebat Ibah ni.
1: Kita kena tahu juga. Yeah. Dia terbahagi kepada juara kumpulan. Ini untuk tempat pertama saja 12. Kemudian pula naib juara. Kedua terbaik 12. Dan juga 8 pasukan tempat ketiga terbaik yang dipilih ikut mata. Ataupun beza jaringan dan juga kriteria-kriteria lain lah yang ada di situ. Sama-sama kita tunggu nanti 90 minit masa yang akan berlangsung. Dan juga seperti mana sekiranya perlawanan berakhir dari seri selepas 90 minit masa tambahan. Dua kali, iaitu 15 minit, 15 minit. Kemudian sepakkan penalti dan juga pemenang ditentukan siapa yang akan menjadi juara. Sepakkan penalti, okey? Tak macam dengan sengah-sengah yang lain sebelum ni. Kita tengok macam mana ada sudden death. Kemudian pula sepakkan penalti terus dan semacam. Tapi untuk kali ni, itulah syarat-syaratnya. Jadi 48 pasukan, 104 perlawanan, satu saja
0: kemenangan.
1: Cuara.
0: Okay, bah tengok macam dengan bah menonton ni Piala Dunia sekarang ni. Ada ulas sukan tu.
1: Okey, baik.
0: Bah rasa macam tu.
1: Okey, jom Bas. Saat lagi siapa dia Bas?
0: Saat lagi kita bersama dengan Siti Zaid.
1: Okey.
0: Jom, terima kasih Kak Ferry dan juga Cik Husin. Memberi saya yang terbaik untuk hari ni, okey? Esok jumpa lagi Bas waktu yang sama. 6 pagi, 10 pagi.
1: 6 pagi hingga
0: 10 pagi.
1: Okey, 6 pagi, 10 pagi bersama dengan kita. Di mana lagi?
0: Di Aktif 610 Kedai FM
1: Mesra Harmonia.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Interaktif 102 #rancak serata-rata. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan ya untuk sama-sama kita teruskan hari ini dengan penuh semangat dan juga kesyukuran. Terima kasih juga untuk semua yang setia bersama dengan kami di Kedah FM dan kita dah pun beralih di segmen yang kedua, Interaktif 102. Siti Zack akan kembali bersama dengan anda sehingga detikkan 2 petang nanti insyaAllah ya. Apa yang kita harapkan, semoga hari ini langkah kita langkah yang positif untuk kita terus bergerak ke hadapan mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita rancangkan. Semoga berakhir dengan sempurna. Terima kasih selagi untuk semua teman Siti Zack di Interaktif 102 Kedah FM.

0: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
2: Awal. Lani lagu mana?
1: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana.
1: Menerusi RTM Play.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah

Anda sedang bersama dengan Siti Zack di Interaktif 10-2. Terima kasih yang setia bersama dengan kami di Kedah FM. Wah, senyum bersemangat dengan penuh keyakinan hari ini. Alhamdulillah. Setengah orang ya, kalau kata dia nak pergi kerja ke, nak keluar rumah, nak pergi mana-mana, kalau dia berpakaian kemas, dia pakaian dia semua dia serika. Kalau yang perempuan tu tudung-tudung pun dia pakai helok. Yang lelaki pun baju seluar semua pakai stokin siap. Dia akan rasa lebih berkeyakinan. Ada setengah orang dia tak kisah pun baju tu serika ke tak serika ke, dia pakai ikut dan. Nak pakai kemeja ke t-shirt ke, hang lantak janji pakai. Setengah orang yang macam tu, setengahnya pula dia ada perancangan dia. Noh, nak keluar esok pagi ni malam tu, dia iron dah siap dah. Kalau main rajin lebih tu, dia setrika untuk seminggu siap. Itu perancangan yang terbaik. Orang yang macam ni bagus sebab dia ada perancangan dia. Hari ni pakai berjopo, esok pakai jopo, siap. Dia tak gaduh fikir dah. Ada pula setengahnya noh, pagi esok baru dia kelangkabut cari. Nak keluar kerja pukul 8. 6:30 pagi lepas-lepas subuh tu, dia dah berkisah dah dalam almari dia. Cari baju tu, cari baju ni. Lepas tu mulalah pakai ambil je yang mana dan. Hampa yang mana satu? Yang suka plan siap-siap ke untuk esok, untuk lusa ataupun untuk seminggu? Ataupun yang suka last minute, esok pagi baru nak cari yang mana satu? Tak apalah, yang mana satu pun tak apa. Tapi yang penting kita kena sentiasa menjaga penampilan kita, image kita. Sebab kalau kita keluar rumah tu, memang kita akan berjumpa dengan orang. Tak tahulah dengan siapa kita berjumpa. Adakah kawan-kawan lama kita kan? Adakah dengan bos kita, cikgu kita, kawan-kawan kita yang lain, adakah dengan klien-klien kita? Jadi kita kena sentiasa berpenampilan yang kemas. Apapun saya percaya anda kat luar sana memang sentiasa kemas kan. Kadang duduk rumah pun dia kemas. Kemas dari segi pakaian dia, muka, semua kemas. Duduk rumah aja tu. Itu terbaik. Jadi teruskanlah penampilan yang terbaik di mata orang lain, tambah-tambah di mata orang yang tersayang. Betul tak? Kita nak nampak elok aja sedia. Sebab penampilan kita itu melambangkan image kita. Okey, terima kasih sekali lagi setelah bersama dengan kami di

0: Radio Malaysia Kedah FM, sentiasa bersama anda.
1: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

0: dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
2: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
3: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai skamer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.
4: 97.5 Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Berhibur bersama dengan Siti Zack di Interaktif 102 Kedah FM.
1: Interaktif 102.
0: Okey, baiklah, terima kasih untuk anda yang sentiasa setia bersama dengan kami ya di 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni. Okey, yang bawa kereta, yang memandu kereta, mungkin juga anda membawa sekali anak-anak kecil yang berada di bahagian belakang ya, tempat duduk belakang. Kadang-kadang anak-anak ni kalau perjalanan yang jauh tu, dia mulalah mengantuk dan sebagainya. Jadi kita ni janganlah kalik-kalik nak sat lagi singgah kat mana, isi minyak ke ataupun nak pergi pejabat ke, nak balik rumah dan sebagainya, terlupa pula anak ada di bahagian tempat duduk belakang tu. Tengok-tengok sama, biar kita sentiasa beringat, kena cek selalu sebelum kita turun kereta tu ataupun lepas turun kereta pun, cek balik kat belakang tu, tengok mana tahu anak-anak dia menuduk masuk dalam kenderaan kita, kita tak tahu pi kunci kereta pula, tinggal pula tengah-tengah panas tu. Allahuakbar, banyak dah kes yang terjadi tinggal anak dalam kenderaan ni yang boleh mengakibatkan maut. Kita tak nak benda-benda ni terjadi ya, jadi kena sentiasa berwaspada. Ingat ya, elak tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan, sebabnya tiada alasan, tiada kompromi, kealpaan anda akan membawa padah. Okey, kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001, dan jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 ataupun penjara tidak lebih 20 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Anak pun dah tak ada, kita kena denda, kena penjara pula lagi. Jadi kena sentiasa beringat ya. Ini pesanan daripada pihak PDRM sendiri. Jadi kepada anda, semoga yang terbaiklah dapat kita lakukan. Jangan leka. Okey, turun kereta tu, tengok-tengok dan pandang-pandang sama ya. Okey, terus setia lagi bersama dengan kami 97.5 Kedah FM Mesra Harmoni.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami sembang santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: RTM, teman setia anda.

0: Masih lagi bertemankan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Interaktif 10-2, terima kasih untuk anda yang menjadikan Kedah FM sebagai pilihan nombor satu di hati anda untuk terus melekat di situ bersama dengan kami sehingga detikkan 12 tengah malam nanti. Okey, jangan lupa follow kami di Facebook Kedah FM, di TikTok Kedah FM dan juga di Instagram ya, untuk anda dapatkan pelbagai maklumat-maklumat yang kami salurkan khas untuk anda. Okey, terus berteman.

muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

0: Siti Zab masih lagi di sini teman hampa semua sehingga 2 petang nanti di
1: Interaktif 10-2.
0: Semoga tiba bersama dengan kami di Kedah FM dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang telah pun kami sajikan untuk semua. Okey, alhamdulillah hari ini kita dikelilingi jiran-jiran tertangga yang baik ya, saling mengambil tahu dan juga hidup dalam keadaan yang harmoni. Alhamdulillah. Tapi kalau ada di antara kita yang mempunyai jiran tetangga yang kadang-kadang tu kita ada dengar suara kanak-kanak menjerit, menangis tak henti-henti dari pagi sampai malam, bersambung pula esoknya, mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi kita kena ambil tahu, jangan sampai ada berlaku perkara-perkara yang tak diingini, barulah kita nak buka mata. Jadi hari ini andai kata ada berlaku kes-kes penderaan, pengabaian kanak-kanak dan sebagainya, cepat-cepat kita ambil tindakan ya. Tindakan yang pantas, hubungi talian 15999. Anda boleh hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam untuk dapatkan bantuan kecemasan ataupun nak buat aduan berkaitan dengan penderaan. Boleh juga untuk WhatsApp di talian kasih, hantarkan mesej atau butiran kejadian di 019-261-5999. Dan satu lagi cara, boleh terus ke balai polis yang berdekatan, buat laporan di balai polis yang berhampiran ataupun hubungi talian kecemasan 999 untuk tindakan segera. Dan ada lagi yang boleh untuk kita ambil tindakan, iaitu dengan hubungi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Salurkanlah maklumat-maklumat terus ke Pejabat Kebajikan Masyarakat daerah yang berhampiran. Ini adalah satu cara, tempat-tempat yang boleh untuk anda buat rujukan andainya di kawasan anda ataupun anda mengetahui berkaitan dengan kes-kes penderaan ataupun pengabaian kanak-kanak. Segera untuk buat laporan ya, kerana keprihatinan itu adalah tanggungjawab kita bersama. Terima kasih sekali lagi setia bersama dengan kami.

0: dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
5: Menyegarkan pagi anda.

0: RTM, teman setia anda. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 97.5

0: Alahai, Nurlela.
1: Semestinya yang terbaik kami sajikan untuk anda di
2: Interaktif 10-2.
1: Okey, semoga hari ini apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar mengikut apa yang telah pun kita rancangkan. Selamat bertugas kepada anda yang sedang bertugas waktu ini, juga yang ada di rumah ataupun di mana sahaja waktu ini. Apa sahaja kerja yang kita lakukan, syukur Alhamdulillah kerana kita masih lagi ada rezeki, kan? Okey, dah habis dah buat kerja, berhenti sat. Katanya nak rehat sat lah, nak regang-regangkan tangan, nak regang-regangkan kaki. Tak apa, rehat sat. Jangan sampai buat kerja tak panggung pala langsung. Ha, sampai tak ada rehat. Hat tu macam mana cerita tu. Okey, ada setengah orang dia sambil-sambil buat kerja tu sambil duk letupkan tu apa bubble wrap tu, bungkusan yang ada bubble tu, dia suka nak letup-letup. Dulu saya ada seorang kawan kat sini, Manjula. Dia siap tanya saya lagi, Siti Zack, ada tak bubble wrap? Saya tanya nak buat apa, nak bungkus barang, nak post ke mana-mana ke tak, dia kata. Sebab dia suka nak letup-letupkan. Dia suka dengar bunyi, lepas tu jadi satu habit. Nah, nampak macam main-main tapi sebenarnya aktiviti ni dia bagi kita rasa lega pada setengah orang lah, kan. Ha, dia nak sibukkan tangan dia, dia nak alihkan fokus dia seketika, nak bagi rangsangan, nak rasa tenang sambil-sambil buat kerja. Bagus juga sebenarnya, tapi apa yang perlu kita ingat, bubble wrap ni bukan rawatan untuk stres yang berat. Ha, dia cuma salah satu cara untuk kita nak tenangkan diri kita seketika kalau rasa cemas ke, rasa sedih ke, tertekan ataupun sebagainya. Dia bolehlah untuk nak bantu kurang stres, nak legakan keresahan kita. Bolehlah kita alihkan fokus seketika dengan meletupkan bubble wrap. Ada bola-bola kecil di plastik bungkusan. Kadang-kadang bunyi tu buat kita rasa lega. Tapi kalau tekan-tekan tak mau bunyi, eh geram rasa no. Ha, duk tekan lagi, cari lagi. Kes tu lah yang kawan saya minta kat saya tu. Sebab dia tekan tu tak letup. Lepas tu dia cari lagi. Dia nak bagi meletup juga. Tak apalah, buatlah macam mana pun. Asalkan kita rasa tenang. Okey, terima kasih sekali lagi setia bersama.

0: Radio Kedah. Abang, ayam segar ada lagi tak?
1: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
0: Betul ke halal?
1: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
0: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah. Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
2: Tak kira pagi, petang.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
3: Interaktif 10.2 #RancangSerata-Rata.

Ini segala-galanya yang terbaiklah untuk kita ya. Sentiasa berfikiran positif kepada orang lain. Itu adalah satu kebajikan juga untuk kita. Okey, kadang-kadang Allah angkat kita bukan untuk kita rasa lebih tinggi daripada orang lain. Tapi untuk lihat kita sejauh mana kita ni masih mampu lagi tunduk sebagai hambanya. Jadi pangkat ke, harta ke, ilmu ke, semua tu amanah. Bukan bukti untuk kita ni nak kata kita ni lebih mulia, bukan juga lesen untuk kita nak pandang rendah kepada sesiapa pun. Jadi ingat ya, orang yang benar-benar kenal asal-usul dirinya akan lebih banyak bersyukur daripada menunjuk. Sebab apa? Sebab hebat itu adalah amanah, syukur itu adalah untuk menjaga hati, dan sombong itu sebenarnya merosakkan diri. Jadi jangan sombong-sombong ya. Setinggi mana kita pun, tunduklah ke bumi. Jangan terlalu mendongak ke langit. Renungan untuk kita bersama. Terima kasih setia bersama dengan kami. Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Okey, ketika ini anda sedang bertemankan Siti Zack menerusi
1: Interaktif 10-2.
0: Okey, saudara, nantikan ya, tepat pukul 12 tengah hari nanti akan dibawakan berita ringkas Kedah FM. Nantikan apakah pengisiannya, berita-berita yang berlaku di sekitar negeri Kedah. Terus bersama dengan kami, Kedah FM, Mesra Harmoni.

Waktu sekarang tepat pukul 12:30 hari. Berita Kedah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Siti Zaidah Osman, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah memperluaskan pelaksanaan program Jualan Rahmah Madani ke 9 lokasi di seluruh negeri bagi membantu rakyat mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih rendah. Menerusi kenyataan, program itu diadakan serentak di beberapa kawasan termasuk Anak Bukit, Kupang, Bukit Selambau, Alun Mengkudu, Belantik, Pantai Merdeka, Air Hangat, Kuah dan Bukit Lada semalam. Selain itu, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada penduduk setempat membeli pelbagai barangan keperluan harian pada harga berpatutan sekaligus membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup. KPDN Kedah memaklumkan sambutan yang diterima di semua lokasi amat menggalakkan dengan kehadiran masyarakat setempat yang memanfaatkan tawaran jualan tersebut. Polis di Raja Malaysia PDRM Baling terus memperkukuh usaha menjaga keselamatan awam menerusi pelaksanaan rondaan berkala pencegahan jenayah dan kemalangan di beberapa lokasi strategik di daerah itu semalam. Menerusi kenyataan berkata, rondaan melibatkan kawasan Pasar Malam Baling, Kampung Lalang, Kampung Pokok Setul serta beberapa sektor lain dengan tumpuan diberikan kepada pencegahan kes curi, ragut dan pecah rumah selain membanteras aktiviti lumba haram yang boleh mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Selain itu, inisiatif tersebut turut bertujuan meningkatkan kehadiran polis di kawasan tumpuan orang ramai, kampung dan taman perumahan sebagai langkah memperkukuh rasa selamat dalam kalangan masyarakat. PDRM Bali memaklumkan pemantauan dan rondaan akan terus dipertingkatkan dari semasa ke semasa bagi memastikan keamanan, ketenteraman awam serta keselamatan harta benda penduduk sentiasa terpelihara. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kulim menahan 3 penunggang motosikal warga asing dalam operasi penguatkuasaan yang dijalankan di sekitar Sungai Kop dan Jalan Batu Putih Kulim pada Jumaat lalu. Dalam pemeriksaan pertama di Taman Mutiara Sungai Kop, seorang lelaki warga Pakistan didapati melakukan kesalahan tidak memakai topi keledar keselamatan. Bagaimanapun, semakan mendapati lesen memandu, cukai jalan dan perlindungan insurans motosikalnya masih sah. Notis saman telah dikeluarkan terhadap penunggang berkenaan. Sementara itu, 2 lagi penunggang masing-masing warga Bangladesh dan etnik Rohingya dari Myanmar yang diperiksa di Jalan Batu Putih didapati melakukan pelbagai kesalahan termasuk tidak memiliki lesen memandu yang sah, cukai jalan tamat tempoh, tiada perlindungan insurans serta kesalahan teknikal kenderaan. Susulan itu, 2 motosikal terbabit telah disita, manakala tindakan saman turut dikenakan terhadap kedua-dua penunggang berkenaan. Seramai 420 penyertaan kanak-kanak berusia antara 4 hingga 12 tahun menyertai program Kids Line Pit 2026 yang berlangsung di Pantai Chenang Langkawi baru-baru ini. Selain itu, diasaskan bekas pemain badminton Olimpik Negara, Goh Liu Ying, program itu bertujuan memupuk minat sukan, pembangunan sasia dan gaya hidup aktif dalam kalangan kanak-kanak selain menyemai nilai disiplin, keyakinan diri serta semangat kesukanan sejak usia muda. Pelbagai aktiviti menarik diadakan sepanjang program termasuk permainan pantai, badminton udara, bola sepak dan larian santai sejauh 2.4 km yang melibatkan penyertaan kanak-kanak bersama keluarga mereka. Program anjuran Well Sport Kids Line Pit Sdn Bhd dengan kerjasama Persekutuan Badminton Dunia BWF itu turut memperkukuh kedudukan Langkawi sebagai destinasi utama pelancongan sukan mesra keluarga serta pembangunan belia di negara ini. Dalam perkembangan lain, kejohanan golf tahunan Langkawi Cup 6.0 yang berlangsung di Els Club, Teluk Datai Langkawi berjaya menghimpunkan 79 peserta dari Malaysia, Jepun dan Korea baru-baru ini. Kejohanan anjuran LTA Event Management itu turut diserikan dengan kehadiran beberapa tetamu kehormat termasuk Ahli Parlimen Langkawi, Datuk Haji Muhammad Suhaimi Abdullah serta Pengerusi Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, Datuk Manoharan
Piriasami, Lembaga Pembangunan Langkawi LADA yang bertindak sebagai rakan sokongan berharap penganjuran acara seumpama itu dapat terus menarik penyertaan antarabangsa dan mempromosikan keindahan serta tarikan pelancongan Langkawi kepada masyarakat global. Kejohanan tersebut sekaligus mengukuhkan kedudukan Pulau Peranginan itu sebagai destinasi pelancongan sukan bertaraf antarabangsa. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Masih lagi bertemankan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Terima kasih, selamat tengah hari kepada anda yang bersama dengan kami waktu ni. Dah dengar lagu yang rancak-rancak, seronok, rasa macam berjegit sikit mata kan. Tadi dah rasa macam kuih nak pejam, mengantuk, perut kenyang. Bila pergi makan tu balik mai rasa mengantuk, kenyang, tak boleh nak sambung lagi kerja. Tak apalah, lelap sat, lepas tu sat lagi sambung balik, tak apa nah. Jangan lelap pergi terus no, sampai sat lagi pukul nak dekat zohok sat lagi baru nak bangun, tak boleh lah macam tu. Apa saja kerja ataupun amanah kepada kita yang perlu untuk kita buat tu, kita selesaikan dulu bagi elok-elok, bagi sempurna. Ha, hasil pun mau sempurna lah. Jangan duk selesai kata lepas batuk di tangga asal buat. Ha, tak mau macam tu ya. Okey, apapun kepada anda, sambil lakukan apa saja tugasan anda, kerja-kerja nak sedia untuk nak meniaga ke, ataupun yang tengah duk menjek kat rumah ke macam mana ke, terima kasih menjadikan Kedai FM sebagai pilihan nombor satu untuk anda berhibur dan juga dapatkan info-info bersama dengan kami. Terima kasih teman Siti Z lagi nah, sampai pukul 2 petang. Okay, good afternoon.

0: Sempoi.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan show. Sempoi dan show.
2: Kedah FM.
3: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Radio Kedah FM.

0: Jangan lupa like kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM. Terbaik.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat
3: Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.

0: Masih lagi bertemankan Siti Zack di
1: Interaktif 10-2.
0: Terima kasih yang bersama dengan kami di Radio Malaysia Kedah FM. Saudara, sebentar lagi utama satu tengah hari akan ke udara dan teruskan lagi kesian anda. Masih lagi bertemakan Siti Zack sehingga 2 petang nanti, insyaAllah ya. Kita akan jumpa lagi selepas berita nanti. Kekal setia bersama dengan kami 97.5.

Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 1 tengah hari.

0: Kita mulakan dengan perkembangan sambutan Hari Tivet Negara. Sambutan kali ini mendapat sambutan baik dari pelbagai lapisan masyarakat dengan pelbagai manfaat diterima dan peluang yang ditawarkan kepada pengunjung. Untuk perkembangan semasa di sana, kita bersama Muhammad Najib Mashhur di Dataran Putrajaya. Silakan Najib.
1: Baik, Izamil, rata-rata pengunjung dari pelbagai lapisan usia yang ditemui saya sejak pagi tadi menyuarakan pandangan mengenai manfaat dari sambutan kali ini sambil menyifatkan ia bukan sekadar pameran biasa. Bagi pengunjung, TVET hari ini membuktikan ia bukan lagi dianggap sebagai laluan kedua, sebaliknya sudah menjadi pilihan utama Putrajaya yang mampu menjamin kebolehpasaran tinggi serta pendapatan kompetitif kepada anak muda. Selain sebagai platform nasional yang menghubungkan pendidikan, industri dan peluang pekerjaan dalam satu ekosistem yang lengkap. Saudara, memasuki hari akhir atau hari ketiga penganjurannya hari ini, sasaran 500,000 pengunjung secara keseluruhan semakin hampir dicapai. 107 agensi, institusi dan pemain industri daripada 9 sektor utama merangkumi bidang aero angkasa, elektronik dan digital, pertanian dan banyak lagi akan dapat anda temui jika anda meluangkan masa hadir ke Dataran Putrajaya ini. Paling penting, pameran ini menawarkan pengalaman menyeluruh melalui seminar, karnival kerjaya, keusahawanan, pertandingan kemahiran dan aktiviti hiburan berinformasi bagi mendekatkan TVET kepada masyarakat secara lebih menarik dan praktikal. Itu sahaja perkembangan langsung dari sini. Kembali kepada Izamil di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Najib. Dalam perkembangan berkaitan, Malaysia dan China memperkukuh kerjasama dalam bidang TVET melalui Perikatan Industri dan Pendidikan Malaysia-China. Menurut Timbalan Perdana Menteri, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, menerusi pakatan strategik itu, hampir RM30 juta diperuntukkan bagi pemberian biasiswa serta pelaksanaan program dan inisiatif sokongan. Sebanyak 1,000 penempatan biasiswa bernilai kira-kira RM18 juta bakal ditawarkan kepada lepasan TVET Malaysia untuk mereka melanjutkan pengajian peringkat diploma di institusi terkemuka China. 2,000 peluang latihan bernilai lebih RM10 juta akan turut disediakan, antaranya menerusi program mobiliti, peningkatan kemahiran dan inisiatif latihan tenaga pengajar dalam pelbagai sektor bernilai tinggi. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke AIIMS University di Bedong Kedah hari ini. Ketibaan beliau disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Chancellor dan Pengerusi AIIMS University Tan Sri Dr. S.A. Vigneswaran. Lawatan tersebut merupakan pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara serta komitmen Universiti Terbabit dan Maju Institute of Educational Development MIED telah memperluaskan akses kepada pendidikan berkualiti. Dato' Sri Anwar telah dijadual mengadakan program Temu Anwar bersama mahasiswa serta menyerahkan geran kerajaan tahunan kepada Universiti Terbabit. Polis sudah mengambil keterangan beberapa penduduk orang asli yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin di Kampung Lubuk Gaharu semalam. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintenden Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Tambahnya, keterangan itu penting bagi membantu siasatan serta mendapatkan gambaran lengkap mengenai kehilangan Jaslinda selama 14 hari sebelum ditemukan. Polis kini menunggu keadaan Jaslinda stabil sebelum keterangan mangsa diambil bagi melengkapkan siasatan kes. Jaslinda dilaporkan hilang pada 23 Mei lalu ketika menyertai ekspedisi pendakian di kawasan Gunung Batu Putih. Sebelum ini, pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang hampir 2 minggu ketika mendaki Gunung Batu Putih ditemukan dalam keadaan lemah oleh penduduk orang asli di Kampung Lubuk Gaharu berhampiran pos musuh di Tapah semalam. Penemuan pendaki wanita berusia 49 tahun itu mengakhiri operasi mencari dan menyelamat yang dilancarkan 24 Mei lalu. Berita seterusnya, program Geo Entrepreneur diperkenal sebagai modul usahawan geopark pertama di negara ini sekaligus menyokong usaha memperkasa ekonomi komuniti setempat. Pengerusi Jawatankuasa Geo Community Lenggong Geopark, Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasara berkata, selain memfokuskan latihan kepada pengusaha pelancongan, makanan dan penginapan, program berkenaan berpotensi menjadi modul rujukan latihan kepada usahawan di geopark seluruh negara.
2: mana-mana geopark di seluruh Malaysia yang nak melatih usahawan mereka boleh datang ke Lenggong. Kita ada College Community Greek Cawangan Lenggong yang akan menjadi pusat untuk melatih usahawan tempatan dan juga usahawan dari mana-mana geopark seluruh Malaysia. Dan dengan itu juga, maka orang akan datang ke Lenggong, dia akan memberi perkembangan berkaitan berjuas. Sebab itu, kita ke arah untuk menjadikan Lenggong sebagai pusat. Ketika terbuka, program ini adalah sebahagian dari Malaysia.
0: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, Mesti melalui bahagian penguasa angkasa BP Angkasa mengesahkan menerima maklumat awal mengenai laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah pada malam 4 Jun lalu. Setakat ini tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan yang disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan di negeri tersebut. BP Angkasa dengan kerjasama agensi berkaitan telah melakukan pemantauan berterusan secara aktif. Seorang lelaki ditahan ketika cuba mencuri kabel di kawasan landasan kereta api dalam satu operasi rondaan susulan maklumat yang diterima mengenai gangguan lita landasan di Downline Klang. Ketika rondaan, pasukan keselamatan mengesan seorang lelaki dalam keadaan mencurigakan sedang merentap dan mencuri kabel di kawasan landasan terbabit. Beberapa gulung kabel dan peralatan yang dipercayai digunakan turut ditemukan. Suspek bersama barang rampasan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Keperkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat menembak jatuh dua drone milik Iran di ruang udara Selat Hormuz yang didakwa mengancam trafik maritim antarabangsa. Menurut laporan agensi berita Anadolu, perkara tersebut diumumkan pusat pemerintahan Amerika Syarikat. Isu itu merupakan yang terbaru dalam siri ketegangan berterusan antara Washington dan Tehran di rantau berkenaan. Konvoi baharu bantuan kemanusiaan daripada Pusat Bantuan Kemanusiaan dan Pertolongan Raja Salman KS Relief telah tiba di Gaza. Bantuan berkenaan diterima Pusat Kebudayaan dan Warisan Saudi, rakan pelaksana KS Relief di wilayah Palestin tersebut. Pasukan di lapangan sedang mengagihkan bantuan berkenaan kepada keluarga yang paling terkesan di kem-kem pemindahan dan pusat perlindungan. Pengantaran bantuan itu merupakan sebahagian sokongan kemanusiaan berterusan Arab Saudi melalui KS Relief kepada rakyat Palestin ketika krisis kemanusiaan yang berlanjutan di Gaza. Beralih ke sukan, Bola Piala Dunia 2026. Scotland mula menunjukkan taring menjelang kepulangan mereka ke pentas Piala Dunia selepas membelasah Bolivia 4-0. Skuad kendalian Steve Clarke itu mempamerkan aksi bertenaga dengan meledak ke semua 4 gol pada babak pertama perlawanan sekaligus melonjakkan moral pasukan yang bakal membuat penampilan pertama di kejohanan berprestij itu selepas menyepi selama 28 tahun. Clarke menurunkan barisan pemain terkuatnya dalam usaha memburu keputusan positif seminggu sebelum perlawanan pembukaan Kumpulan C menentang Haiti. Pemain gantian Andrik muncul Wira Brazil selepas menjaring gol kemenangan untuk menewaskan Mesir 2-1 dalam aksi pemanas badan terakhir menjelang Piala Dunia. Bruno Guimarães membuka tirai jaringan Brazil pada minit ke-7 sebelum Mustafa Zico menyamakan kedudukan untuk Mesir. Andrik yang masuk pada babak kedua meledak gol kemenangan pada minit ke-52. Kemenangan itu menjadi pembakar semangat buat Brazil sebelum memulakan kempen Piala Dunia menentang Maghribi pada 13 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Tivet Negara tawar pelbagai manfaat dan peluang kepada pengunjung. Polis rakam keterangan bantu siasatan penemuan Jaslinda. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
3: Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri untuk utama satu tengah hari kembali semula ke Radio Malaysia.

RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: semuanya di hujung jari menerusi RPM Clear. Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan puan-puan, Rasulullah pernah berkata kepada Jabir bin Sulaim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, sahabat Nabi ini? Wala tahqiranna shay'an minal ma'ruf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu meremehkan kebaikan walaupun kebaikan itu sedikit. Yang maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah diremehkan kebaikan itu sedikit pun. Wa antukallima akhaka wa anta munbasitun ilaih wajhuka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekadar bila kamu bercakap dengan orang, dengan sahabat kamu, dengan saudara kamu, dengan wajah yang tersenyum. Maknanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kita meremehkan kebaikan sedikit pun, walaupun sekadar bila kita bercakap dengan orang, kita bercakap dengan senyuman. Inna dhalika minal ma'ruf, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah kebajikan, itulah kebaikan yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar sekalian, berpandukan kepada hadis ini, fahamlah kita, jangan kita memandang rendah ataupun kita meremehkan apa juga kebaikan-kebaikan. Ya, jangan kita remehkan, kerana kita tak pasti manakah satu amalan kebaikan yang akan membawa kita ke pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, tuan-tuan puan-puan, para pendengar sekalian, mungkin kita nampak kecil senyum kepada orang, ataupun kita nampak kecil di pejabat kita, di rumah kita ada sampah, ya, kita ambil sampah tersebut, ya, walaupun hanya segenggam kertas kita masukkan dalam tong sampah, ya. Ataupun kalau kita tengok, ya, orang cacat penglihatan, orang buta nak menaiki tangga, ya, kita tolong pimpin tangannya. Ataupun dia nak melintasi jalan, ya, kita pimpin tangannya untuk bawa bersama kita, beliau itu dapat memimpin ataupun dapat melintas jalan. Hadirin semua, itu adalah kebaikan-kebaikan yang akan dinilai dan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, tuan-tuan puan-puan, para pendengar sekalian, termasuk diri saya, mulai hari ini jangan letih untuk kita membuat perkara kebaikan, kerana setiap satunya walaupun sekecil zarah, ia pasti akan dinilai, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjadi orang yang baik, kita melakukan perkara yang baik-baik.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Zarifi bin Muhammad Daud. Hashtag Penyiaran Jakim. Nidaul Islam. Radio Kedai.

0: Alhamdulillah, selesai sudah menunaikan solat fardu zuhur. Dan apa yang kita harapkan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima segala amal ibadah kita dan mengurniakan keberkatan atas setiap urusan kita hari ini, insyaAllah ya. Jadi teruskan melangkah dengan semangat, kita lakukan yang terbaik dan jangan lupa sentiasalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ingat tu, rezeki bukan sekadar apa yang kita dapat tetapi apa yang Allah pelihara daripada kita. Terima kasih, kekal setia lagi bersama dengan kami di Kedah FM.
1: Yo.
2: Ya Allah, ya Rahim.
1: Siapa lebih berkuasa?

0: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.
1: Radio Kedah FM.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Terima kasih anda yang sentiasa setia bersama dengan kami di Kedah FM ya. Tugasan saya semakin sampai ke penghujung. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dan nantikan ya, tepat pukul 2 petang nanti Raudah Sakinah akan menyusul. Dan selepas itu di Relax 26 anda akan bertemu rakan setugas Zul Renova pula akan temani anda. Ingat ya, sentiasalah kita lahirkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita ada, dengan apa yang kita perolehi, rezeki yang kita ada hari ini. Dan ingat juga, hati yang tenang lahir daripada jiwa yang bersyukur dan yakin pada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama kita renungkan, jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, jaga keselamatan, jaga adab kita di mana saja kita berada. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hashtag Rancak Serata-Rata.
1: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
2: Irama Keinsafan.

0: pasal tu. Tak payah kita nak jadi orang yang siapa yang mencuri kasut aku. Tak payah entah. Orang yang besar hati simple. Dia tak ada perasaan sedih. Sebab dia tahu ada benda lain yang Tuhan nak bagi bila Allah Ta'ala uji dia. Baru ni saya masuk hospital. Saya tak marah tentang pada doktor. Saya tak marah pada... Tak ada marah apa. Report apa Ustaz? Tuan-tuan yang saya muliakan. Setiap sesuatu yang Allah bagi mesti ada sebab. Kadang-kadang benda yang susah yang Allah Ta'ala bagi pada kita sebab dia nak bagi benda yang senang lepas itu. Innama al-usri yusra. Oh, dia kata Ustaz Kazim pun sakit je. Memang tak manusia. Ustaz Kazim ni dia dengar cerita dia pun ubat orang juga. Dia pula sakit. Habis tu doktor pun sakit. Tuan-tuan ingat doktor gigi tak pernah sakit gigi ke tak? Alhamdulillah. Tu nama dia usaha, nama dia ikhtiar, nama dia tawakal, nama dia doa buat. Saya berikhtiar jaga kesihatan. Saya langsung tak ambil benda-benda yang boleh membahayakan saya. Saya racun tikus tak minum. Pisau pun saya tak telan bahaya tu tuan-tuan. Jangan katakan racun tikus. Gula pasir pun, gula putih pun saya tak minum. Makanan bergula, tolak. Tuan-tuan bagi saya mie tu sah lah. Tuan-tuan bagi saya kutiau tak pernah sentuh lah. Saya jaga kesihatan saya. Pasal apa? Itu nama dia usaha. Saya tak makan belah malam ni. Tuan-tuan jangan duk ajak saya. Sebab tu semua penganjur jemput saya ceramah. Tak payah sedia makan. Memang saya tak akan makan. Tapi setengah penganjur degil. Buat juga. Makcik bising di belakang tu ustaz. Makcik jenuh masak untuk ustaz. Makan. Kan dia pesan jangan masak. Ya dia takkan. Tak masak kata dia. Makcik sajalah makan makcik. Saya punya senang je. Penganjur tak payah sediakan makan. Penganjur tak payah sediakan hotel. Penganjur tak payah sambut dekat pintu. Penyambut tak payah. Selawat-selawat bangun. Salallah tak payah. Entah. Setengah disuruhnya budak tafir tu. Begini tepuk kumpang. Ustaz Kazim pijuk je tanah. Lasoh lah kata dia. Selagi tak berhenti kumpang tu, saya duduklah kereta. Lantang kau lah sentak. Memang saya tak suka. Entah. Tak payah susah-susah. Tak payah jemput. Tak payah pergi ambil di hotel iring. Tak payah. Entah. Sebab saya tak nak menyusahkan penganjur. Hotel pun saya tak nak. Saya mandi dekat Petronas. Entah. Semayam pun kadang dekat surau Petronas. Salin baju dalam kereta. Entah. Selamba je. Supaya yang pentingnya ceramah. Kadang-kadang penganjur pening kepala nak dua hotel lah, nak itulah, nak ini. Oh, hidup tuan-tuan. Saya punya simple. Senang-senang tuan-tuan. Saya orang yang cukup disiplin. Malam saya tak makan. 6:30 adalah time terakhir saya makan malam. Bisa tak makan malam? Tak. Saya makan nasi. Malam susah. Susah nak makan, tuan-tuan. Nasi saya makanlah, tuan-tuan. Nasi sehari sekali, tuan-tuan. Tengah hari ya, pukul 12 saya makan. Paling lewat pukul 1. Lepas tu tak sentuh dah nasi. Saya minum madu lebah setiap hari. Saya minum zafaran setiap hari. Saya minum habatus sauda. Saya makan habatus sauda. Saya minum air irham saya. Jus durian Belanda. Setiap hari tak pernah miss. Minyak zaitun setiap hari. Untuk jantung saya. Habis tu macam mana Ustaz boleh sakit jantung? Saya tak sakit jantung. Ish. Itu yang nampak Ustaz masuk ICU tu apa? Memang saya akan buat pemeriksaan 5 tahun sekali jantung saya. Setahun 2 kali full medical check-up. Setiap 3 bulan ambil darah. 5 tahun sekali check-up jantung. Bila saya buat check-up jantung, saya berlari. Nama dia stress test. Saya boleh berlari lebih daripada stage 4. Wah Ustaz. Dah cukup lah Dato, sudah cukup. Cukup. Alhamdulillah. Entah. Buat CT scan. Everything clear. Line clear. Sumbat tak ada. Semua cantik belaka. stand yang masuk 2016. Clear, Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau Ustaz tak nak buat NGO pun tak apa Ustaz. Sebab tak ada masalah Ustaz. Kita bagi makan ubat sajalah. Kalau Ustaz nak makan.
1: Buatlah doktor. Alang-alang. CT scan pun dia tunjuk cantik. Cantik. Nampak ni cantik. Semua ada sikit saja. Sumbat ni hujung-hujung. Tak apalah makan ubat sajalah.
0: Okey.
1: Saya pun masuk ward. Saja nak buat NGO ni. Nak buat NGO ni. Pukul 11. Nurse datang. Okey Datuk. Kita nak buat echo.
0: Masuk dalam bilik buat echo. Doktor tengok dekat komputer semua. Cantik, cantik, cantik.
1: Semua perjalanan penggunaan jantung semua cukup. Cantik. Semua oksigen semua bagus. Injap semua bagus.
0: Okeylah. InsyaAllah lah. Tak ada masalah. Saya kata terima kasih doktor. Okey, 2:30 kita bawa masuk buat NGO. Saya masuk buat NGO 2:30, pukul 3 start ni dengan staff-staff dengan MA doktor semua. Tengah duk nyemah-nyemah-nyemah, dia diam. Bila dia diam tuan-tuan, saya teringat kenangan mengusik jiwa 2016 dulu. Macam itulah doktor yang diam. Duk berbual dengan saya sambil duk buat NGO tu. Datuk dari mana Datuk? Saya dari Umrah. Pergi ceramah di Aceh. Balik Aceh ceramah di Pahang, Terengganu. Di Kelantan. Itu tiba-tiba tengah ceramah rasa sesak nafas pula. Dia diam tak.
2: Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim.
0: Saya bila doktor tu astaghfirullah. La ilaha illallah. Saya kata apa yang pula Datuk? Oh sudah. Itu kenangan 2016. Datuk tak tahu ke Datuk kena serangan jantung 2 kali? Manalah saya tahu Datuk. Sihat saya. Datuk tahu tak tersumbat 99.99%? Mana saya tahu? Datuk macam mana Datuk boleh hidup? 3 tersumbat. Ah, sudah. Padahal semalam check up saya tidak ada apa-apa. ECG bagus, CT scan bagus. Masuk dalam bilik OT, tiba-tiba tersumbat. 99% 3 saluran entah. Saya ingatkan kenangan 2016 tu tutup. Rupanya 2 minggu lepas jadi balik. Cuma doktor yang merawat saya bukan Muslim. Doktor Cina yang baru ni. Bila dia duduk diam, saya kata jadi dah.
1: Jadilah. Any problem doktor? Sorry Datuk. Datuk, sorry Datuk. Datuk ngucap, Datuk ngucap.
0: Ah, sudah Datuk. Yang pembantu dia, sister India, perempuan. Datuk ngucap lah, Datuk. Dia pun suruh saya ngucap. Ah, sudah tuan-tuan. Lagi saya susah hati bila doktor tadi kata dekat pembantu dia, tengok saya tu. Call his wife. Panggil masuk isteri dia. Saya kata, ya Allah, kalau isteri dah dipanggil masuk dalam bilik tu, maknanya saya ni kritikal. Yang CT scan bagus, yang echo bagus, stress test bagus, cek darah bagus. Macam mana boleh main?
1: Satu benda yang tak boleh fikir. Maka pada masa itu, saya mula main tak. Tak boleh bernafas, orang bagi oksigen dah. Masa tu pula kena attack pula. Sakit bahagian dada ni, sakit bahagian rahang ni, tak boleh nak cakap. Depa bagi saya ubat tidur 2 kali. 20 ml. Saya tengok muka dia. You tak ngantuk ke Datuk?
0: Tak. Tambah lagi 10? 10 lagi pula entah. Saya tak tidur, saya tak apa sedengar. You dengar apa kita orang cakap Datuk? Dengar. You tengok apa kita orang buat Datuk? Tengok. Oh sudah tuan-tuan. Lah sekali saya tak mau tengok ada skrin. Saya tak mau tengok ada kabel ke apa benda yang dia masuk ke tangan saya. Sepejam mata ni ya Allah. Masa tu mengucap sungguh dah hantar ni. Critical masa itu. Daripada pukul 3 habis 6:50 turun masuk ICU. Kenapa yang saya boleh sihat berlari ke sana ke sini bila sakit tu baru nampak? Dalam hati saya kata, kalaulah aku tak pergi serah pada doktor, sekarang aku boleh ceramah. Tak ada apalah hidup dia. Tapi saya tak boleh cakap macam itu. Pasal apa? Semuanya ini adalah ketentuan Tuhan. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Ada benda lain yang Tuhan bagi rahsia. Macam mana ustaz boleh sihat, ustaz boleh tak ada penat, tak ada lelah? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi saya tangga dengan lift, saya akan naik tangga. Saya pergi umrah, tuan-tuan, saya takkan naik lift. Saya mesti naik tangga. Kenapa ustaz? Sebab tak nak berbuk dengan makcik umrah. Saya balik je bawa nasi naik tabilik. Penuh dengan apple semua ni. Kita pun nak berbuk sekali tak, saya akan naik tangga sampai tingkat 12. Saya boleh naik tangga sampai tingkat 18 dah. Sebab apa? Sebab saya nak tunjuk bahawa saya sihat, jantung saya sihat. Memang saya akan parking kereta jauh-jauh. Setengah orang kalau boleh parking motor sebelah Tok Imam. Punya malah berjalan tuan-tuan. Saya suka berjalan. Ustaz tak rasa sakit? Tak. Tak rasa penat? Tak. Bila saya keluar hospital, ada satu ustaz datang. Dia kata, entah boleh tak bagi dekat Ana ilmu kebal yang entah pakai. Saya tengok muka dia, ilmu kebal. Bayangkan tuan-tuan, jantung tersumbat 99% bila berjalan. Bukan satu saluran, tiga saluran besar, semua sumbat. Tapi saya boleh relax, jalan semua. Tak ada tanda-tanda. Bila cek hospital, bila buat CT scan, buat MRI, tak ada apa. Entah. Lailah dia, baru saya teringat bila ustaz ni katakan saya, entah boleh bagi dah ilmu kebal tu ke anak. Baru saya teringat tuan-tuan. Waktu mula-mula saya kena santau 1997. Kemudian saya kena lagi santau second times 2001. Banyak ustaz tak nak ubat saya, banyak hospital pun dia kata, Datuk ustaz tak ada sakit, ustaz sehat. Tapi saya duduk di rumah ni sakit. Saya nak pergi mengajar tak boleh. Asal saya pergi mengajar je pingsan. Asal saya keluar rumah je pingsan. Orang akak balik tak sakatip. Lepas bayar maghrib, elok balik entah. Tak boleh pergi ceramah. Maka saya jumpa dengan almarhum. Satu ustaz di Selangor ni, meninggallah dia. Dia ada pusat rawatan, perubatan Islam dia. Dua kali saya pi jumpa dia, dia panggil saya mengadap dia. Kali kedua tu dia kata, Kazim, entah berubat diri entah sendirilah, pergilah belajar. Saya tak pernah marah dengan Tuhan. Tuhan uji saya macam itu. Kalaulah saya tak sakit, saya tak belajar perubatan. Saya tak belajar tentang perubatan Islam. Saya tak belajar tentang perubatan tradisional Melayu. Dengan sebab saya sakit, saya cari orang-orang alim, orang tua-tua yang ada ilmu banyak. Ilmu tentang santau. Perubatan. Kalau saya tak kena santau, saya tak belajar. Jadi akak-akak, abang-abang, kalau nak belajar ilmu tentang santau, mintalah kena santau. InsyaAllah. InsyaAllah, tuan-tuan. Saya belajar. Entah. Batuk kerin lain, santau lain. Ni tak habis-habis batuk. Saya ni kena santau, ustaz. Saya batuk, ustaz. Ish. Mari tengok jari. Mari tengok jari. Jari putih melepak elok batuk. Santau apa? Nak tahu santau bukannya susah. 10 jari ada kuku. Bahagian bawah sekali ni. Yang dekat dengan isi tu. Semua warna putih. Maknanya akak tak ada santau. Yang ada santau 10-10 jari akak hitam semua. Bahagian bawah ni. Bukan atas ni. Yang atas tu kerja pemain motor memang hitam lah. Minyak hitam ni bahagian dekat isi ni. 10-10 jari. Simple lah. Ada pula cakap, ah, ustaz, saya ada ustaz. Ni, satu ni ustaz ni. Hitam ustaz. Itu bukannya santau, tu terkapit pintu. La ilaha illallah. Ada satu kali, saya pergi berubat tuan-tuan di bahagian datuk. Saya dengar ada satu orang alim. Matilah. Orang dia kurus, tinggi. 4 kali saya pergi rumah dia. 4 kali saya pergi rumah dia. Dan dia sekali datang rumah saya untuk merawat saya. Masa itu saya sakit. Jadi dia kata, Kazim, ni dia ayat dia, ni amalan dia. Ambil ayat ni, ada satu ayat ni, kamu amalkan. InsyaAllah, lepas sembahyang, jangan tinggal, baca tiap-tiap hari. Kalau ada orang nak jahat, nak buat pada kamu tak elok, jahat tu patah balik pada dia.
1: pendinding.
0: Ayat ni kamu amal elok-elok, insya-Allah kalau sakit ke apa ke tak rasa apa. Bila ustaz yang ziarah tadi saya kata entah bagilah ilmu kebal itu ke anak, baru saya teringat, oh, kira-kira 23 tahun yang lepas tok guru orang tua ni pernah bagi kat saya. Sebab tu minggu lepas saya jumpa doktor yang merawat jantung saya. Bagus doktor ni, namanya Dr. Fung. Dia tunjuk balik dekat saya masa operation tu. Okey, doktor, ini waktu kita scan, you nampak kan semua cantik? Semua cantik bukan? Nampak semua cantik? Sekarang kita tengok ha, waktu kita buat NGO, ha, nampak? Sudah tak cantik. Masa scan cantik, echo cantik, stress test cantik. Masa NGO baru nampak tak cantik. Saya tanya dekat dia, sebab apa tak cantik? Padahal baru saja. Saya pun tak tahu mau cakap. Dan sampai sekarang saya hairan kenapa you tak tidur bila masuk ubat bius. Tuan-tuan nak tak ilmu tu? Tuan-tuan nak amalan tu? Jadi kalau nak, kita jumpa lagi 26 tahun. Saya dah ceramah di Malaysia ni 26 tahun. Inilah kali pertama saya mai ke sini. 36 tahun, sorry. Saya start ceramah tahun 90. Sekarang 26, maknanya 36 tahun dah saya ceramah. Inilah kali pertama saya sampai di sini. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak ilmu ni 36 tahun, kita repeat balik tuan-tuan. InsyaAllah. Adakah saya marah pada Tuhan bagi saya sakit? Tak. Saya tak marah langsung. Sebab saya tahu, selepas saya sakit, selepas saya susah, selepas saya diuji macam-macam, Allah Ta'ala akan bagi lagi banyak nikmat. So, tunggulah nikmat yang Allah nak bagi. Mudah-mudahan itulah yang tersimpan dalam hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekarang susah, kalau tuan-tuan sekarang menderita, kalau tuan-tuan ada sekarang banyak masalah, diuji dengan musibah, sabar, redha, pandang baik dengan Allah. Kayakan hati tuan-tuan, aku nak dapat benda lain lepas ni. InsyaAllah, yang baik-baiklah yang akan sampai pada kita. Terima kasih kepada Tuan Nazir dan seluruh ahli jabatan kuasa dan masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan memberikan kebaikan pada tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lim. Simple tuan. Hidup kita jadi orang yang besar hati ni simple tuan. Tak payah kita nak susah hati. Bang, kenapa bang? Kasut abang hilang di masjid. Tak apalah bang. Kasut awak tu banyak tu dalam store tu. Dalam rak kasut tu ada 8 pasang bang. Yang hilang baru

0: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada, yang dengarkan di frekuensi kami 97.5. Dan juga terima kasih kepada Siti Zack yang terus temankan anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini saya akan temankan anda bermula pukul 2 sampailah pukul 6. Ada lagu-lagu menarik menanti anda selepas ini. Untuk anda semua, terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Hey,
1: tak perlu stres.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe 3-1 ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Yang belum lagi download RTM, klik download sekarang di Play Store ataupun Google App Store anda. Okey, dan sebab apa kalau kata anda dah download RTM, klik juga nanti dapat menonton untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, jadi untuk anda semua juga pada pukul 3 petang nanti sama-sama kita ikuti untuk Poilet Elite. Petang ni kita ada tetamu tau. Teruskan cover sama Zorin Abah, Kedah FM.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula. Kalau

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let dengan kami di Potluck Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan kami Kedah FM dan bersama dengan saya Zorin Nova akan temankan anda bermula pukul 3 petang sampailah pukul 4 petang dalam rancangan Potluck untuk petang ini. Yang pastinya saya tak keseorangan. Saya bersama dengan insan-insan yang hebat hari ini. Nak dikongsikan juga antara perkara yang sangat menarik untuk anda semua, yang mana kita nak terus ke pameran Nuansa 2026 Berentas Batas Mencipta Warna. Untuk segmen pertama ni pada hari ini kita bawakan dalam pot menarik di Kedah. Jadi yang pastinya untuk kita ketika ini kita ada dua pot, antara segmen yang menarik untuk anda semua. Antaranya kita ada ini
0: Pot Menarik Kat Mana Tu,
1: dan selepas itu juga kita ada untuk segmen ini juga.
0: Oh,
1: cek baru. Jadi nak tahu lebih lanjut lagi, kita nak berehat ketika, tapi sebelum berehat tu kita nak terus untuk ke video ini terlebih dahulu. Untuk anda semua, kalau nak menyaksikan video ini, boleh terus saja ke Facebook kami Kedah FM, dan kita sambung selepas ini terus ke Kabar Semua Zorin Nova Kedah FM.

0: bersama kami di Pod Lek-Lek menerusi Silang Budaya Radio RTM. Pelbagai budaya dan cerita dikongsi. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Setiap Ahad 3 hingga 4 petang di Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan. Tak kira di mana jua anda berada. Terus kekal bersama Zuri Nova. Okey, dan yang pastinya untuk ketika ini kita nak terus dalam segmen
0: Pot Menarik Kat Mana Tu.
1: Dan untuk hari ini kita nak bawakan banyak yang bestnya, yang mana kita nak terus kongsikan pameran Nuansa 2026, iaitu Merentas Batas Mencipta Warna. Dan sekarang ini kita nak bersama, kita ada dua tetamu tuan dan semua. Hari ini kita bawakan Puan Faridah binti Abdul Rahman, iaitu pengurusi pameran IPG KAH. Dan juga kita nak bersama juga dengan Encik Badri Syam bin Ahmad, iaitu kurator pameran Balai Seni Negeri Kedah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Sihat ya kedua-duanya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey, baik. Dan untuk petang ini, banyak kita nak bicarakan berkaitan dengan pameran Nuansa 2026 ni. Jadi kita nak terus bersama dengan Puan Faridah terlebih dahulu, berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan pameran Nuansa ni 2026 ni, Puan.
3: Baik, okay. Terima kasih atas soalan yang dia ajukan. Pertama sekali saya ingin merakamkan, saya mewakili IPG Kampus Sultan Abdul Halim, ingin merakamkan dan jutaan terima kasih kerana kesediaan menerima kami ya, dalam rancangan Pod Lek-Lek pada petang ini. Baik, berbalik kepada soalan tadi, pameran Nuansa 2026 sebenarnya merupakan satu platform form yang menghimpunkan hasil karya kreatif pelajar daripada Jabatan Sains Sosial dan juga pendidikan muzik, di mana pada pameran ini ia menjadikan satu ruang untuk kita ketengahkan bakat kreativiti pelajar, pemikiran kritis dan juga nilai estetika dalam kalangan bakat guru. Dan melalui pameran ini sebenarnya masyarakat dapat melihat bagaimana seni berperanan dalam pendidikan dan pembentukan insan.
1: Okey, sebab bapak dah tengok tadi banyak dia punya dia punya perincian yang sangat menarik, dan juga tema dia Merentas Batas Mencipta Warna dipilih pada tahun ini. Jadi apa yang nak di, mungkin ada sedikit perkongsian berkenaan dengan maksud ataupun lebih terperinci dengan tema untuk tahun ini.
3: Tema yang dipilih sebenarnya dia melambangkan keberanian warga seni untuk meneroka idea idea-idea barulah yang merentaskan disiplin ilmu, budaya dan juga teknologi. Sebagaimana kita tahu, merentas batas iaitu sesuatu yang kita katakan keluar daripada kebiasaan ataupun daripada kotak pemikiran. Manakala mencipta warna pula iaitu menggambarkan kepelbagaian kepelbagaian bakat, kreativiti dan juga identiti. Dan sebenarnya tema ini juga selari dengan hasrat untuk kita lahirkan bakal guru yang berani mencuba, kreatif dan juga terbuka kepada perubahan.
1: Baik. Okey. Jadi objektif utama penganjuran pameran itu Puan?
3: Okey. Kita sebenarnya banyak objektif dan objektif utama pameran ini adalah untuk kita ketengahkan bakat pelajar dan juga pensyarah dalam bidang seni visual dan juga muzik. Yang mana selain itu, pameran ini juga bertujuan untuk kita pupuk budaya apresiasi seni serta kita hubungkan institusi pendidikan dengan masyarakat. Pameran ini sebenarnya juga memberi pengalaman yang sebenar kepada pelajar dalam mereka nak mengurus, mempamer dan juga mempersembahkan hasil karya secara profesional.
1: Okey, kalau tadi kita dah bersama dengan Ketua Jabatan, iaitu bersama dengan Puan Faridah, dan kita nak terus bersama dengan Encik Badri Syam, iaitu kurator pameran Balai Seni Negeri Kedah. Jadi Encik Badri, bagaimana dengan tema yang diterjemahkan melalui karya-karya yang dipamerkan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima sekali, saya ucapkan ribuan terima kasih lah dari pihak-pihak Kedah FM kerana sudi bagi peluang kepada Balai Seni di Kedah di bawah Lembaga Muzium di Kedah lah. So terima sekali, saya nak maklumkan di sinilah, suka saya beritahu kata pameran ini merupakan pameran kerjasama daripada pihak Institut Pendidikan Guru Malaysia, Kampus Sultan Abdul Halim dan juga Lembaga Muzium di Kedah melalui Balai Seni di Kedah. So apa yang kita buat di Balai Seni, kita mempamerkan menyediakan karya-karya dan khazanah-khazanah seni visual,
1: okay,
4: especially di Kedah lah, okay, untuk orang Kedah dan untuk orang luar lah. So berkaitan tentang tema untuk pameran ni, so di awalnya saya daripada pihak muzium ni, selalunya setiap tahun kita akan dapat cadangan-cadangan untuk mengadakan pameran daripada agensi-agensi luar dan juga daripada orang persorangan ataupun daripada galeri-galeri swasta lah untuk kita buat pameran di Balai Seni. So pameran ni sebenarnya daripada tahun lepas lagi kita dapat cadangan daripada pihak IPSAH lah,
1: okay.
4: So untuk kita adakan satu pameran lah, so daripada situ kita build satu tema. So IPSAH yang cari tema tu, dan finalisnya kita dengan tajuknya ataupun dengan temanya Merentah Batang Mencipta Warna. So daripada situ, apa yang daripada persepsi kurator daripada pihak Balai Seni ni, kami cuba bawakan hasil-hasil karya ni melalui jumlah yang mana yang sesuai untuk dipamerkan. So siapakah yang menghasilkan karya-karya tu?
1: Okay.
4: So orang yang menghasilkan karya ni sebenarnya bakal-bakal guru,
1: okay,
4: untuk generasi yang akan datang ni. So daripada situ kita dah tengok tajuk tu memang sesuai untuk kita bawa, so kita tak ada apa, cuma secara terjemahan pula kita pamerkan di Balai Seni secara terbuka kepada orang ramai. So kita dah curate ataupun kita dah susun ikut kita panggil aliran-aliran tertentu untuk kita lebih, kita nak orang ramai bila masuk tengok tu memudahkan dia faham tema tu. Tu cara-cara kita pamerkan lah, sebab dia banyak pelbagai tema ni, dia ada cara-cara pengkaryaan tu dihasilkan macam cubism, realism. Kalau kita tengok benda tu real, tu kita panggil realism lah. Cabang-cabang aliran dalam seni visual ni. So ada realism, ada cubism, ada surrealism, ada abstract. Yang kita tengok, yang kita tak faham pun tengok tu penghasilan karya tu, kita panggil abstract. So banyak aliran dihasilkan oleh bakal-bakal guru ni, 100 lebih tu dia banyak aliran. So dipamerkan di situ dengan tema yang merentah batang mencipta warna tu sesuai lah, sebab kepelbagaian aliran tu terlampau banyak. So daripada situ cuma penyusunan di pihak kami saja, kurator, untuk lebih memudahkan masyarakat memahami bila masuk tengok lukisan dalam Balai Seni tu.
1: Baik, okay. Jadi kalau kita tengok, kalau setiap pameran kan mesti ada keunikan masing-masing, tapi dan juga keunikan dalam pameran Nuansa berbanding dengan pameran sebelumnya, keunikannya?
4: Okay, untuk pengetahuan semua, ni adalah pameran yang julung-julung kalinya kita buat hasil karya ataupun lukisan ni daripada bakal-bakal guru.
1: Okay.
4: So sebelum ni dengan pelajar maksud dia orang yang baru nak menghasilkan seni. Yang selalu kita buat dengan orang yang profesional. Sebelum ni kita dah buat satu pameran dengan Bank Negara, koleksi-koleksi daripada muzium dan galeri Bank Negara.
1: Okay.
4: So lukisan ni memang profesional buat. So kita tahu hasil dia macam mana. So yang pameran ni pula keunikannya adalah bakal guru. Guru yang akan mendidik satu, kita panggil orang, seseorang tu untuk jadi pelukis. So guru ni lah adalah orang yang bertanggungjawab di tengah-tengah kehidupan seorang pelukis tu. So dia yang akan bagi ilmu dekat pelukis tu. So kita nak tengok hasil karya guru ni kena form lah, kena firm. So guru ni kena tahu semua, dia multitasking lah. So kalau dia boleh melukis, dia boleh menyanyi, dia boleh, kalau boleh melukis pun dia boleh melukis dalam banyak cabang. Dia boleh lukis abstract, dia boleh realism, dia boleh buat arca macam tu. So ni adalah pertama kali kita bawakan karya-karya tu di Negeri Kedah. So yang tu adalah keunikan yang kita cuba bagi masyarakat tengok lah. Guru-guru yang hasilkan ni bakal guru, bukan guru lagi, bakal guru. So kita nak tengok standard bakal guru ni bila keluar esok boleh jadi guru yang boleh deliver tak ilmu tu kepada pelajar yang akan datang ni. Macam tu. Tu keunikan dia di situ.
1: Wow. Okay. Jadi kemudian ada semua menarik lagi nak dikongsikan untuk anda semua dalam Pola Elek ni. Jadi untuk anda, kita berehat seketika dan sebelum kita sambung semula lagi, ada lagi nak dikongsikan untuk anda semua. Rugi kalau kata anda tak menonton kami dekat Facebook Kedah FM sekarang, dan juga sharekan kepada rakan-rakan anda untuk kita mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan pameran Nuansa 2026 ni. Kita berehat seketika, kita nak bersama dengan Hazir Rosbi, Norella. Terus kekal bersama Zorinawa dan juga dua tetamu yang hebat. Sementara selepas ini, terus kekal bersama kami, Pola Elek.

0: Alahai, Nurlela.
1: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Potlet-let 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Potlet-let Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zurina Nova di Kedah FM. Okey, sambil relax juga, kita nak terus dalam rancangan Puan Lelek untuk ketiga ini. Tadi kita dah bersama dengan Puan Faridah dan juga Encik Badri. Banyak juga dikongsikan berkenaan dengan apakah dimasukkan dengan pameran Wangsa, kemudian objektif utama dan juga banyak lagi yang dikongsikan. Tapi untuk anda semua, sepanjang satu jam ni ada banyak akan dikongsikan untuk anda semua dalam pameran Wangsa ni. Jadi kita nak terus juga untuk ke seterusnya. Kalau kata anda sedang menonton dekat Facebook kami Kedah FM, sekarang ni kita ada perjalanan sebuah karya yang mana yang ni juga apa ni siapa nak jawab ni? Cik Badri ataupun Puan Faridah kat video ni? Okey yang kat video ni antaranya apa?
3: Ini adalah proses lah permulaan sebelum karya itu bermula lah. Maknanya dia pelajar-pelajar kita setelah mereka mempunyai kita katakan apa yang nak dihasilkan.
2: Okay.
3: So dia bermulalah dengan proses-proses awal lah daripada peringkat awal menggunakan canvas dan juga membuat pemilihan lah. Dalam proses ni sebenarnya sebelum ke proses akhir mereka telah membuat satu kita katakan apa ni cadangan lah. Dan cadangan-cadangan tersebut sebelum mereka hasilkan karya tersebut perlu berjumpa kepada pensyarah-pensyarah untuk menceritakan cadangan mereka dan proses itu dipantau dan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah sehinggalah sampai ke akhir.
2: Okey, baik. Ini antara kalau kata nak menonton juga sekali lagi, nanti anda boleh terus menonton nanti di segmen terakhir nanti insyaAllah. Okey, baik. Dan juga kita nak bersama juga dengan Cik Badri dan juga Puan bersama dengan terlebih dahulu dengan Puan lah, terlebih dahulu berkenaan dengan mengapa seni vizun dan juga muzik ini penting dalam latihan bakal guru.
3: Sebenarnya kalau kita kata seorang bakal guru yang mempunyai seni ya, guru yang berseni ataupun seni visual dan muzik ini kerana dia membantu bakal guru itu mengembangkan kreativiti murid-murid. Di samping itu dengan adanya bakat ini juga dia mengembangkan komunikasi di antara guru, murid, murid dengan murid, emosi dan yang paling penting keyakinan diri. So dengan adanya kemahiran atau kita kata seni muzik dan juga seni visual ini di dalam bilik darjah nanti dia akan menjadikan proses pengajaran itu lebih menarik. Dia lebih berinteraktif dan juga lebih bermakna. Di mana apabila seorang guru dia mempunyai sentuhan seni, dia lebih mudah untuk dia bina suasana pembelajaran di dalam kelas tadi, satu suasana yang lebih menyeronokkan.
2: Betul.
3: Dan juga lebih dekat dengan jiwa murid.
2: Betul.
3: Jadi dia berbeza dengan guru yang kurang. Ya, kalau guru yang ada kemahiran ini kalau kita tengok kebanyakannya kelas dia lebih lively lah, lebih seronok, tidak membosankan.
2: Betul.
3: Begitu.
2: Sebab kita tengok sekarang ni pun sama juga, kalau orang tulis panjang-panjang kan, dia habis lukis je lah, senang sikit faham kan. Kan ada orang macam tu kan. Daripada tulis panjang-panjang habis lukis ha, kan faham kita berlukis kan. Okey, baik. Dan bagaimana juga seni ni membantu untuk membentuk guru yang kreatif dan juga inovatif ni Puan?
3: Sebabnya seni ni dia boleh menyebabkan seorang guru itu berfikir di luar kotak ataupun di luar kebiasaan dan mereka dapat mencari kepelbagaian.
2: Okay.
3: Kita kata pelbagaian cara yang paling penting lah sebagai seorang guru, bagaimana dia nak menyampaikan ilmu. Guru dengan murid nak menyampaikan ilmu itu adalah penting.
2: Betul.
3: Ya, jadi melalui seni guru dia belajar menghasilkan kita katakan bahan bantu mengajar, yang mana bahan bantu mengajar itu lebih menarik dengan warna-warni yang lebih boleh menarik minat murid. Jadi selain pada itu dengan seni juga guru boleh merancang aktiviti. Di mana aktiviti ini kita kata lebih kreatif dan mempunyai pendekatan pengajaran saya katakan yang lebih kreatif lah berbanding dengan guru yang tidak berjiwa seni. Itu bezanya guru yang berseni. Dan perkara ini sebenarnya dapat membantu kita kata murid-murid nanti dia lebih faham pelajaran yang disampaikan oleh guru. Dan selain pada itu kita kata dia tidak bergantung sepenuhnya kepada kaedah tradisional.
2: Okay.
3: Sebagai contoh, katalah guru nak mengajar bahasa seni visual. Murid payah, susah nak hafal tentang bahasa seni visual. Jadi guru boleh menggunakan muzik tadi atau nyanyian dalam bentuk contohnya bahasa seni visual, warna dan sebagainya. Jadi secara tidak langsung murid memahami apakah itu bahasa seni visual dan mudah mereka menghafal. Itu adalah kita kata dua cara yang kreatif lah. Ya, dan saya dapati sepanjang kita pergi ke praktikum, murid pelajar-pelajar kita ke praktikum, dan kita dapati murid yang berseni ini jauh lebih baik dari segi pengajaran dia, kerana penyediaan bahan dia yang sangat menarik. Murid lebih suka, tidak sabar untuk nak masuk kelas. Dan saya dapat lihat itu kerana saya berada di sekolah, di lapangan. Jadi saya boleh nampak bagaimana kreativiti ini memainkan peranan yang sangat penting.
2: Sebab itu pentingnya kreatif dan juga seni dalam untuk guru ni kan. Kalau kita nak bercakap, saya takut orang tak faham kan. Sebab itu kalau kita, kalau sebut, kalau guru muzik masuk, masih seronok lah. Cikgu lukisan masuk, best kan. Dia kerja semani, best. Matematik, Allah. Kan, ha, jadinya dia memerlukan ni kan. Tapi betul, bila saya tengok sekarang ni kan, dekat TikTok sekarang ni bermacam-macam dah ada cara pengajaran cikgu, macam mana nak ingat sifir. Macam mana kita nak mengingat sejarah-sejarah yang lama. Tapi ada lukisan-lukisan dia. Ada setengah-setengah cikgu juga yang dia memang dia dah fasih dan juga dia kreatif. Dia bawa main pula projektor, tunjuk kat budak. Ni cara dia semua kan. Baik. Dan seterusnya, bila kita nak berehat ni, kita nak juga berkenaan dengan peranan Jabatan Sains Sosial dalam mengembangkan potensi seni belajar ni, Puan.
3: Okey, baik. Jabatan Sains Sosial sebenarnya kita menyediakan ruang. Kepada ruang, kita menyediakan bimbingan daripada pensyarah. Dan perkara yang paling penting adalah kita memberi peluang kepada pelajar untuk mereka kembangkan bakat yang sedia ada. Dan di bawah dua unit Jabatan Sains Sosial, iaitu unit pendidikan seni visual dan juga unit pendidikan muzik, pelajar ini diberi peluang untuk mereka berkarya, untuk mereka membuat persembahan, dan mereka, kita beri juga mereka peluang untuk menyertai program-program dan juga sama ada berbentuk pertandingan dan juga pameran lah, seperti pameran nuansa ni. Dan jabatan kita di IPG menyokong lah usaha pelajar dalam ke arah ini, agar bakat mereka ini dapat diasah. Dan bukan secara waktu itu saja, tetapi diasah secara terancang. Dan yang paling penting, seperti pameran nuansa ini merupakan titik permulaan, dan diharap ia akan terus berkembang dan berterusan, insyaAllah.
2: Okey, kepada semua mendengar Radio Malaysia Kedah FM, kita berehat seketika. Lepas kita sambung semula, ada banyak lagi nak dikongsikan oleh Encik Badri dan juga Puan Faridah berkaitan dengan pameran nuansa 2026 ni. Kita berehat seketika, terus berkekal bersama kami selepas ini dalam Polek Lab hinggalah pukul 4 petang.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lek-lek dengan kami di Potluck Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Okey, untuk petang ni dalam Potluck, kita dah terus masih lagi dalam segmen ini.
0: Pot menarik kat mana tu?
1: Okey, tadi telah kongsikan banyak tau. Banyak konten-konten ataupun banyak pengisian yang menarik yang telah dikongsikan oleh Encik Badri dan juga Puan Farida. Dan sekarang ni juga kita nak sambung semula untuk pameran Nuansa 2026 ni. Jadi, berapa ramai pelajar dan juga pesyarah yang terlibat dalam pameran ni, Puan?
2: Baik. Secara keseluruhannya, kita melibatkan seramai 139 orang pelajar. Oi. Iaitu kita melibatkan kesemua pelajar pendidikan seni visual di dalam Jabatan Sains Sosial. Dan juga 89 orang pelajar elektif muzik walaupun tidak terlibat semua. Kerana pada hari perasmian tersebut, pelajar masih bercuti. Jadi kita bawa 120 orang saja pelajar pada masa pameran, masa perasmian tersebut. Walau bagaimanapun, 6 orang pensyarah yang terlibat secara langsung dalam proses ini, yang mana pelajar dan juga pensyarah dan kami dibantu oleh Encik Badri dan juga staff lah yang begitu ramai dan saya rasa untuk membantukan menjayakan apa ni pameran ni.
1: Baik. Pameran ni dia juga dia membantu juga menyalahkan untuk bakat pelajar kan?
2: Ya, betul. Sebenarnya pameran ini banyak mempamerkan hasil karya. Ada dalam kalangan pelajar kami atau bakal guru yang baru pertama kali yang tak pernah karya mereka dipamerkan walaupun di peringkat sekolah. Inilah pertama kali merupakan titik permulaan ya karya mereka dipamerkan di khalayak ramai. Dan kita memberi keberanian ya kepada mereka supaya mereka lebih apa ni, lebih beranilah untuk menonjol. Kadang-kadang dalam kalangan mereka, mereka tidak nampak bakat yang ada pada mereka. Dan karya kepada khalayak umum ni dia merupakan satu lebih kepada skala lebih besar lah. Dan pengalaman ini pelajar sebenarnya dia dapat membina keyakinan diri yang kita nak bina pada pelajar kita, yang itu apabila mereka menerima maklum balas daripada pengunjung, daripada pelukis-pelukis hari tempoh hari. Ya, kita ada pelukis-pelukis ya seperti saudara Ahmad Fauzi. Ahmad Fauzi dan kita juga jumpa daripada Tuan Haji Judin. Dan mereka ini dapat kita katakan menerima maklum balas daripada pelukis-pelukis dan juga mereka perlu belajar. Pelajar-pelajar ini perlu belajar kita kata menghargai hasil usaha sendiri. Kalau dia orang yakin pada diri sendiri, barulah mereka selepas ini mereka boleh bawa murid-murid sekolah. Semula-mulanya di sekolah rendah. Kerana pelajar IPG akan ditempatkan di sekolah rendah. Jadi kita nak bakat-bakat itu dicungkil dari mula, dari peringkat rendah. Dan apabila dibawa diberikan satu kita katakan panduan ataupun diasah dengan betul, maka dia dapat berterusan dengan baik dan akhirnya mungkin dalam kalangan murid-murid itu akan menjadi pelukis ataupun artis dalam bidang tersebut. Dan berbezalah dengan zaman dahulu sebagaimana pernah kita bincang. Zaman sekarang kalau kita tengok di Jepun, di mana-mana kita lihat bahawa pelukis atau pengkarya ini sangat dihargai lah. Dan di Malaysia pun sudah ada. Dan kita berharap pelajar-pelajar kita di bawah bukan nak kerja dia sebut nak kerja A, kerja B, dia tak nampak yang di luar itu sebagai seorang pelukis yang boleh menjana pendapatan yang lebih daripada orang yang bekerja dengan kerajaan atau sebagainya. InsyaAllah.
1: Baik, seperti itu sekarang ni teknologi dah tinggi kan, jadi penggunaan bermacam-macam teknologi boleh digunakan juga untuk melukis,
2: betul
1: tak?
2: Betul.
1: Okay, baik, kita nak terus bersama dengan Encik Badri juga berkenaan dengan proses pemilihan karya yang dilakukan ni Encik Badri.
3: Okey.
4: Macam mana?
3: Untuk proses pemilihan ni, sebenarnya apa bila kita dapat bila kita punya perancangan telah diluluskan untuk tahun 2026 ni, cuma gerak kerja tu kita ikut jadual lah. So untuk bulan 1 sehingga bulan 5 ada pameran dengan Muzium dan Galeri Bank Negara. So kerja-kerja untuk kita merealisasikan pameran ni, kita bergerak jauh, kita bergerak sebelum tu lagi, tahun lepas lagi. Cuma bila kita nak set up pameran tu, kita ambil masa lebih kurang 3 bulan jugalah. First bulan Mac itu kita dah turun ke apa yang kita buat. Kita turun ke studio Ifsah untuk kita tengok. Dan saya rasa masa saya turun tu berjumpa dengan Puan Faridah sendiri. So kita tengok studio yang hebat kat Ifsah tu, ada satu studio yang hebat untuk tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan dan juga pendengar radio ni sebenarnya. Di Ifsah tu ada satu galeri studio lukisan yang hebat sebenarnya. So dia sendiri maklum kat saya, dia pun habis habis banyak jugalah untuk studio
1: kena,
3: tu
1: kena ambil video je. Dia nak tengok juga
3: studio sebab dia punya entrance pun dah cantik sebenarnya. Kalau you habis itu, the entrance dia pun dah cantik. So bila kita masuk dalam studio tu, di dipamerkan kepada saya dan juga staff karya-karya daripada bakal guru-guru tu lah. So kita tengok karya tu, apa yang kita tengok, kita kena pasti dari segi jenis karya, jenis aliran pada karya tersebut, dan juga kita tengok jumlah karya tu berapa kita nak pamerkan. Dan yang paling penting sekali adalah size. Kita nak tengok size setiap karya tu, adakah standard, adakah sama size, adakah dia ada kepelbagaian size. Sebab kita nak curate pameran ni, kita tengok-tengok space. So space di balai sini adakah memadai atau mencukupi untuk kita pamerkan size-size karya yang dihasilkan tu. So daripada situ kita tengok, kita buat pilihan yang mana yang okey, yang mana yang tak okey lah. Tapi sebenarnya cikgu-cikgu kat situ pensyarah dah select dah. Dah select dah sebenarnya. So cuma kita kena pasti, kita nak tahu aliran karya tu bersesuaian tak. Kadang-kadang ada certain-certain karya tu bila terlampau menyentuh isu yang kita tak boleh sentuh. Macam resis, macam politik. So tak boleh lah ada karya-karya yang macam tu untuk dipamerkan. So far bila kita pergi tengok tu, tak ada lah karya yang yang ada isu-isu tersebut. So apabila dah settle, balik saya tengok, and then saya dapat daripada soft copy daripada Puan Sakinah, pembantu daripada ni lah, Puan Faridah ni. So kita tengok benda-benda tu boleh dipamerkan, dan kita set up tu saya beritahu kepada Puan Faridah dan juga staff dia. So kita ambil masa 2 minggu untuk kita set up pameran tu ataupun kita pasang lah. So balik, cuma saya minta soft copy daripada dia untuk saya tengok sekali lagi dia punya hasil karya tu. Saya sendiri nak tahu, saya sendiri kena faham apa yang dipamerkan ataupun apa yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar tersebut. Dan semuanya melepasi standard untuk kita pamerkan di balai seni lah. Tu cara sebuah sedikit lah, sedikit untuk kita buat pemilihan lah. Cuma karya-karya yang terpilih ni sebenarnya bagi pihak balai seni, karya-karya yang standard bagi dalam kolom pendidikan. So untuk dipamerkan kepada masyarakat, dia tak boleh samakan dengan professional art, visual art yang di luar sana untuk kita pamerkan. Dia kadang-kadang yang professional ni lebih kita kena detail dari segi pemerhatian dan pemilihan tu.
1: Betul.
3: Termasuk nama orang tu sendiri, kadang-kadang kita kena tengok juga. Kerana macam dia macam ada certain-certain yang kita kena jaga. Sebab macam tu kita kena tengok jugalah. So itulah salah satu proses dah.
1: Okay. Dan apakah bentuk yang karya yang paling menarik perhatian dalam pameran 2026 ni?
3: Okay, kalau ditanya berkaitan tentang bentuk karya, sebenarnya bentuk karya yang dipamerkan tu semuanya kita katakan adalah seni catan. Bentuk seni catan. Catan ni adalah satu lukisan yang dihasilkan melalui catan. Catan, adakah base dia cat minyak ataupun watercolor, dia punya base melalui ayam ataupun daripada akrilik. So dalam bentuk, banyak yang dipamerkan adalah dalam bentuk catan lah. Dia tak ada dalam bentuk 3D arca, dia tak ada sculpture apa, dia tak ada. So bentuk yang, kalau ditanya pasal bentuk, jawapan saya adalah seni catan yang dipamerkan di situ semuanya menarik, 100% menarik sebenarnya. Sebab dia terlampau banyak kepelbagaian yang dipamerkan. Macam saya ulang balik, macam saya kata tadi, dia dihasilkan melalui banyak aliran, surrealism, realism. So kadang-kadang bila kita masuk tengok, kalau tuan-tuan pergi tengok di balai seni sekarang ni, lukisan dia kadang-kadang tengok ada yang kita boleh cepat faham. Ada tengok dia lukis orang sebiji, dia tengok pula yang sebelah dia lukis muka orang macam robot. So cara-cara tu yang menyebabkan ekspresi kita yang melihat tu, dia rasa mungkin ada tanda tanya, mungkin dia boleh nampak ekspresi dia boleh baca penghasilan karya ni mungkin dia sedang stres ke ataupun dia celaru ke macam tu. Kita boleh nampak dia boleh punya baca, tu. Ha. Tapi aliran tu yang menggambarkan apa yang nak disampaikan oleh pelukis itulah. Aliran tu cuma medium untuk dia nak letak ataupun dia nak dia nak lukis atas catan tu sendirilah, atas canvas tu. Ha, itulah salah satu yang menarik lah kalau nak dibandingkan. Kalau ditanya yang mana satu yang menarik, semua menarik. Cuma yang ada lah certain-certain karya tu yang dilukis atau disampaikan tu, bagi saya ada yang nampak dia tu lebih nampak profesional dan lebih sampai dari segi nilai estetik dia tu. Yang tu ada certain-certain karya Sagi di belakang saya kurang
1: beli. Tapi betul lah, bila bila orang yang seni dan bakat kreatif ni, dia faham nilai kan. Tapi kalau kita macam kita yang tak tahu apa ni, apa dia lukis ni kan, kadang-kadang dia buat titik pump tu kan, apa yang best sangat titik ni, rupanya dia ada makna dia sendiri kan. Tapi itulah, kadang-kadang lagilah apa kreatif, lagilah mahal dia punya lukisan-lukisan tu kan. Sampai belasan ribu saya tengok ada orang jual-jual kan. Okay, tapi apa pun, kita berehat seketika sebab kita sambung semula. Ada lagi perkongsian menarik nak dikongsikan dalam pameran Nuansa 2026 ni bersama dengan Encik Badri dan juga Puan Farida. Kita berehat seketika, teruskan khabar bersama kami di Kedai FM selepas

0: Ipot Letlet 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Pot Letlet Kedah FM.
1: Terima kasih kepada semua, terus sekali lagi bersama dengan saya Zuhrin Ahmad di Kedah FM. Okey, masih lagi dalam segmen ini
0: Pot Menarik Kat Mana Tu.
1: Okey, kita nak kongsi lagi di hujung-hujungnya ni. Dan kita nak bersama dengan Puan Farida berkaitan dengan AI ni. Sebab apa, adakah seni ni masih relevan dalam era kecerdasan buatan AI dan juga teknologi digital ni? Sebab bila kita tengok kan, senang sangat, mudah lah. Type je prompt tu kan, dah keluar dah. Yang kawan tu baru nak melukis. Jadi macam mana tu?
2: Okay. Betul. Baik. Saya bersetuju. Ya, seni sebenarnya masih sangat relevan lah dalam era AI dan teknologi digital.
1: Okay.
2: Sebagaimana kita tahu bahawa teknologi dia boleh membantu mempercepatkan proses penghasilan karya. Dia boleh membantu.
1: Okay.
2: Tetapi kita harus ingat bahawa kreativiti, emosi, imajinasi, nilai kemanusiaan tetap datang daripada manusia.
1: Betul.
2: Dia tidak akan datang daripada AI. Maka oleh itulah kita kata seni dan teknologi ni perlu bergerak seiring.
1: Betul.
2: Dia perlu bersama-sama untuk kita lahirkan karya serta pengajaran yang lebih inovatif. Lah, saya nampak macam itulah.
1: Okey, baik. Kita bersama juga dengan Cik Badri. Kalau kata tadi kita dah tahu dah daripada ruang komun daripada awal sampai habis ni, dah tak tahu dah apa yang menariknya, kemudian bentuk kreatif masing-masing. Jadi mungkin juga kita nak tarik orang ramai supaya datang ramai-ramai ke Balai Seni Negara ni untuk dapatkan lagi apa yang dicerita tadi. Kita nak promosikan juga untuk nak tahu lebih lanjut lagi. Saya pun teringin juga nak pergi ni.
3: Okay. Saya mengambil kesempatan ni nak wawarkan kepada seluruh masyarakat di Kedah dan juga di luar Kedah lah. Semasa kita buat peresmian itu pun ada pelajar daripada Melaka.
1: Okay.
3: Bapa dia datang, family dia datang semata-mata untuk majlis peresmian anak dia yang buat pameran di situ.
1: Okay.
3: So untuk masyarakat di Kedah ni, ambillah peluang ni untuk datang beramai-ramai ke Balai Seni di Kedah untuk kita sama-sama, kita kata kita menghargai dan melihat seni visual, salah satu khazanah seni yang telah diterapkan dalam anak-anak muda, pelajar-pelajar dan juga guru-guru. Ini bakal guru-guru di Malaysia ni sebenarnya. So hasil ni akan akan dipamerkan di Balai Seni bermula 4 Jun sehingga 30 Julai. So bermula 9 pagi hingga 5 petang lah. So pakat ramai, ramai-ramai boleh lihat di situ sebab dia ada visual, dia ada seni visual, seni catan, seni batik yang mana yang memang bagi pihak Balai Seni standard dia memang bersesuaian dengan bakal guru tu sendiri.
1: Baik.
3: Dan guru memang layak untuk dia orang ni untuk jadi guru, untuk nak ajar budak-budak generasi yang akan datang ni. So mai lah di Balai Seni 9 pagi 5 petang 4 Jun sampai 30 Julai 2026 ni.
1: Kena bayaran apa tak?
3: Free of charge.
1: Rugilah kalau tak main kan. Kalau orang Melaka boleh main, takkan orang Kedah tak pergi kan?
3: Ya, betul. Betul.
1: Kan. Okey, baik. Kita dah sampai ke penghujung, tapi kita nak terus ke segmen ini terlebih dahulu.
0: Cik baru tahu.
1: Okey, jadi kita nak pergi dengan Puan Farida antara cara mengatasi rasa malu bagi mereka yang berbakat ni.
2: Okey, baik. Rasa malu ni sebenarnya semua orang ada.
1: Betul.
2: Semua ada rasa malu. Tetapi bagaimana kita nak mengatasi rasa malu tersebut? Yang pertama, sebagai kita lah, kita nak mendidik bakal guru. Yang pertama, melalui latihan.
1: Okay.
2: So latihan yang banyak boleh menyebabkan hilang lah. Bukan rasa malu tu tak ni, supaya bertempat sokongan daripada para pensyarah, rakan-rakan, masyarakat sekeliling, dan juga keberanian mereka nak mencuba. Kita kata secara berperingkat. Makna dia, kalau di sekolah nanti mereka akan asuh anak-anak ini dapat berbakat, pameran di peringkat sekolah, peringkat daerah, negeri dan seterusnya, boleh tebar jauh ke peringkat antarabangsa. Okay. Sebab ada murid-murid yang dilahirkan dengan bakat.
1: Okay.
2: Jadi kalau dia ada bakat, dia malu, jadi bakat itu tidak dapat dipersembahkan. Maka kita perlu tampilkan, kita perlu terapkan nilai-nilai ini kepada bakal guru supaya mereka dapat congkil bakat-bakat yang ada, rasa malu supaya murid berani berada di hadapan, yakin pada diri sendiri. Dan semua manusia melakukan kesilapan. Dan kita perlu ingat bahawa setiap yang silap itu akan bertambah baik apabila kita dapat menerima, kita yakin dengan pengalaman yang kita lalui itu. Makna dia di sini, apabila kita asah daripada permulaan, latihan yang banyak, sokongan, bimbingan, motivasi, dan mereka akan bertambah berani dan mereka akan berjaya pada masa akan datang, insyaAllah.
1: Okey, daripada Cik Badri, pandangan apakah masa depan seni visual ni di Malaysia?
3: Di Malaysia.
1: Di Malaysia.
3: Di Malaysia.
1: Bukan Kedah.
3: Bukan Kedah. Malaysia. Malaysia. So, kalau ditanya tentang masa depan seni visual ni, bagi saya sebenarnya, seni visual di Malaysia ni sebenarnya saya dah sampai satu tahap yang sama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan pelukis-pelukis ataupun penggiat-penggiat seni visual di luar sana. Okay. Di Itali sekalipun, di France sekalipun, di mana di Rome sekalipun, di mana seni visual tu mula dilahirkan di negara-negara yang macam tu. So saya sendiri terlibat dah hampir lebih kurang 15 tahun lebih dengan bidang seni visual ni. So saya melihat perkembangan di tanah air kita sekalipun, kita melihat artis-artis lama dan juga artis-artis baru terlibat dengan teknologi yang ada hari ini, digabungkan dengan jiwa dia, jiwa dia orang, hasil dia orang, bakat dia orang, kemahiran dia orang, melahirkan satu karya yang bukan setakat boleh dijual semata-mata catan tu, termasuk juga idea. Idea seni visual ni bukan setakat catan. Idea sekalipun dia boleh jual kepada agensi, korporat, mana-mana. Kira termasuklah penghasilan dinding yang cantik, kita panggil seni mural graffiti sekarang ni. So aliran-aliran yang baru macam tu pun dah ada di tanah air kita. So sekarang ni pun dah hebat di Malaysia. So bagi saya perkembangan tu amat-amat cantik lah. Dan sekarang ni kalau yang tuan-tuan untuk pengetahuan, dengan Balai Seni Lukis Negara pun diorang dah buat satu pertandingan bakat bunda sezaman di Langkawi untuk tahun ni. So dipamerkan installation art di Langkawi. So secara tak langsung dia tarik pelancong untuk datang ke Langkawi untuk tengok hasil-hasil seni visual dalam aliran installation art tu.
1: Okay, Puan Rida, harapan untuk keseluruhannya.
2: Baik, secara keseluruhannya saya amat berharaplah para pelajar bakal guru ini belajar daripada pengalaman ini supaya diorang dapat ketengahkan murid-murid apa pada masa kedatang. Dan kepada pihak lembaga muzium negeri Kedah, kami merakamkan jutaan terima kasih dan amat berharap agar pameran nuansa ini dapat dijadikan dui tahunan. InsyaAllah.
1: Cik Badri juga, harapan?
3: Harapan saya agar masyarakat datang ke Balai Seni ramai-ramai.
1: Sekali lagi, tarikhnya bila?
3: Saya mengharapkan seluruh masyarakat di negeri Kedah dan juga di Malaysia datang ke Balai Seni di Kedah. Bermula 4 Jun sehingga 30 Julai 2026 daripada pukul 9 pagi hingga 5 petang. So kita buka setiap hari, kita tak ada tutup kecuali hari raya puasa dan hari haji saja kita tutup. Dan dia percuma untuk semua orang.
1: Menarik itu. Okey, baik, kepada anda semua, itu saya boleh kongsikan untuk anda berkenaan dengan pameran nuansa dan juga lebih terinci lagi berkenaan dengan bakat seni dan kreatif ni. Betul apa yang dikatakan oleh Encik Badri dan juga Puan Faridah ni, bila kita mempunyai bakat seni ni, macam tadi lah mural kan, kalau ikut mahal tu. Satu site pun dah beribu lah kan. Dan juga berkenaan dengan penggunaan, tapi kita tengok juga ada yang lukis menggunakan kaca, ketukan guna mertun kan. Banyak kan, bila betul-betul orang kreatif macam-macam boleh jadi. InsyaAllah, apapun, seni bukan sekadar sesuatu yang dilihat di mata tetapi juga dirasai oleh jiwa. Melalui pameran Nuansa 2026 ni, kita dapat melihat bagaimana kreatif dan juga pendidikan dan juga budaya dapat digabungkan dalam satu ruang yang memberi inspirasi kepada masyarakat. Dan juga tahniahlah kepada Jabatan Sains dan Sosial IPGKSAH, yang mana, dan juga seluruh warga yang menjayakan pameran ini. Kita pun dah sampai ke penghujung, insyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Puan Faridah dan juga Encik Badri di atas perkongsian yang sangat menarik ini. InsyaAllah kami doakan semoga terus sukses untuk pameran ini. Dan juga terima kasih kepada penerbit kita hari ini, Nora N, yang terus memberikan penerbitan yang baik hari ini. Dan juga terima kasih kepada Fifi Nasir untuk visual pada hari ini, insyaAllah. Dan juga terima kasih kepada MCR kerana untuk berikan kelancaran kita punya siaran pada hari ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua.
4: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Mana Jua Anda Berada. Dengarkan juga secara online di rtmklip.rtm.gov.my. Yang sedang mandu ketika ini, hati tim mandu tau. Bawa kenderaan tu baik-baik insyaAllah. Kepada akak-akak dan juga abang-abang hailing, bawa juga kenderaan baik-baik. Yalah kan, kita seharian dekat dalam kereta, panas, hujan, kemudian keletihan tu mesti ada. Sebab apa kita duduk main dekat jalan setiap hari kan. Jadi saya doakan kepada semua abang-abang, akak-akak yang bawa e-hailing ni, semoga dalam keadaan yang baik dan juga terus kuat, okay? Dan juga saya nak kongsikan untuk anda semua panduan untuk solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kebang Pasu dan juga Pokok Sena, serta yang berada dekat Pendang Kuala Mudian, 4.45 minit petang. Yang berada dekat Padang Terapsik dan juga di Kulim Badak Bau, 4.44 minit petang. Yang berada dekat Baling, 4.43. Yang berada dekat Langkawi, 4.47. Dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai, 4.45. Terus kekal bersama Zorin Abah. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Kota Star, Kubang Pasu dan juga Pokok Sena serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: kepada universiti berkenaan bagi memperkukuh bantuan pengajian kepada pelajar daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Dalam pada itu, Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan pemimpin masyarakat perlu memiliki tahap kesabaran tinggi dalam mendepani cabaran semasa selain terus komited bersama-sama Kerajaan Madani untuk menjayakan agenda pembangunan negara. Katanya walaupun berdepan dengan pelbagai tomahan, menjadi tanggungjawab para pemimpin untuk terus menyempurnakan segala amanah yang diberikan oleh rakyat. Dalam perkembangan lain, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFP terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pelaksanaan IFP memberi tumpuan kepada tiga objektif utama iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
1: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti.

0: dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
1: Tambah Dato' Armizan, penglibatan pelbagai sektor penting dalam memberi manfaat kepada lebih ramai penerima yang memerlukan bantuan. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar dilancar dengan menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui empat inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, inisiatif industri SME Corp Malaysia itu telah memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis penutup Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia di Johor Bahru. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah memperuntuk dana besar kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan itu sentiasa berada pada tahap 100% dalam situasi kecemasan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berkata susulan itu RM267 juta telah diluluskan tahun ini untuk menambah baik kelengkapan serta keupayaan aset bagi misi mencari dan menyelamat SAR seluruh negara.
3: It's a big amount untuk memperlengkapi lagi segala kelengkapan yang perlu untuk misi cari dan penyelamat. Dan di bawah rancangan Malaysia 12 dulu, kita juga telah luluskan RM1.3 bilion kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk perolehan aset-aset penting. Untuk kerana kita tahu bila malang tidak berbau, dia akan datang pada masa yang kita tidak bersiap sedia.
1: Ngah Korming. Satu tindakan segera diperlukan susulan tren peningkatan ketara penyakit kanser di negara ini. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Tai berkata, ini termasuk menambah bilangan pakar onkologi serta meningkatkan fasiliti rawatan secara menyeluruh khususnya bagi kanak-kanak dan pesakit di luar bandar.
4: Kanser adalah sesuatu rawatan yang amat rumit, mahal dan perlu memberikan sokongan yang banyak. Jadi dengan melaksanakan ini, ia adalah untuk merapatkan lagi hubungan dan untuk memberikan semangat yang amat diperlukan.
1: Tambahnya, kerjasama antara kerajaan, pihak swasta dan Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia penting dalam memperluas akses saringan, maklumat dan bantuan kepada pesakit. Berita seterusnya, aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menuju ke ibu kota mula bergerak perlahan. Jurucakap Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM, berkata pertambahan kenderaan itu berikutan orang ramai mula pulang ke ibu kota selepas tamat cuti persekolahan dan cuti umum berganda. Tambah kenyataan tersebut walaupun berlaku peningkatan jumlah kenderaan kerana trafik secara keseluruhan masih terkawal dan tiada kesesakan luar biasa setakat ini. Maka pihak berkuasa lebuh raya telah mengaktifkan laluan smart di beberapa lokasi strategik bagi mengurangkan kepadatan kenderaan dan melancarkan perjalanan. Kempen Tabung Pahlawan 2025-2026 berjaya mengumpul RM3.5 juta iaitu melebihi sasaran awal RM3 juta sebelum ini. Menurut penanggung berkenaan Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail, jumlah tersebut berjaya dikumpulkan melalui sumbangan pelbagai pihak termasuk Badan Korporat sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan pengorbanan para pahlawan terdahulu. Dato' Sri Dr. Wan Azizah berkata demikian pada program larian amal My Warriors Run 2026 di Ibu Negara. Sambutan Minggu Perpaduan di Sabah sasar 250 ribu pengunjung. Sentrum memupuk semangat kebersamaan rakyat. Sambutan yang bermula 11 hingga 14 Jun ini akan menampilkan pelbagai pengisian berteraskan identiti, budaya, seni dan warisan negara bertujuan memupuk semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN, Nur Zahiruddin Amin Amin Hussein. Program yang memasuki edisi keempat itu mengangkat tema bersama membina negara bangsa dan bakal merakamkan detik-detik perpaduan dalam kalangan masyarakat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dijangka merasmikan program tersebut pada hari ketiga sambutan. Luar negara, Armenia mengadakan pilihan raya parlimen hari ini. Kira-kira 2.5 juta pengundi layak mengundi dalam pilihan raya yang berlangsung ketika hubungan Armenia dengan Rusia terus tegang susulan usaha Yerevan memperkukuh kerjasama dengan Kesatuan Eropah. Antara isu utama yang menjadi perhatian ialah hubungan dengan Azerbaijan dan Turki selain pendirian Armenia dalam konflik antara Rusia dan Barat. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo dan Uganda meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memaklumkan jumlah itu meningkat kepada 471 kes termasuk 84 kematian. WHO berkata sebanyak 100 kes baru serta 20 kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam yang lalu sekaligus menunjukkan penularan aktif masih berlaku. Susulan itu, Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melancarkan pelan kesiapsiagaan dan tindak balas Ebola di peringkat benua dengan sasaran dana $518 juta bagi memperkukuh usaha pencegahan dan kawalan wabak di seluruh Afrika. Sukan, juara Olimpik acara 200 meter wanita Gabby Thomas dari Amerika Syarikat mencatat masa terpantas dunia tahun ini apabila menjuarai acara dunia di kejohanan Grand Prix Lone Star di Houston. Thomas mencatat masa 21.70 saat mengatasi rekod terbaik dunia 2006 sebelum ini milik juara Olimpik 100 meter wanita dari St. Lucia Julian Alfred iaitu 21.86 saat. Pelari Amerika Syarikat Kayla White menduduki tempat kedua dengan catatan 22.07 saat. Maka wakil Nigeria Favour Ofili di tempat ketiga dengan masa 22.15 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sektor pendidikan ubah masa depan negara lebih baik. Sinar tawar bantuan kewangan bantuan PMKS. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM. Dengarkan juga secara online di rtmclip.rtm.gov.my. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Dengarkan pada pukul 2 petang tadi sampailah sekarang ini. Jadi jom saya nak temankan anda mungkin yang sedang mandu ketika ini kan. Nak balik ke rumah masing-masing baru habis kerja. Tak apa, saya temankan anda sampai ke rumah. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semua jadi Kedah FM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Biz on Air kembali lagi untuk minggu ini dan kita nak bersama dengan pengusaha yang mengusahakan perniagaan cheesecake, iaitu Puan Siti Maisarah binti Jamaluddin yang mengusahakan perniagaan ini secara dalam talian Digitra.
1: Assalamualaikum. Nama saya Siti Maisarah binti Jamaluddin. Saya orang Penang, Kampung Pantai Gamdun. Bisnes saya buat ni Japanese cotton cheesecake ni, saya buat bukan sepenuh masa lah, saya buat sambil-sambil je sebab saya kerja. Idea nak buat JCC ni tercetus dari suami saya sendiri. Masa mula-mula tu saya buat tu untuk makan family je lah. Lepas tu suami dia rasa-rasa, dia kata, apa kata kita buat jual. Jadilah jual lah. Dia, saya boleh start buat tu masa 2009 lah. Masa tu kita kena COVID kan. Masa dalam tahun 2020 macam tu lah, kena lockdown tu kan, kat rumah duk lalu. Apa resepi macam-macam resepi semua kita duk try. Lepas tu lalulah resepi JCC ni. Ada satu resepi tu try buat, try mula-mula buat tak jadi. Fast juga masa tu. Okay, kek ni saya belajar dari ada satu kelas PJJ dalam FB. Lepas tu try lah masuk ada satu kelas PJJ tu. Masuk kelas tu dia ada bayaran lah sikit. Okay, masuk tapi baloi lah. Kena bayar pun sebab dia ajak dari A sampai Z. Dia ajak bahan-bahan nak guna. Lepas tu jenama apa yang okey. Kalau kita guna jenama ni, nak letak harga jualan pun dia habak. Kira senang lah masuk apa kelas tu. Bila kita dah tahu step, mudah lah nak buat tu. Tambah pula dekat ni pun tak nampak banyak orang jual kan JCC ni. Payah nak jumpa. So tu yang boleh jadi buat juga JCC tu. Cumanya kadang-kadang macam tu lah bisnes kan. Ada hari ada order kita buat lah. Tak ada order kita duduk sengap je lah.
0: Biz on Air. Sambil kerja boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami. Lani lagu mana? Semuanya di hujung jari. Walaupun di mana, menerusi RTM Klik.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zorin Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova di Kedah FM. Pejam celik dah sampai ke hujung je dah. Sekejap sangat masa berlalu ni. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi pada esok pukul 2 petang sampai pukul 6 bersama dengan saya Zorin Nova. Dan selepas ini akan bersama dengan Mizi akan temankan anda 6 petang sampai 12.30 malam. Malam ni ada lagu-lagu best-best juga untuk anda semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan kejadian baik-baik Kedah FM.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semua dalam keadaan sihat-sihat, sejahtera. Hendaknya insyaAllah kita meneru-meneram kalau di sekitar Ustaz ni, terutama di sekitar perkarangan RTM juga. Orang kata jalan-jalan sekitar RTM ni lah, jalan Kuala Kedah, jalan belakang ni semua banyak kenderaan lah. Kan kita tengok, kenapa beratok panjang nak masuk taman ni ke? Kenuri pun tak, sebab ambil jalan shortcut. Sebab tak nak sangkut. Lepas tu jadi dia lagi sangkut. Kesesakan luar biasa juga. Berbual hati-hati memandu. Semoga selamat dalam perjalanan anda, tak kira di mana anda berada ketika ini. Semoga selamat, hendaknya insyaAllah. Baik, sebab apa? Nanti kita ceritalah pasal Piala Dunia, dah dekat dah. Dan seorang pemain ni nanti dah mesti cerita. Tapi ni nak bagi tahu ni, sekali kita ada Raudah Sakinah untuk bahagian yang terakhir pada hari ini. Persoalan tentang hati bahagian terakhir bersama dengan yang bahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, terbitan Syariza Zainuddin. Terus setia di Kedah FM, menemani misi Santai 6.12 #. Dah makan jiwa, sini sikit.

0: Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda. 18

Lim. Simple entah. Hidup kita jadi orang yang besar hati ni simple entah. Tak payah kita nak susah hati. Bang, kenapa bang? Kasut abang hilang di masjid. Tak apalah bang. Kasut awak tu banyak tu dalam store tu. Dalam rak kasut tu ada 8 pasang bang. Yang hilang baru satu. Tak payah kita nak jadi orang yang siapa yang mencuri kasut aku. Tak payah entah. Orang yang besar hati simple. Dia tak ada perasaan sedih. Sebab dia tahu ada benda lain yang Tuhan nak bagi bila Allah Ta'ala uji dia. Baru ni saya masuk hospital. Saya tak marah tentang pada doktor. Saya tak marah pada... Tak ada marah apa. Report semua. Report apa Ustaz? Tuan-tuan yang saya muliakan. Setiap sesuatu yang Allah bagi mesti ada sebab. Kadang-kadang benda yang susah yang Allah Ta'ala bagi pada kita sebab dia nak bagi benda yang senang lepas itu. Innama'al usri yusra. Oh, dia kata Ustaz Kazim pun sakit je. Memang itu manusia. Ustaz Kazim ni dia dengar cerita dia pun ubah orang juga. Dia pula sakit. Habis tu doktor pun sakit. Tuan-tuan ingat doktor gigi tak nak sakit gigi ke? Alhamdulillah. Tu nama dia usaha, nama dia ikhtiar, nama dia tawakal, nama dia doa buat. Saya berikhtiar jaga kesihatan. Saya langsung tak ambil benda-benda yang boleh membahayakan saya. Saya racun tikus tak minum. Pisau pun saya tak telan bahaya tu tuan-tuan. Jangan katakan racun tikus. Gula pasir pun, gula putih pun saya tak minum. Makanan bergula, tolak. Tuan-tuan bagi saya mie tu sah lah. Tuan-tuan bagi saya kutiau tak pernah sentuh lah. Saya jaga kesihatan saya. Pasal apa? Itu nama dia usaha. Saya tak makan belah malam ni. Tuan-tuan jangan duk ajak saya. Sebab tu semua penganjur jemput saya ceramah. Tak payah sedia makan. Memang saya tak akan makan. Tapi setengah penganjur degil. Buat juga. Makcik bising di belakang tu ustaz. Makcik jenuh masak untuk ustaz. Makan. Kan dah pesan jangan masak. Ya dia takkan. Tak masak kata dia. Makcik sajalah makan makcik. Saya punya senang je. Penganjur tak payah sediakan makan. Penganjur tak payah sediakan hotel. Penganjur tak payah sambut dekat pintu. Penyambut tak payah. Selawat-selawat bangun. Salallah tak payah. Entah dah. Setengah disuruhnya budak tafir tu. Begini tepuk kumpang. Ustaz Kazim pijak je tanah. Lasah lah kata dia. Selagi tak berhenti kumpang tu. Saya duduklah kereta. Lantar engkau lah sentak. Memang saya tak suka entah. Tak payah susah-susah. Tak payah jemput. Tak payah pergi ambil dia hotel iring. Tak payah. Entah. Sebab saya tak nak menyusahkan penganjur. Hotel pun saya tak nak. Saya mandi dekat Petronas. Semayam kadang dekat surau Petronas. Salin baju dalam kereta. Entah. Selamba je. Supaya yang pentingnya ceramah. Kadang-kadang penganjur pening kepala nak dua hotel lah, nak itulah, nak ini. Oh, hidup tuan-tuan. Saya punya simple. Senang-senang tuan-tuan. Saya orang yang cukup disiplin. Malam saya tak makan. 6:30 adalah time terakhir saya makan malam. Bisa tak makan malam? Tak. Saya makan nasi. Malam susah nak makan. Ustaz. Nasi saya makanlah tuan-tuan. Nasi sehari sekali tuan-tuan. Tengah hari pukul 12 saya makan. Paling lewat pukul 1. Lepas tu tak sentuh dah nasi. Saya minum madu lebah setiap hari. Saya minum zafaran setiap hari. Saya minum habatus sauda. Saya makan habatus sauda. Saya minum air irham saya. Jus durian Belanda. Setiap hari tak pernah miss. Minyak zaitun setiap hari. Untuk jantung saya. Habis tu macam mana Ustaz boleh sakit jantung? Saya tak sakit jantung. Ish. Itu yang nampak Ustaz masuk ICU tu apa? Memang saya akan buat pemeriksaan 5 tahun sekali jantung saya. Setahun 2 kali full medical check-up. Setiap 3 bulan ambil darah. 5 tahun sekali check-up jantung. Bila saya buat check-up jantung, saya berlari. Nama dia stress test.
saya boleh berlari lebih daripada stage 4. Wah, Ustaz, dah cukuplah Datuk, sudah cukup. Cukup, cukup. Alhamdulillah, Ustaz. Buat CT scan, everything clear. Line clear, sumbat tak ada, semua cantik belaka. Stand yang masuk 2016, clear, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau Ustaz tak nak buat NGO pun tak apa, Ustaz. Sebab tak ada masalah, Ustaz. Kita bagi makan ubat sajalah. Kalau Ustaz nak makan, buatlah doktor. Alang-alang, CT scan pun dia tunjuk cantik. Cantik, nampak ni cantik. Semua ada sikit saja. Sumbat ni hujung-hujung tak apalah, makan ubat sajalah. Okey. Saya pun masuk ward. Saja nak buat NGO ni. Nak buat NGO ni. Pukul 11, nurse datang. Okey, Datuk. Kita nak buat echo. Echo, echo, ah. Echo, echo, eh. Entah. Masuk dalam bilik buat echo. Doktor tengok dekat komputer semua. Cantik, cantik, cantik. Semua perjalanan, penggunaan jantung semua cukup. Cantik. Semua oksigen semua bagus. Injap semua bagus. Okeylah. InsyaAllah lah. Tak ada masalah. Saya kata terima kasih, Doktor. Okey, 2:30 kita bawa masuk buat NGO. Saya masuk buat NGO 2:30, pukul 3 start ni embangan staff-staff dengan MA doktor semua. Tengah duk nyemah-nyemah-nyemah, dia diam. Bila dia diam, tuan-tuan, saya teringat kenangan mengusik jiwa 2016 dulu. Macam itulah doktor yang diam. Duk berbuah dengan saya sambil duk buat NGO tu. Datuk dari mana, Datuk? Saya dari Umrah. Pergi ceramah di Aceh. Balik Aceh ceramah di Pahang, Terengganu. Di Kelantan. Itu tiba-tiba tengah ceramah rasa sesak nafas pula. Dia diam tak. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Saya bila doktor tu astagfirullah. La ilaha illallah. Saya kata apa yang pula doktor? Oh sudah. Itu kenangan 2016. Datuk tak tahu ke Datuk kena serangan jantung 2 kali? Manalah saya tahu doktor. Sihat saya. Datuk tahu tak tersumbat 99.99%? Mana saya tahu? Datuk, macam mana Datuk boleh hidup? 3 tersumbat. Ah, sudah. Padahal semalam check up, saya tidak ada apa-apa. ECG bagus, CT scan bagus. Masuk dalam bilik OT, tiba-tiba tersumbat 99%, 3 saluran entah. Saya ingatkan kenangan 2016 tu tutup. Rupanya 2 minggu lepas jadi balik. Cuma doktor yang merawat saya bukan Muslim. Doktor Cina yang baru ni. Bila dia duduk diam, saya kata jadi dah. Jadilah. Any problem, doktor? Sorry, Datuk. Datuk, sorry, Datuk. Datuk ngucap, Datuk. Ngucap. Ah, sudah, Datuk. Yang pembantu dia, Sister India, perempuan. Datuk mengucap lah, Datuk. Dia pun suruh saya mengucap. Ah, sudah, tuan-tuan. Lagi saya susah hati bila doktor tadi kata dekat pembantu dia, tengok saya tu. Call his wife. Panggil masuk isteri dia. Saya kata, ya Allah, kalau isteri dah dipanggil masuk dalam bilik tu, maknanya saya ni kritikal. Yang CT scan bagus, yang echo bagus, stress test bagus, cek darah bagus. Macam mana boleh main? Satu benda yang tak boleh fikir. Maka pada masa itu, saya mula main. Tak boleh bernafas, orang bagi oksigen dah. Masa tu pula kena attack pula. Sakit bahagian dada ni, sakit bahagian rahang ni, tak boleh nak cakap. Depa bagi saya ubat tidur 2 kali. 20 ml. Saya tengok muka dia. You tak ngantuk ke, Datuk? Tak. Tambah lagi 10. 10 lagi pula entah. Saya tak tidur, saya tak apa sedengar. You dengar apa kita orang cakap, Datuk? Dengar. You tengok apa kita orang buat, Datuk? Tengok. Oh, sudah, tuan-tuan. Last sekali saya tak mau tengok ada skrin, saya tak mau tengok ada kabel ke apa benda yang dia masuk ke tangan saya. Sepejam mata ni, ya Allah. Masa tu mengucap sungguh dah hantar ni. Critical masa itu. Daripada pukul 3, habis 6:50, turun masuk ICU. Kenapa yang saya boleh sihat berlari ke sana ke sini bila sakit tu baru nampak?
Dalam hati saya kata, kalaulah aku tak pergi serah pada doktor, sekarang aku boleh ceramah. Tak ada apalah hidup dia. Tapi saya tak boleh cakap macam itu. Pasal apa? Semuanya ini adalah ketentuan Tuhan. Ada benda lain yang Tuhan nak bagi. Ada benda lain yang Tuhan bagi rahsia. Macam mana ustaz boleh sihat, ustaz boleh tak ada penat, tak ada lelah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan bagi saya tangga dengan lift, saya akan naik tangga. Saya pergi umrah tuan-tuan, saya takkan naik lift. Saya mesti naik tangga. Kenapa ustaz? Sebab tak nak berbuk dengan makcik umrah. Saya balik je bawa nasi naik tabilik. Penuh dengan apple semua ni. Kita pun nak berbuk sekali tak, saya akan naik tangga sampai tingkat 12. Saya boleh naik tangga sampai tingkat 18 dah. Sebab apa? Sebab saya nak tunjuk bahawa saya sihat, jantung saya sihat. Memang saya akan parking kereta jauh-jauh. Setengah orang kalau boleh parking motor sebelah Tok Imam. Punya malas berjalan tuan-tuan. Saya suka berjalan. Ustaz tak rasa sakit? Tak. Tak rasa penat? Tak. Bila saya keluar hospital, ada satu ustaz datang. Dia kata, entah boleh tak bagi dekat Ana ilmu kebal yang entah pakai. Saya tengok muka dia, ilmu kebal. Bayangkan tuan-tuan, jantung tersumbat 99% bila berjalan. Bukan satu saluran, tiga saluran besar, semua sumbat. Tapi saya boleh relax, jalan semua. Tak ada tanda-tanda. Bila cek hospital, bila buat CT scan, buat MRI, tak ada apa tuan-tuan. Lailah dia, baru saya teringat bila ustaz ni kata kat saya, entah boleh bagi dah ilmu kebal tu ke Ana. Baru saya teringat tuan-tuan. Waktu mula-mula saya kena santau 1997. Kemudian saya kena lagi santau second times 2001. Banyak ustaz tak nak ubat saya, banyak hospital pun dia kata, Datuk ustaz tak ada sakit, ustaz sehat. Tapi saya duduk di rumah ni sakit. Saya nak pergi mengajar tak boleh. Asal saya pergi mengajar je pingsan. Asal saya keluar rumah je pingsan. Orang akak balik tak sakatip. Lepas bayar maghrib, elok balik entah. Tak boleh pergi ceramah. Maka saya jumpa dengan almarhum. Satu ustaz di Selangor ni, meninggal lah dia. Dia ada pusat rawatan, perubatan Islam dia. Dua kali saya pi jumpa dia, dia panggil saya mengadap dia. Kali kedua tu dia kata, Kazim, entah berubat diri entah sendirilah, pergilah belajar. Saya tak pernah marah dengan Tuhan. Tuhan uji saya macam itu. Kalaulah saya tak sakit, saya tak belajar perubatan. Saya tak belajar tentang perubatan Islam. Saya tak belajar tentang perubatan tradisional Melayu. Dengan sebab saya sakit, saya cari orang-orang alim, orang tua-tua yang ada ilmu banyak. Ilmu tentang santau. Perubatan. Kalau saya tak kena santau, saya tak belajar. Jadi akak-akak, abang-abang, kalau nak belajar ilmu tentang santau, mintalah kena santau. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Saya belajar. Batuk, kerin lain, santau lain. Ni tak habis-habis batuk. Saya ni kena santau, ustaz. Saya batuk, ustaz. Ish. Mari tengok jari. Mari tengok jari. Jari putih melepak elok batuk. Santau apa? Nak tahu santau bukannya susah. 10 jari ada kuku. Bahagian bawah sekali ni. Yang dekat dengan isi tu. Semua warna putih. Maknanya akak tak ada santau. Yang ada santau 10-10 jari akak hitam semua. Bahagian bawah ni. Bukan atas ni. Yang atas tu kerja pemain motor memang hitam lah. Minyak hitam ni bahagian dekat isi ni. 10-10 jari. Simple lah. Ada pula cakap, ah, ustaz, saya ada ustaz. Ni, satu ni ustaz, ni. Hitam ustaz. Itu bukannya santau, tu terkapit pintu. La ilaha illallah. Ada satu kali, saya pergi berubat tentang di bahagian datuk. Saya dengar ada satu orang alim. Matilah. Orang dia kurus, tinggi. 4 kali saya pergi rumah dia. 4 kali saya pergi rumah dia. Dan dia sekali datang rumah saya.
untuk merawat saya masa itu saya sakit. Jadi dia kata, Kazim, ni dia ayat dia, ni amalan dia. Ambil ayat ni, ada satu ayat ni kamu amalkan, insyaAllah lepas sembahyang jangan tinggal, baca tiap-tiap hari. Kalau ada orang nak jahat, nak buat pada kamu tak elok, jahat tu patah balik pada dia. Mendinding. Ayat ni, kamu amal elok-elok, insyaAllah. Kalau sakit ke apa ke, tak rasa apa. Bila ustaz yang ziarah tadi saya kata, entah bagilah ilmu kebal itu ke anak, baru saya teringat, oh, kira-kira 23 tahun yang lepas, Tok Guru Rontor ni pernah bagi kat saya. Sebab tu, minggu lepas saya jumpa doktor yang merawat jantung saya. Bagus doktor ni, nama dia Dr. Fung. Dia tunjuk balik dekat saya masa operation tu. Okey, Dato', ini waktu kita scan, you nampak kan semua cantik? Semua cantik bukan? Nampak semua cantik? Sekarang kita tengok ha, waktu kita buat NGO, ha, nampak? Sudah tak cantik. Masa scan cantik, echo cantik, stress test cantik, masa NGO baru nampak tak cantik. Saya tanya dekat dia, sebab apa tak cantik? Padahal baru saja. Saya pun tak tahu mau cakap. Dan sampai sekarang saya heran kenapa you tak tidur bila masuk ubat bius. Tuan-tuan nak tak ilmu tu? Tuan-tuan nak amalan tu? Jadi kalau nak, kita jumpa lagi 26 tahun. Saya dah ceramah di Malaysia ni 26 tahun. Inilah kali pertama saya mai ke sini. 36 tahun, sorry. Saya start ceramah tahun 90. Sekarang 26, maknanya 36 tahun dah saya ceramah. Inilah kali pertama saya sampai di sini. InsyaAllah kalau tuan-tuan nak ilmu ni 36 tahun, kita repeat balik tuan-tuan. InsyaAllah. Adakah saya marah pada Tuhan bagi saya sakit? Tak. Saya tak marah langsung. Sebab saya tahu, selepas saya sakit, selepas saya susah, selepas saya diuji macam-macam, Allah Ta'ala akan bagi lagi banyak nikmat. So, tunggulah nikmat yang Allah nak bagi. Mudah-mudahan itulah yang tersimpan dalam hati tuan-tuan. Kalau tuan-tuan sekarang susah, kalau tuan-tuan sekarang menderita, kalau tuan-tuan ada sekarang banyak masalah, diuji dengan musibah. Sabar, redha, pandang baik dengan Allah. Kayakan hati tuan-tuan, aku nak dapat benda lain lepas ni, insyaAllah. Yang baik-baiklah yang akan sampai pada kita. Terima kasih kepada Tuan Nazir dan seluruh ahli jabatan kuasa dan masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan memberikan kebaikan kepada tuan-tuan. Kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
1: Alhamdulillah telah pun kita selesai ikuti Raudah Sakinah di Kedai FM terbitan Syariza Zainuddin. Alhamdulillah, semoga memberi manfaat kepada kita. Kita telah bersama dengan Yang Bahagia Dato' Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz, persoalan tentang hati bahagian terakhir sebentar tadi. Semoga bermanfaat dan jadikan pedoman dalam kehidupan kita dan pengajaran dalam kehidupan kita. Terus setia di Kedai FM.

Muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

FM 97.5. Terima kasih untuk anda semua yang sedang memandu. Hati-hati memandu, semoga selamat dalam perjalanan anda. Kalau kita ni ada micro sleep ke ketika memandu, kalau boleh berhenti tidur seketika, berhenti tempat yang selamat atau di stesen minyak atau berdekatan, kita jangan teruskan memandu agar kita rasa. Tapi dalam keadaan cuaca yang panas tau, dia cepat terlelap tau kadang. Dan pentingnya lagi sekali, itu kalau micro sleep. Dan juga jangan bermain kita nak balas WhatsApp apa semua ketika memandu. Kita tengok kadang kita boleh tengok kenderaan kita dah beralih arah apa semua kan, melibatkan kemalangan. Jadi berhati-hati juga. Tapi banyakkan terjadi ni micro sleep lah, kita tengok tak sedar sebab dia memang mengantuk. Kadang dia dah cedek, kadang mata dia cedek, tapi dia otak dia dia dah nampak lain dah. Macam Mizi yang pernah cerita tadi, kita tak, mata tetap pejam, dia tak terdedah, tapi Mizi rasa macam otak dia tak fokus dekat depan. Dia macam dia buat pinggir, dia rasa macam kita rasa macam bergoyang, macam kita dah nak kemalangan, tetapi kita betul duduk dalam laluan yang betul. Dia macam nak mengalihkan kita untuk alihkan ke arah lain macam tu lah. Ini yang terjadi pada Mizi. Kerap terjadi jugalah, bukan kerap pula, adalah jadi 2-3 kali macam tu kan. Kata berbahaya. Jadi kita fokus pada pemanduan kita, terutama jalan yang lurus ni kadang membuatkan cepat mengantuk. Baik, untuk anda semua, semoga selamat dalam perjalanan. Tak kira di mana anda berada, yang pulang dari tempat kerja pun hati-hati kan, dah penat kerja pun semua tu, balik terus rehatkan diri. Lepas tu mandi, siap sedia kan, untuk rehatkan badan kita jugalah. Kalau mandi tu kan, tapi kita rehat dulu kan, minum air pun patut, perlu terus mandi untuk siapkan diri kita. Baik, terima kasih untuk anda semua. Jom jom, di mana, dengar lagu lah Kedai FM.

Kedah FM 97.51 satu jiwa sejuta sorakan. Betul ke tu Mizi? Ya, Peridina nak dekat dah. Kan nanti kita station RTM juga akan update dari semasa ke semasa mengenai Peridina. Nanti Mizi cerita nanti mengenai Peridina, seorang pemain yang bermain di Peridina ni. Dia tak popular, tetapi lepas tu dia popular. Nanti kita kongsikan di jam yang seterusnya nanti. Baik, kita nak kongsikan dulu pada waktu solat fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah untuk hari ini. Daerah Kota Star, Kupang Palsu, Pokok Sena, waktu maghrib tepat pukul 7.33 minit malam. Pendang, Kuala Muda Yan, waktu maghrib 7.32 minit malam. Padang Terap, Sik, waktu maghrib 7.32 minit malam. Seluruh daerah Baring, waktu maghrib 7.30 minit malam. Kulim, Padang Baru, waktu maghrib 7.31 minit malam. Seluruh Pelalang, Kawi, 7.36 minit malam. Dan juga Puncak, Gunung Jeram, waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.36 minit malam. Terus setia di Kedah FM.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Pantai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

حي على الفلاح.

Kedai FM 97 perpuluhan yang 5 pilihan terbaik di Utara Timur Kalsi. Kita masih di setinggi ke waktu ini, tepat pukul 8.06 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda semua. Dan misi nak cerita satu kisah ni, tapi sebelum tu kita nak ucapkanlah salam takziah untuk ahli keluarga kepada tragedi kebalangan yang berlaku di Sungai Petani, di Penantungan Sungai Petani. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan sama-sama sedekahkan al-fatihah untuk masa-masa kemalangan terbabit pada petang tadi. Terima kasih untuk semua yang masih setia ke waktu ini. Jangan pergi mana-mana, saya mesti nak kongsikan mengenai Piala Dunia yang akan berlangsung, dan juga tak lupa juga persediaan dan perlawanan persahabatan. Sekarang banyak negara-negara buat persediaan perlawanan persahabatan sebelum berlangsungnya Piala Dunia World Cup 2026. Jom satu malam di Temasek, Jofrizo untuk anda, Kedai FM.

FM. Itu dia usul sejarah cintaku. Terima kasih kerana masih setia ke waktu ini di Kedai FM menemani Mizi santai 6.12 Estet dan Makan Jiwa. Jangan lupa malam nanti kita ada segmen Kira Okey. Okey tak okey? Kira Okey lah tu. Ni mengenai seorang pemain yang pemain ni tak popular, tetapi dia bermain untuk Piala Dunia dengan pasukan New Zealand. Sejak dia dah tular dan viral ni, satu stadium bersorak untuk pemain ni, player ni. Dia masuk sorak sampai pengadil pun kena dia, sebab dia nama dia Tim Penny lah. Stadium jadi meriah bertepuk tangan untuknya ketika dia tengah bersiap nak masuk padang untuk New Zealand. Dia bermain untuk New Zealand ketika ada friendly bawah ni. Kalau nak tahu, dia sebelum ni ada 5,000 je pengikut, lebih kurang 5,000, dekat 5,000 je mengikut di media sosialnya. Dan seorang influencer ni, influencer bola sepak lah, dari Argentina, Valence Cassini, cari siapa pemain paling tak gelema di pola yang akan main untuk Piala Dunia. Dia cari-cari, dia pandai kan, dia cari yang semua pemain yang tak popular yang main untuk Piala Dunia ni. Kebanyakan pemain mesti ada nama kan, dia cari yang paling tak popular yang akan bermain Piala Dunia. Maksudnya dia cari yang paling rendah sekali lah followers. Kalau kita yang yang main untuk Terengganu pun, followers dia tinggi juga kan, lebih tinggi juga, lebih pada 10,000 tu. Sebab fan Terengganu pun ramai yang follow dia. Tapi ni influencer ni terjumpa nama player New Zealand ni, cuma ada lebih kurang 5K je follower dia di media sosial. Jadi hamba gila. Jadi influencer ni pun mengajak semua peminat dia memviralkan tim ni dan pergi follow ramai-ramai dan meminta peminat menulis tentang tim dan mempromosikan dia kepada netizen lain. KB itu trending dan berbagai media sosial, dan dia sendiri terkejut daripada 5,000, tak sampai 5,000 tu dah jadi lebih 5 juta. Esok pagi dia bangun tu dah lebih 5 juta dah followers dia, di terutama di Instagram dan juga dalam media, platform media sosial lah. Ramai orang follow dia, kini menjadi selebriti di kalangan fan Piala Dunia, dan mereka akan bersorak setiap kali tim ni memegang bola atau namanya diumumkan. Sebab tu dia main semalam, dia friendly New Zealand, masa dia ambil pun tersenyum lebar dan satu stadium sorak raikan dia sehingga pegawai perlawanan keempat pun kenal siapa dia. Ini dia orang kata media sosial ni gunakan dengan betul dan dapat orang kata mempopularkan seseorang tu, tapi dengan cara yang betul dah. Dan juga dapat menyatukan juga lah fan-fan bola sepak ni, bukan semua negara New Zealand, maksudnya fan-fan semua di dunia ni yang follow dia kan, dapat menyatukan lah. Kata tak popular, kita pun hari ni pun kita tak tahu, kita kat Malaysia ni, kat Kedah ni, kat Adostar tak tahu, dan Mizi bagi tahu hampa pun tahu. Kenapa nak follow-follow, kalau tak mahu follow-follow Mizi, kita jadi Mizi Kedah FM, follow kat TikTok. Okay, baiklah, Habibillah Hikmanur untuk anda, Kedah FM.

Kedai FM 97.5 kita kongsikan pada waktu solat dan fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah, daerah Kota Setar, Kuan Pasu, Pokok Sedang waktu isyak 8.49 minit malam, Pendang, Kuala Mudayan waktu isyak 8.48 minit malam, Perantrap, Sik waktu solat dan fardu isyak 8.48 minit malam, seluruh daerah pada waktu isyak 8.46 minit malam, Kulim pada baru waktu solat pada isyak 8.46 minit malam, seluruh Pulau Langkawi 8.52 minit malam, dan juga Puncak Gerunjeran waktu solat dia fardu isyak 8.52 minit malam. Itu setiap di Kedai FM.

Kedai FM 97.5, kita nak ucapkan tahniah buat regu badminton negara kita, Goh Zifir dan juga Nor Izzuddin comeback. Ha, ni baru kata comeback balik setelah mereka menjuari terbuka Indonesia berjaya menewaskan regu dari Indonesia 13-21, 21-18, 21-10 untuk set yang terakhir. Mudah kan set terakhir 21-10 dan membuatkan stadium tu daripada Rio rendah terdiam. Malaysia menang. Okey, kita ikuti utama 9 malam Kedai FM.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, kan? Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Nah, ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harga biru, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari, ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan

Kudan FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM, sentiasa bersama anda. Music
1: Express. Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

FM. Today FM, Mas Ramon, ini dalam segmen Kira Okey. Okey ke tak okey? Kira Okey. 10 malam hari ini hingga 11 malam, lebih kurang sejam kita bersiaran dalam segmen Kira Okey. Kita terbitan video saiz motor dan 5 lagu diberikan untuk anda pada malam ini. Dengarkan lagu pilihan yang pertama, boleh anda pilih dalam segmen Kira Okey kita pada malam ini. Sama kita dengarkan baik, kita dengarkan lagu pertama. Salam kasihku Dato' M. Kilau, dan lagu yang kedua boleh anda pilih untuk malam ini, Zoo Rider, nyanyian Hasbi, Haziq Rosbi. Dan yang lagu yang ketiga, Kau Pergi Jua, Adab Ahmad. Lagu yang keempat, Gelombang, Salam Yang Hasan. Dan lagu yang kelima,

si Baju Hijau, nyanyian Sani Sahuri. Itu dia lima lagu yang boleh anda pilih pada malam ini dan segmen Karaoke. Okey. Lepas ni anda boleh komisi 04-771-3037, 04-771-7608 dan segmen Karaoke. Kedai FM.

0: Itu dia lagu nyanyian Aina Abdul. Kamu ha, semakin merasa kehangatan dan Seven Karaoke kita. Tahdian tak putus-putus dari tadi. Hello. Assalamualaikum. Tak dapat di talian. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baru lepas je apa tu Ain Boki Gantang ni baru lepas praktis berlatih menyanyi lah Abang Mizi.
0: Ni lagu apa tu?
1: Lagu ni ha, apa nama ni? Hari ni minus one ke kita pilih sendiri Abang Mizi?
0: Minus one tadi dah bagi dah lagu-lagu minus one tu.
1: Oh ya ke?
0: Oh dah bagi dah tadi.
1: Lagu-lagunya ada apa dia minus one bang?
0: Si Baju Hijau, Sani Sawuri, lepas tu ada Gelombang, Salamnya Hasan.
1: Oh, okey.
0: Okay.
1: Lepas tu yang lelaki?
0: Yang lain Zuraida, lepas tu Salam Kasihku, lepas tu Kau Pergi Jua, ada Ahmad.
1: Okey. Kalau boleh nak try lah lagu Kau Pergi Jua lah ya?
0: Kau Pergi Jua, ada Ahmad.
1: Okey. Okay.
0: Betul ni. Okey, sekejap eh.
1: Okey.
0: Sekejap je, tunggu di talian kita. Okey. Sekejap hingga muzik bunyi. Ada bunyi bising pula. Hujan ke apa?
1: Apa tu? Pengorbanan ada tak Abang Mizi?
0: Tak ada. Tak ada. Minggu ni tak ada. Okey. Okey, bye eh. Tunggu di talian okay.

0: Ya.
1: Okey, terima kasihlah Ain Bukit Gantang. Okey, okey, bolehlah tu. Terima kasih. Assalamualaikum, Kak Ain Bukit Gantang. Mesti tak tahulah, bicinya tinggi sangat kot. Lagu relate pun dia nanti tinggi. Lepas tu tak dengar, kan? Dia terdiam je. Tak apa, kita terima je lah. Itu peserta kita yang pertama. Nantikan peserta kita yang kedua. 04-7713-0377 04-7717-608 Kedai FM. Kira okey.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM 97.5, 10.20 minit malam. Terima kasih untuk semua majlis setia yang ke waktu ini. Tak ada pencabar tak? Kita mencari pencabarnya. Pertanyaan yang kedua dan yang ketiga pencabar kita pada malam ini. Dan saya mengkira okey, tadi kita ada sebaju hijau, kita bagi peluang ke Ain Bukit Gantang. Ada pencabar tak? Mana orang lelaki kita, abang-abang kita, adik-adik kita, cepat call misi 04-771-3037. Kalau tak dapat, call pula 04-771-7608 yang di Kedah FM. Dan tadi kita dah ucapkan tahniah jugalah untuk regu badminton negara kita, Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin berjaya merangkul kejuaraan di Terbuka Indonesia. Percabaran yang cukup baik untuk tahun 2026. Setelah jatuh lagi sebelumnya, tapi mereka berjaya untuk menjadi juara sebelum ni. Hanya ke skuad akhir terjadi Terbuka Singapura dan Terbuka Malaysia mendapat naik juara. Hari ini mereka menjadi juara di Terbuka Indonesia. Baik, ada tak pemanggil kita? Cepat-cepat komisi 04-771-3037, 04-771-7608. Takkan sibuk lagi kenuri. Hari ini banyak kenuri kan. Okey, kita menunggu lagi, menunggu dan menunggu terus, menunggu talian anda semua. Takkan nak diam je kan. Okey, tercabar tak tercabar tadi dengan Ain. Jadi cepat komisi sekarang juga 04-771-7608. Baik, cepat-cepat-cepat call. Jom, ada Flop Poppy. Kita layan dulu lagu. Jika kau bercinta lagi, Kedah FM.

Kedai FM Mesra Morning. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia hingga ke waktu ini menemani Mizi Santai 6.12 hashtag Demakan Jiwa dalam segmen Kira OK kita. Macam tu OK je anda malam ni. Hai. Takut terima cabaran ke? Okay, kita dalam peserta kita pertama, kita cari peserta yang kedua dan ketiga. Siapa dia? Cepat call Mizi 04-771-3037, 04-771-7608. Takkan Mizi nak longgarkan syarat-syarat. Takkan Mizi nak longgarkan syarat-syarat lagu bebas pula kan. Rasanya kena longgarkan lah. Kita tengok nanti depan ni ada tak yang telefon kita. Tadi boleh duyun call masuk mula-mula tu. Dengar je lagu ada mana suan. Aduh, semua lari dah. Tak apa, buat tenang kan. Baik, jom kita lain dulu lagu Sayang Orang Sama. Kedai FM Mesra Morning. Kita kan mesti nak longgar syarat-syarat lagu bebas pula kan. Rasanya kena longgarkan lah. Kita tengok nanti depan ni ada tak yang telefon kita. Tadi boleh duyun call masuk mula-mula tu. Dengar je lagu ada mana suan. Aduh, semua lari dah. Tak apa, buat tenang kan. Baik, jom kita lain dulu lagu Sayang Orang Sama. Kedai FM Mesra Morning. Aduh, semua lari dah. Tak apa, buat tenang kan. Baik, jom kita lain dulu lagu Sayang Orang Sama. Kedai FM Mesra Morning.

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom stai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. 10.37 minit malam dah ketika ini. Jadi misi cuba mengambil keputusan lah kan, nak umumkan pemenang. Kita buka lagi tadian kita untuk anda semua. Kita bagilah yang nak minus semua bodi, yang nak lagu bebas lah, misi bagi kan ke tidak. Dia bagi peluang-peluang ni sukar untuk diperkatakan. Dah bagi peluang pun tak nak call lagi. 04-771-3037, 04-771-7608. Saya mengira okey kita malam ni. Sampainya sibuk kot. Esok ada persediaan lagi. Betul, kadang-kadang ada temu janji. Banyak temu janji di hospital kan. Lagi kita bawa bersabar sekejap. Kita cari lagi peserta kita yang kedua dan ketiga. Kata dah, mesti ada yang call ni. Okey, di talian kita. Hello, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, ya.
3: Abang ni, duk menyanyi lagu tu banyak kali dah ulang.
2: Jadi nak duk gelap-gelap.
3: Ini bolehlah lagu P. Ramli. Pak Long kat Johan kata boh lagu P. Ramli pula dengan Sabama.
2: Bubuh lah. Dah kita bagi bebas tu bubuh je lah.
3: Apa dia?
2: Dah kita bagi bebas tu nyanyi je, bubuh je lah.
3: Saya menyanyi lagi sekerak boleh? Dua kerak boleh ya?
2: Dua kerak pula. Apa dah dua kerak sekerak boleh tengok dengar macam mana? Dah nak sekerak dua kerak pun boleh lah kita bagi. Asal cek mouse tu.
3: Lagu ni? Lagu Duk Kilau boleh tak?
2: Lagu Duk Kilau? Lagu apa? Lagu apa?
3: Boleh.
2: Lagu apa Duk Kilau?
3: Lagu Salam Manisku.
2: Salam manisku ke salam kasihku?
3: Salam manisku ke malam manis tu tak tahu lah kan. Lagu tu boleh tak?
2: Nak muzik? Ada muzik?
3: Asal muzik lah. Muzik bukan tak pandai sangat.
2: Ya. Okey, boleh. Cepat. Okey, nyanyi.
3: Nyanyi
2: cepat. Nyanyi ya.
3: Tolonglah, tolong kalau bertemu kasihku. Janganlah lupa sampaikanlah salamku. Salam kucu.
2: Okey. Saya mahu lah Kak Liha. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita pun dah Kak Liha. Ustaz kita yang kedua. Dan yang ketiga. Siapa lagi yang ketiga? Okey, dia cari ustaz kita yang ketiga. Selepas inilah. Masa juga suntuk ni. Cepat komisi. Ada dah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Harizi Azmi.
2: Cik Mat pula nak kahwin. Ini lagu apa?
4: Lagu Liza Wati.
2: Liza Wati pula. Aduh, boleh lah Cik Mat. Asal Cik Mat bahagia sudahlah. tutup radio tu. Liza Wati pun Liza Wati lah. Lagu siapa nyanyi Liza Wati ni? Cik Mat.
4: Ya.
2: Nyanyi cepat masa jalan.
4: Muzik dia tak ada lah.
2: Tak ada lah. Main order.
4: Liza.

0: Si itu saja ah Cik Uzi.
1: Dia rapi dah. Cukuplah tiga orang tu. Terima kasih tuan-tuan semua masih lagi setia di Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Dia minta live muzik lagi. Okey, baik, kita ambil pemanggil selepas ni. Kedai FM.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Kedai FM Mesra Moni, itu dia teman paling fun. Honok, bonok, honok. Okey, baik. 04-771-3037-04 771-7608. Siapa yang akan anda pilih? Ain, Kak Leha, Cik Mat. Mudah-mudahan kami jadi masa satu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Pak Asyik, banyak-banyak mari pilih siapa malam ini.
3: Peserta pertama.
2: Okey, baik. Terima kasih, Dok Gladi. Baik. Terima kasih. Jom kita cari lagi peserta kita yang kedua, ketiga. Siapa di talian? 04-771-3037-04-771-7608. Assalamualaikum. Oh, kan boleh tutup dulu telefon. Tutup radio dulu.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
4: Dah
2: ni. Kak Dah. Dari mana buat panggil dah ni? Orang nak Kedah semua nak tahu.
4: Dari Lata Bayu.
2: Lata Bayu. Pilih siapa
4: malam ni? Lalu nak
2: telefon. Lepas telefon. Oh, okey. Pilih siapa malam ni?
4: Kak
2: Dah
4: pilih nombor satu.
2: Nombor satu. Ya Allah. Okay, Kak Dah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada yang dekat si Kak Dah juga. Kak Dah. Gunung Kiang. Wow. Betul tu. Oh, okey. Hello. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat malam.
2: Ya, selamat malam. Pilih siapa malam ni?
5: Pilihan yang pertama.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, itu dia. Tiga dah pemanggil kita. Tengah memilih pertanyaan yang pertama. Jadi, anda pula nak pilih siapa malam ni? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa tu?
6: Bancuk Kacang
2: ni. Oh, dengar dong. Bancuk Kacang pilih siapa malam ni?
6: Pilih nombor satu.
2: Nombor satu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia part pemanggil kita. Dan kita nak dengar dulu lagu ke? Kita ambil dulu. Tunggu lagi talian 04-77. Ha, ada lagi. Assalamualaikum.
7: Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Ya.
7: Ni Kak Mah daripada Tinjang. Kak Mah pilih jodoh Cik Mat dengan Kak Mah.
2: Oh,
7: tak bagi adik.
2: Tak boleh ya, pilih satu ya.
7: Tak, Kak Mah pilih jodoh sekali.
2: Okey. Baik. Okey, baik. Terima kasih. Hati dia orang kata apa? Tak boleh berbolak balik oh. Tegar. Dia AA je. Macam misi dia lembut sikit kadang dia boleh corner juga bila orang apa orang pujuk ke kita rasa kesian simpati. Okey, baik, 10:49 minit malam kita ini berbagi 11 minit saja lagi untuk saya mengkira. Okey, kita malam ni teruskan dengan pilihan lagu seterusnya. Kita dengarkan sebelum kita nak umumkan siapa pemenang kita pada malam ini. Kedai FM.

0: pandang. Janganlah dinanti pada yang telah pergi. Hanya luka lama akan berdarah kembali.
1: Anda rasa suara ada lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey. Setiap Ahad 10 hingga 11 malam. Hanya di Kedai FM.
2: Kedai FM 97.59 terbaik di utara. Kira okey, okey tak okey ni. Ada yang nak komisi lagi tak? 04-771-3037, 04-771-7608. Okey, pemain kita seterusnya. Hello, assalamualaikum.
3: Hello.
2: Ya, siapa tu?
3: Kak Kis.
2: Ya, Kak Kis pilih siapa malam ni, Kak Kis?
3: Kak Kis
2: pilih
3: Cik Mat.
2: Cik Mat, terima kasih, Kak Kis. Kenapa sedih sangat tu? Okey. Baik, kita nak umumkan lah terus masa juga menceburui kita, kan? Masanya ada berbaki bawah minit je lagi. Kan nak tunggu lagi? Ha, kot nak kuat, nak kuat lagi. Boleh kuat misi cepat, 04. Ha, okey. Assalamualaikum. Hello.
4: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum. Siapa tu?
4: Ni Amir Arun dari Kemaman.
2: Pilih siapa, Cik Amir Arun Kemaman?
4: Nombor satu.
2: Nombor satu. Terima kasih.
4: Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Salam. Itu dia Hamid Harun Kemaman Terengganu. Kemaman Terengganu cukai. Okey, baik, cukai dalam daerah Kemaman lah. Dalam Kemaman dan daerah cukai menyentuhlah. Okey, baik, jom kita umumkan siapa menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini. Ain Bukit Gantang Perak 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang telah memilih Ain. Dan Kak Reha 1, Cik Mat 2. Jadi tahniah untuk Ain pada minggu ini menjadi pilihan di hati pendengar kita. Terima kasih. Okey, terima kasih juga yang telah menelpon kita. Semua-semua peserta kita, terima kasih. Dan juga yang buat pemanggil, membuat undian dan juga telah mendengar Kedai FM pada malam ini, terima kasih kita ucapkan. Jom terus setia menemani misi santai 6.12 #damaikan jiwa, senyum sikit.

0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what your romance.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

Yeah, Umbrella, ramalanku benda belakang. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM. Bukan kadang kita rasa apa dalam kehidupan kita macam ni, dalam penciptaan kita dia ni betul ke ikhlas kita? Kadang-kadang ramalan kita kata oh macam ni, rupanya benar belaka kan. Itulah kadang-kadang kita tafsir ke orang, kadang-kadang dalam kehidupan kita biasalah ujian dalam kehidupan kita tu. Kadang-kadang kita baru kenal orang, kita mesti ada sebuah sangka. Kadang kita rasa kita terlupa pula. Kadang kita kenal terlalu gembira, terlalu seronok, terlalu cinta tu, kita terlupa untuk berhati-hati. Itu membahaya. Okay, sebab scammer menanti anda. Sekarang scammer banyak. Love scam, patu scam, macam-macam scam lah sekarang ni. Jadi berhati-hatilah. Kedai FM.

turun aplikasi RTM Klik di telefon bimbit anda melalui Play Store atau Google App Store untuk terus dengarkan kami, Radio Malaysia Kedah FM, di mana sahaja anda berada.

7 perbulan yang 5 pilihan terbaik di utara. Itu dia Bintang Budak Kacamata telah menghiburkan anda di Kedah FM, pilihan terbaik di utara ketika ini. Baik, untuk anda semua, jangan ke mana-mana, terus setia menemani Mizi Santai 6.12 hashtag namakan jiwa. Abang, terima kasih kita nak ucapkan. Abang Kodi juga Aiman, kita terus mendengar, kata nak dengar lagu Bintang, kita dah tunaikan. Terima kasih. Tak lupa juga Andi Hospital, ada jurulawat yang mendengar Kedai FM juga. Terima kasih kita ucapkan sama petugas. Dan yang juga ada pemandu ambulans, Abang Mi, kita terus mendengar Kedai FM. Sama petugas juga mesti ucapkan, lama tak dengar khabar kan. Baik, jom kita dengarkan lagu daripada Kumpulan Mutiara. Lagu Mutiara untuk anda, Kedai FM.

Pagi RTM, di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Masa mencemburui kita, misi dan nak mengundur diri, memohon kepada maaf jika saya dah dan silap. Okey, terima kasih yang mendengar di atas Sungai Petani. Lupa nak beritahu Abang Jan kita, Angah kita semua kan. Terima kasih semua di Bali, tak kira di mana anda berada. Terima kasih kerana mendengar Kedai FM juga melalui RTM Klik. Terima kasih juga kita ucapkan. Mizi dah nak mengundur diri, memohon kepada maaf jika ada salah dan silap. Sudah kelidah lagi tergigit. Ini kan pula kata-kata sentiasa muhasabah diri kita untuk menjadi yang terbaik dan saling memaafi di antara satu sama lain. Kita plan nak ke mana pun, hati-hati memandu, patuhi peraturan jalanan yang telah ditetapkan. Esok bangun awal nak kena hantar anak pergi sekolah apa semua kan. Okey, kalau ada temu janji di hospital, jangan tak ada temu janji. Okey, semoga dimudahkan segala urusan. Kita jumpa lagi di lain masa juga, di lain waktu. Jangan lupa follow dan juga like TikTok Kedai FM. Kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana terus memilih Nasional FM sebagai teman setia anda di mana juga anda berada. Okey, hari ini kita akan melangkah ke hari yang baru, Isnin 8 Jun 2026 bersamaan dengan 22 Zulhijjah 1447 Hijri, dan pastinya hari ini juga akan menjadi hari yang sibuk. Ini khususnya kepada ibu bapa kita kerana hari ini mungkin ada anak-anak yang dah pun mula bersekolah kerana cuti pertengahan tahun telah pun tamat sejak bermulanya 23 Mei lalu sehinggalah 7 Jun 2026. Dan kepada geng-geng burung hantu, hari ini saya Easy akan temani anda sepanjang malam ini, insyaAllah semua sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi Aizat Azam yang dah pun teman anda selama 6 jam bermula daripada pukul 6 petang sehinggalah ke 12 tengah malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini sedang memandu ke mana juga destinasi anda, mungkin ada yang baru habis kerja shift malam ataupun dalam perjalanan pulang ke rumah, sentiasalah pandu dengan berhemah, patuhi had laju, bagi isyarat kalau nak memotong dan awasi juga penunggang-penunggang motosikal, dan juga yang paling penting jangan jadikan jalan raya ini sebagai trek perlumbaan. Jadi semoga perjalanan anda nanti dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Dan kepada yang bertugas malam ini, abang-abang pemandu lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing, petugas-petugas kesihatan kita, pekerja-pekerja am, pegawai-pegawai keselamatan, dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas saya ucapkan. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan, jangan segan singgah ke Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati, insyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara sebentar saja lagi. Dan rakan-rakan di TikTok juga, sekejap lagi saya akan berke ruang untuk kita berbicara. Dan untuk jam yang pertama ini, selalunya lah saya akan bawakan lagu-lagu pilihan yang lebih merancak dan juga segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya Easy, Nasional FM sentiasa di hati. Kita dengarkan lagu ini terlebih dahulu, Left Handed dengan Debunga Wangi.

hitam bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Sementara tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu oleh sebuah kumpulan yang memang sangat-sangat dikenali lah, iaitu kumpulan Metallica dengan lagunya The Memory Remains, lagu yang telah pun dicipta pada tahun 1997 dan telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Reload. Okey, jadi selamat malam juga kepada anda dan semua yang mana masih berjaga lagi, yang mana terus setia bersama dengan kami walau di mana juga anda berada ketika ini, sama ada di rumah, di tempat kerja, di jalan raya ataupun sedang berehat selepas seharian yang panjang hari ini, mungkin ada yang bercuti, mungkin ada yang menguruskan anak dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus menjadikan kami teman di waktu sunyi anda pada malam ini. Dan malam sebenarnya adalah waktu yang sesuai, paling sesuai, dan untuk kita merehatkan diri selepas seharian berdepan dengan pelbagai urusan dan juga cabaran. Dan saat suasana semakin tenang dan kesibukan mula berkurangan, inilah masa untuk kita, orang kata apa, menarik nafas lega, meluangkan sedikit masa untuk diri sendiri dan menikmati ketenangan yang mungkin sukar nak kita temui pada waktu siang. Jadi biarkanlah malam ini jadi ruang untuk tubuh badan kita ini, untuk minda kita ini kembali segar sebelum kita nak mulakan hari baru esok pagi. Jadi apapun yang sedang anda lalui hari ini, semoga malam ini memberikan ruang untuk anda berehat, menenangkan fikiran dan kumpul semula kekuatan untuk kita hadapi hari-hari yang akan mendatang. Terima kasih kerana terus setia bersama kami dan semoga apa lagu-lagu yang telah pun saya susun untuk anda hari ini dapat menjadi peneman yang menyenangkan untuk anda. Terus bersama kami, banyak lagi lagu-lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Kita akan bersiaran sehingga pukul 6 pagi nanti. Namun teruskan bersama dengan kami. Ini dia lagu dari kumpulan Crystal dengan Keindahan Pantai. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 12.49 minit tengah malam. Kepada anda yang terus masih lagi kekal bersama dengan Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan kami. Dan insyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Hari ini sebenarnya saya nak kongsikan juga kepada anda banyak kisah kejayaan, khususnya daripada bidang sukan. Dan ini salah satunya itu berkenaan dengan kejayaan adik-adik kita lah, khususnya dalam sukan e-sukan ini, iaitu e-sport. Apabila Selangor Red Giant SRG terus mendominasi Liga Professional Mobile Legend Bang Bang MLBB Malaysia MPL Mai, apabila mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim ke-13. Dan pada aksi Grand Final musim ke-17 di Stadium Juara Bukit Kiara, di sini hari ini SRG yang dibarisi oleh Mark Rusinia, Muhammad Hazkul Wah Ahmad Syarul Zaman, Haziq Daniel, Danish Rizwan, Muhammad Kayum Arifin, Muhammad Suhairi dan John Vincent Bennell nyata dalam kelas sendiri apabila mereka mencatat kemenangan bersih 4-0 ke atas tim Vamos. Dan Yams yang bertindak sebagai Roma pasukan SRG dinobatkan sebagai pemain paling bernilai pada aksi Grand Final itu. Dan jurulatih mereka iaitu Michael Bocado berkata musim ini merupakan antara musim paling bermakna lah buat pasukannya, namun mereka masih lagi belum mencapai tahap yang terbaik. Dan kalau anda nak tahu ini selaku juara, SRG telah pun membawa pulang wang tunai sejumlah USD 31,900, iaitu kira-kira sebanyak 128,000, manakala naib juara iaitu tim Vamos telah pun menerima USD 18,700, iaitu kira-kira 75,000 ringgit. Dan selain itu, SRG dan juga tim Vamos ini turut mendapat tiket automatik mewakili Malaysia pada MSC di Piala Dunia E-Sukan di Paris, Perancis pada Julai ini. Jadi tahniah sekali lagi diucapkan kepada adik-adik kita daripada pasukan Selangor Red Giant atas kemenangan mereka mempertahankan kejuaraan Liga buat kali kelima berturut-turut sejak musim yang ke-13. Okey, kita nak dengarkan lagi untuk jam ini lagu-lagu rancak. Ini dia lagu dari Pretty Ugly dengan Bidadari. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Di Antara Gadis telah pun membawa kita ke pukul 1.08 minit ketika ini. Dan kita dah pun memasuki jam yang kedua. Dan untuk jam ini, saya akan bawakan anda kepada lagu-lagu yang lebih kepada mengimbau kenangan. Lagu-lagu yang mungkin ada memori apabila mendengar lagu ni, ada kisah di sebaliknya. Terus layan Nasional FM untuk jam yang kedua ini. Okey, sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang ada menghantar ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Antaranya kita ada Gimau, Rimau Selatan, Cik Burger and Family on the way dari bercuti di Kelantan ke Kelapa Sawit, Kulai Johor on, katanya layan geng burung hantu. Selain itu juga ada Yop PS katanya salam Izzy dari Kuala Terengganu. Terima kasih Abang Yop kita, Abang Yo kita dari Kuala Terengganu. Ada Kak Ita Chot kita seperti biasa, ni pendengar setia kita lah. Selamat malam semua atas Mohlayan Radio Nasional FM, Ipoh Mali hadir, terima kasih. Ada juga Nenek Ani yang mendengarkan kita pada pagi ni. Ada PKA Amin juga, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai, GBH Geng Burung Hantu Nasional FM, dari Geng Saka Pondok Apartment Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Ada ucapan dari Abah PKA Amin ini, katanya semoga adikku Maznah Sawin cepat sembuh seperti sedia kala. Juga moga sepupuku Syafiq yang baru melangsungkan perkahwinannya semalam kekal bahagia hingga ke jannah. Okey, ada juga Abang Razak Balangi kita, selamat tengah malam Isnin, salam 22 Zulhijjah, selamat bertugas, jom layan Nasional FM, berhibur dengan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Geng Burung Hantu. Ada juga Mamat Yusof, ini juga antara pendengar setia kita juga, selamat malam katanya, moga sihat selalu, happy-happy selalu, GBH terbaik buat semua pendengar Nasional FM, terima kasih. Ada juga Princess Sue juga katanya hello GBH, Nasional FM sentiasa di hati. Sambil-sambil itu juga, saya dah pun bersiaran bersama sahabat-sahabat kita di Facebook, di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Tadi ada Kak Ita kita, Abang Bahari Ghazali juga masuk, kita ada Zul Hamizi 86, kita ada Ibra Engels, ini ada selamat pagi hadir seketika jiran sebelah hadir Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok ketika ini. Kita boleh berbual apa saja yang ingin anda berbualkan bersama dengan saya. Jawab kita akan teruskan untuk di jam yang kedua ini, sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, kita nak dengarkan lagu ini. Dia lagu dari kumpulan Sweet Child dengan Tinggal Sayang Tinggallah Pujaan. Terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Aikman Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Baik untuk anda. Dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Ya betul, terima kasih kepada anda. Kami di Nasional FM bersiaran 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okey, kalau tadi saya dah kongsikan kejayaan berkenaan dengan adik-adik kita dalam sukan e-sport ataupun e-sukan, ini juga satu kejayaan yang membanggakan jugalah, khususnya buat negara dalam arena sukan, apabila bergu pertama negara kita lah, iaitu dalam sukan badminton, iaitu Gozifi dan juga Nur Izzuddin, telah pun menamatkan kemarau 18 tahun di Terbuka Indonesia. Itu apabila menamatkan menjuarai acara bergu lelaki di Terbuka Indonesia selepas menumpaskan ini wakil tuan rumah Raymond Indra dan juga Nicholas Jaquin hari ini. Dan pada aksi final yang berlangsung di Istora Senayan itu, pasangan ranking ke-8 dunia itu bangkit daripada ketinggalan satu set sebelum menewaskan wakil Indonesia itu 13-21, 21-18, 21-10 dalam tempoh 49 minit. Dan kemenangan tersebut menyaksikan Malaysia kembali menawan gelaran bergu lelaki kejohanan berprestij bertaraf Super 1000 itu buat kali pertama sejak Zakri Abdul Latif dan juga Farid Rizwan Tazari melakukannya pada edisi 2008. Dan selaku juara dan merangkul gelaran terbesar mereka musim ini, Gozifi dan juga Nur Izzuddin membawa pulang hadiah wang tunai sebanyak USD 107,300, iaitu hampir RM432,365, manakala lawan tuan rumah itu menerima USD 50,750 ataupun RM204,533. Dan sememangnya kejayaan Nur Izzuddin dan juga Gozifi ini membanggakan negara, dan apabila mereka berjaya menamatkan penantian 18 tahun Malaysia dalam acara bergu lelaki. Itu kejayaan di bidang sukan. Tahniah kepada, sekali lagi kepada Nur Izzuddin dan juga Gozifi atas kejayaan mereka. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini. Petang pula, saya selalu sebelum ni bertugas di sebelah petang, jadi kalau malam ni tiba-tiba bolehlah tersebut petang. Okey, untuk pagi ni sebenarnya ini dia lagu dari kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

New Boys dengan Meraung baru saja menghiburkan anda di pagi-pagi ini. 1.46 minit pagi ketika ini kita masih lagi bersama dalam segmen Geng Burung Hantu bersama saya Izzy. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini bersama dengan saya di TikTok Live Nasional FM Sentiasa di Hati, dan kepada anda yang ingin hantarkan ucapan-ucapan anda boleh terus hantarkan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. InsyaAllah saya akan bacakan juga sebentar nanti ucapan-ucapan anda. Terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan kami, tak kiralah di mana juga anda berada. Ada tadi sahabat-sahabat saya yang mendengarkan dari Kota Baru juga, dari Sabah, dan juga di kawasan-kawasan di Semenanjung Malaysia, di Indonesia juga ada, di Brunei. Terima kasih kerana terus mendengar kami yang mendapat siaran kami pada ketika ini. Okey, untuk lagu yang seterusnya ini sebuah lagu dari kumpulan Wali Band dengan Baik Baik Sayang. Jadi terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Bangga juga seperti mereka.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
2: Saya Kat Farid.
3: Hai, saya Ara Salwa.
4: Hai, saya Tun Yusof.
5: Saya Ahmad Ida Mama Nazri.
0: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM.

Okey, itu dia tadi senario dengan lagunya Kerja. Terima kasih kepada anda yang mana tengah bekerja pada malam ni. Saya nak ingatkan jugalah, sentiasa jaga keselamatan anda, sentiasa berhati-hati, fokus terhadap tugasan anda dan sentiasalah patuhi prosedur kerja yang telah pun ditetapkan. Dan kerja malam ni sebenarnya cabaran dia banyak juga. Keadaan, kalau kita tengok keadaan malam ni, biasalah lebih sulit bunyi dan kadang-kadang badan kita pun akan mula rasa cepat letih. Jadi pastikan kita dapatkan rehat yang juga secukupnya dan sentiasa peka terhadap persekitaran dan saling bantu juga antara rakan-rakan sekerja kita. Dan kalau kata terdapat sebarang isu ataupun keadaan yang tak selamat, laporkan segera kepada penyelia supaya tindakan dapat diambil dengan cepatlah, dan jangan ambil jalan pintas yang boleh menjejaskan keselamatan diri sendiri ataupun orang lain. Okey, saya nak bacakan lagi ini antara komen-komen yang telah pun dihantar melalui Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Janet Zai malam ini, pagi ini katanya selamat berkonti di Nasional GBA, semoga hari ini sehat ceria dan happy-happy selalu. Jom layan lagu-lagu yang menghiburkan sehingga jam 6 pagi nanti. Ada juga Marsa Saleh, selamat pagi, selamat bertugas katanya bersama dengan saya. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang mendengar Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada juga Norniana Nordin dari Miri Sarawak, lapor diri untuk GBH. Terima kasih, selamat malam semua geng-geng berhantu, jom temankan saya layan lagu-lagu yang terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, ada juga Tantari dan juga Basmira, ada Muhammad Muhaimin yang mendengarkan kami ketika ini. Ada Noria Nolia Ramli, katanya salam ceria, layan dengar lagu-lagu best teman sampai ke pagi. Lapor diri dari Termeloh Pahang, katanya. Marsa Saleh dah ada hadir di TikTok juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada juga Biah-Biah ketika ini mendengar dari Sadong Jaya, Sarawak. Ada Nora Ikin dari Keluang Johor, Muhammad Fahmi Abu Bakar, Abang Lori hadir, pom-pom-pom luncur katanya. Okey, ada juga Nikmas dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang telah pun menghantarkan komen dan juga ucapan-ucapan di Facebook, di TikTok juga ketika ini. Saya masih lagi buka untuk kita sama-sama berkongsi, berbual-bual sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Okey, untuk lagu ini, ini dah 3 lagu yang nak saya bawakan kepada anda. Ini merupakan antara lagu-lagu popular lah, lagu-lagu yang boleh membuatkan anda kadang-kadang rasa nak bergoyang juga pagi-pagi ni. Kita teruskan dengan lagu ini, lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Teruskan bersama dengan Nasional FM Sentiasa di Hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

Nasional FM sentiasa di hati 2.31 minit pagi ke ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi teman saya awal-awal pagi ni di Nasional FM. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang mendengarkan dari Sabah, dari Sarawak, dari Singapura pun ramai yang bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini sedikit perkongsian yang nak saya bawakan kepada anda lah. Ini seperti mana yang kita sedia maklum berkenaan dengan insiden kemalangan yang telah pun mengorbankan 6 sekeluarga dalam nahas di Pinang Tunggal dekat Sungai Petani hari ini. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi berhubung dengan insiden tersebut. Jadi Ketua Polis Daerah Kedah iaitu Dato' Azli Abu Shah meminta orang ramai memberikan ruang kepada pihak polis untuk menjalankan siasatan penuh bagi mengetahui punca sebenar kejadian yang dipercayai berlaku kira-kira 3.50 petang yang melibatkan sebuah kenderaan utiliti sukan SUV dan lori muatan tanah. Dan dalam menurutnya, SUV yang dinaiki 7 sekeluarga yang melibatkan seorang anggota polis itu sedang menghala ke Sungai Petani untuk ke Merbok bagi menziarahi kubur ahli keluarga yang lain. Manakala lori yang dipandu seorang lelaki warga tempatan yang berusia 49 tahun pula sedang menghala ke Tikam Batu. Dan beliau berkata kemalangan yang tular di media sosial itu telah menyebabkan banyak spekulasi yang tidak bertanggungjawab. Ini termasuk ada orang awam yang menghantar pesanan WhatsApp secara peribadi kepadanya dan memaklumkan maklumat yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahawa pemandu lori itu berada di bawah pengaruh alkohol dan banyak lagi perkongsian yang tidak wajar. Dan di sini beliau mengingatkan bahawa ini perlu dielakkanlah. Dan juga siasatan awal juga mendapati sebenarnya lori tersebut hanya dipandu sekitar 60 km sejam. Dan mungkin ada masalah lain yang kita tak dapat nak kenal pasti. Dalam pada itu juga, ini peringatanlah kepada anda ya, kepada yang lain-lain. Jangan kita sebarkan maklumat yang tidak benar dan kita perlu biarkan pihak berkuasa untuk menyelesaikan ataupun menjalankan siasatan yang wajarnya. Okey, kita nak teruskan juga ini kepada abang-abang lori kita jugalah yang ketika ini sedang memandu di lebuh raya, lebuh raya utama, dan juga perlu pandu sentiasa berhati-hati dan juga awasi jugalah kenderaan-kenderaan kecil mungkin di kiri dan kanan anda. Okey, dan kepada abang-abang lori, saya nak hiburkan anda dengan lagu ini. Ini dia sebuah lagu dari Harry Khalifa. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.3.

Nasional FM sentiasa di hati, 2.49 minit pagi ketika ini, yang mana masih lagi segar matanya, masih lagi bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada mungkin juga ada yang dah tidur di sebelah malam, awal malam tadi, dah pun bangun juga ketika ini. Mungkin ada yang nak tengah siapkan nak meniaga pagi besok. Tadi ada sahabat saya tengah siapkan masak untuk meniaga nasi lemak pagi esok. Mungkin ada juga yang dah pun nak bersiap-siap, mungkin ada anak-anak sekolah pagi besok, nak bangun pagi, nak gosok baju dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus mendengar Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil itu, saya layan lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Semoga apa lagu-lagu yang saya bawakan untuk segmen Geng Burung Hantu malam ini menepati cita rasa anda lah, okay? Dan lagu ini seterusnya saya nak bawakan juga lagu, tadi ada yang minta lagu ini, saya cari-cari dalam playlist ini. Alhamdulillah saya jumpa lagu nyanyian daripada Raisuddin Hamzah, minta permintaan ini dengan lagunya Biar Papa Aseh Bergaya. Terus saja kita dengarkan lagu ini. Nasional FM sentiasa di

Okey, itu dia tadi lagu dari Dato' Awi dan juga Wings dengan lagunya Sayap Ilusi, membawa kita ke pukul 3.14 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan rakan-rakan kami, rakan-rakan saya di TikTok Nasional FM, Sentiasa di Hati. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan saya. Kita tapping-tapping lagi untuk pagi ni, berbual-bual yang mana tak boleh tidur. Saya terus temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Sambil-sambil itu juga, saya nak kongsikan jugalah kepada anda ini berkenaan perkongsian daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersil, PDRM, ini berkaitan dengan pelaburan yang tidak wujud, dan kebiasaannya ini golongan pesara rugi hampir 1.2 juta. Ini seorang wanita warga emas berusia 68 tahun telah mengalami kerugian sebanyak hampir 1.2 juta selepas terpedaya dengan tawaran pelaburan saham IPO yang diiklankan melalui Facebook. Dan mangsa yang merupakan seorang pesara telah dihubungi oleh individu tidak dikenali melalui aplikasi WhatsApp dan dijanjikan pulangan keuntungan sehingga 180%, dan kemudiannya mangsa diberikan akses kepada satu platform pelaburan yang memaparkan kononnya keuntungan pelaburan yang semakin meningkat. Dan percaya dengan tawaran tersebut, mangsa telah membuat beberapa transaksi ke akaun yang diberikan. Namun apabila cuba mengeluarkan keuntungan yang dipaparkan, mangsa diminta membuat bayaran tambahan. Dan selepas itu, suspek gagal dihubungi dan mangsa tidak dapat mengeluarkan sebarang keuntungan maupun mendapatkan semula modal pelaburannya. Ini satu kisah ataupun satu perkongsian yang perlu diambil secara serius, khususnya kepada anda. Ialah kadang-kadang golongan-golongan pesara ni, sedia maklum, dari segi kedudukan kewangannya agak kukuh, banyak kan, kadang-kadang ada duit dalam akaun banyak, jadi kena perlu serta berhati-hati, terutama apabila dapat pesanan melalui aplikasi-aplikasi seperti WhatsApp dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati, jangan mudah terpedaya dengan scam ini, dan sentiasa pantau juga nombor, dan juga yang paling penting, jangan juga anda pun tekan link ataupun pautan-pautan yang diberikan tanpa memeriksa terlebih dahulu. Okey, ini perkongsian yang dapat saya bawakan kepada anda untuk waktu ini. Okey, kita nak teruskan lagi dengan lagu ini. Ini lagu dari Safura dan juga Oni dengan lagunya Jangan Menangis Sayang. Jadi terus bersama dengan kami di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli, Jah. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan? Baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

0: di hati.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Baiklah, itu tadi lagu dendangan oleh Brori Marantika dengan lagunya Rindumu Rinduku, baru saja menghiburkan anda. Dah pun 4:10 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang terus-terus lagi mendengar kami di Nasional FM, terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama dengan kami. Tak kira lah hampir 24 jam anda bersama dengan kami. Tiada apa yang dapat kami ucapkan selain daripada ucapan terima kasih kepada semua pendengar-pendengar setia Nasional FM. Okey, sambil-sambil itu juga saya nak bacakan lagi lah ini antara kiriman-kiriman ucapan yang telah pun diutarakan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati, dari Nick Mas. Katanya selamat pagi kepada rakan-rakan semua geng-geng burung hantu, terus layan Nasional FM. Nick Mas dari Kota Baru, Kelantan. Selain daripada itu, ada juga Nida Wahida, katanya kakak burung hantu dari Senai, hadir menemani GBA esok ataupun pagi ni merupakan sesi persekolahan. Mungkin ada yang malam tadi dah pun balik ke rumah masing-masing, tengah mungkin ada lagi juga yang ketika ini sedang menghadap kesesakan lalu lintas. Kalau mengantuk itu katanya berhenti sekejap, perkena kopi O ataupun air panas, cuci muka, mungkin tidur setengah jam, okey bagi nak recharge tenaga anda sebelum anda mulakan perjalanan kembali. Sambil-sambil itu, jangan lupa mendengarkan kami di Nasional FM. Ada juga sahabat kita dari Sabah, iaitu Date Red, juga hadir. Ada juga Apu Arminang, ada Yahman Roy dari Kota Kinabalu, Sabah, mendengarkan Nasional FM. Katanya menjadi pilihan utama lagu-lagu yang dimainkan, semuanya padu. Terima kasih, alhamdulillah. Ada juga Daniel Abdul Jalil Tawau dari Borneo, katanya nak tengok bola tadi pukul 3 pagi perlawanan persahabatan pramusim World Cup 2026 Norway dan juga Morocco. Saya pun tak sempat nak tinjau kedudukan semasanya bagaimana. Jadi ucapan kepada rakan-rakan yang dah kenal lama dan juga yang mengenali ayahnya, nak sampaikan ucapan tersebut lah. Okey, dari Ramli bin Jaafar juga, ini pendengar setia kita juga, ada mendengarkan kami dan juga menghantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang telah pun hantarkan ucapan-ucapan ini, terus setia bersama kami di Nasional FM. Okey, untuk seterusnya kita dengar lagu ini dari JJ, Akhirnya Kau Mendengar Ketika Ini.

0: warga emas dipukul seorang lelaki kerana menuduhnya mencuri motornya. Ish, biar betul berita ni. Eh, ada bukti ke main tuduh-tuduh ni?
1: Eh, Nora, negara kita ni kan ada undang-undang. Mana boleh ambil tindakan sesuka hati?
0: Itulah, kesian tau kat pakcik tu. Pihak yang menuduh tu pun sepatutnya lapor terus ke balai polis. Ha, buat aduan. Sertakan sekali dengan bukti kalau ada lah. Ataupun video tentang kes kecurian tu. Serah saja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
1: Betul, Nora. PDRM juga sentiasa memantau rapi hantaran-hantaran di media sosial yang boleh membangkitkan amarah serta sensitiviti antara kaum dan juga agama. Bukan tu je, Nora. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak memainkan dan menimbulkan isu berhubung 3R ni.
0: 3R maksudnya apa tu?
1: Ha, 3R ni agama, raja serta kaum.
0: Oh, betul lah kan. Jadi kita ni tak bolehlah memandang-mandang yang suka-suka nak ambil keputusan di tangan kita sendiri sebab negara kita kan ada undang-undang.
1: Ya, betul tu, Nora. Serahkan aja pada pihak berkuasa. Biar mereka jalankan siasatan.
0: Ah, betul.

0: saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi. Assalamualaikum kepada yang baru bangun pagi ni. Terus dengan kami di Nasional FM. Mungkin ramai yang pagi ni sedang sibuk. Ialah hari ni juga hari pertama anak-anak kita kembali ke sekolah. Mungkin ramai yang tengah buat persiapan, tengah gosok baju ke, tengah sediakan sarapan pagi dan juga sebagainya. Semoga urusan anda pagi ni dipermudahkan. Okey, sambil-sambil itu juga ini ada sedikit ada perkongsian juga dari berita berkenaan dengan berita sukan lah, berkenaan dengan pemain Denmark iaitu Christian Eriksen yang rebah semasa perlawanan persahabatan menentang Ukraine malam tadi. Dan situasi berkenaan berlaku sama sebenarnya seperti 5 tahun lepas apabila pemain berusia 34 tahun itu pengsan dalam perlawanan peringkat kumpulan menentang Finland di Euro 2020. Dan bekas pemain Tottenham Hotspur itu kemudiannya disahkan mengalami serangan jantung yang memaksanya berehat selama 6 bulan. Dan dalam perlawanan menentang Ukraine, Eriksen rebah pada minit ke-64 perlawanan ketika pasukannya mendahului 2-1. Dan kaki tangan perubatan bergegas ke Padang untuk memberi bantuan sebelum dibawa ke hospital di Odense. Dan hasil persahabatan tersebut kemudiannya dibatalkan pengadil perlawanan. Dan menurut pegawai perubatan Denmark, Morten Bonsin, Eriksen berada dalam keadaan baik dan sedar dan dia tidak sedarkan diri seketika tetapi sedar dengan cepat dan kami segera berhubung dengannya dan dia kini akan menjalani pemeriksaan lanjut di hospital untuk menentukan punca dia pingsan. Okey, itu sedikit perkongsian berkenaan dengan bola sepak. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi-pagi ni. Ramai juga yang nak dengar lagu-lagu di seleksi Geng Burung Hantu untuk jam ini. Ini dia lagu dari Tokti dengan Seni Berzaman. Teruskan dengar Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Okey, itu dia tadi lagu persembahan dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik dengan Belotot Chalena. Lagu ini merupakan lagu tema ikonik dari filem Bollywood tahun 1999 dengan judul filemnya juga adalah judul yang sama. Dan sedikit info berkenaan dengan lagu ini, lagu romantis ini telah pun dinyanyikan oleh dua ikon muzik Bollywood, iaitu seperti mana saya katakan tadi, iaitu dari Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Dan muzik lagu ini sebenarnya telah pun digubah oleh dua komposer terkenal, iaitu Nadeem Shravan, dengan lirik yang ditulis oleh penulis lirik Samir. Dan lagu ini juga menampilkan persona Aishwarya Rai sebagai Pooja dan Akshay Khanna sebagai Rohan. Okey, itu sedikit info berkenaan dengan lagu tadi Belotot Chalena, dah telah pun dinyanyikan oleh Udit Narayan dan juga Alka Yagnik. Okey, sambil-sambil itu juga selamat pagi kepada anda yang telah baru bangun pagi ni. Mungkin ramai juga yang sedikit sibuk pada pagi ni. Macam mana, mungkin ramai juga yang sedang menyesuaikan diri semula dengan rutin selepas ialah kita dah dua minggu pun bercuti. Jadi yang paling terasa ni sudah pastinya ibu bapa lah kan. Semalam, kalau kata semalam tu masih lagi boleh tidur lebih sedikit lah. Pagi ni mungkin ada yang dah bangun pun awal pukul 4 pagi sebab macam-macam drama pagi ni yang bakal berlaku sebenarnya. Walau apa pun, sedikit kelam kabut ke apakah, sebenarnya ini adalah satu momen yang akan menjadi kenangan nanti. Kadang-kadang bunyi riuh rendah dalam rumah, kelam kabut untuk siapkan anak-anak dan juga perjalanan menghantar mereka ke sekolah ini sebelum memulakan kerja masing-masing, inilah sebenarnya momen yang pastinya akan kita ingat sampai bila-bila. Jadi apapun, semoga urusan pagi ni dipermudahkan kepada ibu bapa yang sedang memandu ataupun sebentar lagi nak menghantar anak ke sekolah. Semoga perjalanan hantar nanti akan lancar dan semoga anak-anak anda akan dapat kembali ke sekolah dengan penuh semangat. Yang penting kena sentiasa menemani kami ataupun sentiasa mendengarkan kami di Nasional FM. Okey, kita nak dengarkan pula lagu ini. Ini dia lagu dari kumpulan Skoin dengan Ku Menangis Kehilanganmu. Terus dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur kita dipertemukan oleh Allah, terutama di dalam masjid kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita nak sambung kuliah kita, majlis kita, iaitu hadis daripada yang diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay? Hadis ni adalah hadis yang cukup-cukup memberikan manfaat kepada kita, memberikan pengajaran ibrah kepada kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat aku daripada kalangan umat akhir zaman, yang mana manusia yang baik akan berkurangan, sedangkan manusia ataupun insan yang jahat, dia buat dalam kurungan dekat sini, ahli maksiat, bertambah banyak. Boleh? Tang ni kita nak bicarakan satu topik, manusia ataupun umat yang baik, yang soleh, berkurangan. Bukan tak ada, jangan salah faham. Sebab takut-takut nanti ada orang faham, ustaz, saya tengok ramai je orang yang baik. Baru ni tayar kereta saya pancit, ada je orang datang tolong. Ustaz, baru ni saya betul-betul habis duit, ustaz, ada je orang datang hulur duit. Bukan kita bicarakan tak ada, ataupun kita katakan manusia ni atas muka bumi ni semua orang jahat. Dah. Yang nak digambarkan, kalau nilai, kalau timbang, satu qaryah ke, satu kelas ke, tak kira lah. Dah. Manusia yang ada ke, masyarakat ke, orang yang baik ni berkurangan. Cuma jangan salah faham lah, orang baik ni tak ada. Banyak kita tengok, nah, orang-orang soleh, masjid-masjid tersergam indah, ramai orang infak, ramai orang wakaf. Nah, Tan Sri Said Bukhari, Tan Sri Said Azman, orang-orang yang hebat. Nah, banyak dia gunakan zakat dan sebagainya. Akan tetapi daripada riwayat Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyatakan, ramai daripada kalangan umatku di akhir zaman yang mana orang soleh, orang taat, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Orang yang bertakwa kepada Allah kurang. Bahkan waktu ustaz ngaji pula dalam hadis ni bersama dengan almarhum tok guru, dia kata orang akhir zaman ni buat maksiat menunjuk-nunjuk. Tu dia. Kita dulu nakal sorok-sorok buat benda tak baik. Betul tak tuan-tuan? Nak isap rokok dulu. Kalau zaman sekolah ustaz, dia tak panggil isap rokok, dia panggil cipon. Zaman dululah. Takut cikgu nampak ke? Siapa lagi? Jiran tetangga ke? Siapa lagi? Kawan member ayah kita ke? Kawan member mak kita? Oi, seram oi. Makan tak habis. Kadang-kadang bukannya kita isap rokok pun, kita lepak dengan kawan-kawan, tapi orang sampaikan mulut, memang makan tak habisnya. Tetapi berlaku di akhir zaman ni, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, waktu ustaz mengaji, guru sebut, tak ada rasa segan. Boleh? Orang minum arak buat live. Minum arak. Tak kira lah laki perempuan ke, nak promote dia punya bisnes ke, tak kira lah, pelbagai sudut lah. Tapi tak malu. Hari ni kalau kita tengok, minta maaf, macam ustaz cakap, orang buat maksiat tak takut, orang buat ibadat pula takut.
1: Ini apa ni baca tahlil ni? Tahlil tak ada ni.
0: Allahu Akbar. Memanglah tahlil tak ada zaman Nabi. Tak heran lah, tapi apa pengisian dalam tahlil tu? Ila hadratin Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahil awliya'i wasyuhada ala hadhihi nadshi'ul ila umul Fatihah. Tiga kul alif lam mim dhalikal kitabula Allahu la ilaha illa huwal amana ar-rasulu bima unzila ilayhi mir rabbihi wal mu'minun kullun afdhalu zikri.
1: Hari ni orang nak buat ibadat takut.
0: Boleh ke?
1: Ada, saya mengajar tempat lain. Kadang-kadang,
0: nah ustaz, saya Khamis malam Jumaat, kadang-kadang saya bergile-gile baca Yasin. Ada setengah tempat saya baca Al-Kahfi.
1: Saya kata buatlah ajar. Apa pun. Tak adalah ustaz, ada orang kata Yasin ni Nabi tak buat.
0: La haula wala quwata illa billah.
1: Bahkan sebaliknya, berdasarkan hadis riwayat Siti Aisyah, orang buat maksiat steady. Umum lagi, bagi tahu lagi, cerita lagi.
0: Oh, saya dulu isak dadah, saya dulu tokan dadah, saya dulu dengan perempuan tidur berapa banyak. Na'uzubillah min zalim.
1: Sedangkan kata Nabi, apabila kamu berbuat maksiat, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu. Dalam mafhum dia, kamu buat maksiat malam, Allah Ta'ala tutup aib kamu siang. Kamu buat maksiat siang, Allah Ta'ala tutupkan keaiban kamu sebelah malam. Yang Allah Ta'ala nak, qul ya ibadiyalladzina asrafu, kamu bertaubat kepada Allah.
0: Tapi hari ni tuan-tuan sebaliknya bangga.
1: Oh, saya malam tadi pergi kelab malam. Oh, saya malam tadi tidur dengan lelaki. Hari ni tak ada dah rasa segan, segan silu. Baik, kita masuk hadis yang dinyatakan an Aisyata qalat sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu as-sa'ah hatta yakuna al-waladu ghaizan wal mataru qaizan wa yafidul lil'am faydan wa yaghidul kiram ghaidan wa tajtari as-saghir alal kabir wallaimu alal karim rawahu al-imam Tabrani. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata,
0: ini antara orang yang paling dekat dengan Nabi lah, paling banyak meriwayatkan hadis. Antaranya Sayyidina Anas ibn Malik, antaranya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Abdullah ibn Umar, antaranya Siti Aisyah.
1: Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku hari kiamat la taqumu sa'ah hatta yakunal waladu ghaizan, sehingga anak itu tadi menjadi punca bibit-bibit kemurkaan, kemarahan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya.
0: Boleh tuan-tuan?
1: Okay. Akhir zaman tuan-tuan akan tengok antara orang yang baik berkurang.
0: Faham betul-betul?
1: Jangan kata berkurang tu dengan makna tak ada, sebab takut nanti salah faham. Ada kata, ustaz, saya banyak je pergi tempat-tempat, ramai je orang baik-baik.
0: Alhamdulillah.
1: Jadi kata dia dekat sini, perkara yang pertama berlaku, iaitulah akan timbul satu fenomena, satu attitude, satu perangai.
0: Kalau bahasa mudah kita lah, anak tu kurang hajar lah.
1: Senang nak faham lah. Nah, menjadi kemurkaan, kederhakaan kepada kedua orang tuanya. Banyak tak tuan-tuan? Tuan-tuan pergi tengok rumah orang-orang tua, kebanyakannya siapa orang-orangnya? Bangsa siapa? Agama siapa? Mana anak-anak mereka? Pepatah Melayu selalu sebut kan? Ini bukan hadis. Pepatah Melayu. Tapi betul. Seorang ibu, seorang ayah boleh jaga 10 orang anak. 10 orang anak belum tentu boleh menjaga kepada kedua orang tuanya. Ini disebutkan oleh orang tua-tua kita dulu. Ustaz ada pernah cerita ke belum? Ada baru ni duduk dengan sahabat, dia bahagian faraid. Dia panggil faraid, wasiat, harta pusaka. Ha, dia kan ada kita buat wasiat black and white lah. Sekarang semua kena black and white. Dul, mati stamp ke, cok lawyer ke, bukan macam dulu. Dulu memadai dengan mulut je, sekarang tak boleh. Nah, banyak dah kes-kes berlaku. Ha, ayah wakafkan tanah untuk masjid. Arwah ayah, arwah mak bagi tanah kubur. Tiba-tiba anak atau cucu datang, mana? Tak ada apa-apa pun. Tengok-tengok value tanah tu mahal pula. Ambil balik. Dia bagi tahu dengan saya lah, dia cerita, ustaz, ana saja nak share pengalaman ana duk buat faraid, duk buat wasiat ni, saya jumpa di bank. Nak tengok betul-betul adik beradik, nak tengok betul-betul family yang betul-betul. Orang kata ukhuwah dia, orang kata rapat dia, ustaz tengok dua keadaan. Oh, dia bagi tip. Apa dia, Syekh? Yang pertama, ustaz tengok ketika mana orang tua tersebut sakit atau uzur. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Kalau ngam, oh ni Alung kata minta maaf. Aku memang tak boleh jaga mak, aku sibuk. Angah pula kata, ay, ya Allah, minta maaf cakaplah. Aku nak jaga mak, aku rumah tinggi. Nak bawa mak macam mana? Kata Acik pula, aku lagilah. Suami aku pun tak kerja, tak sihat. Aku jaga. Ada sahaja alasan. Kata sahabat saya ni tadi, ustaz tengok dua keadaan. Nak tengok adik-beradik tu macam mana? Pertama, waktu ibu atau ayah tu dalam keadaan keuzuran. Yang kedua, tengok di saat salah seorang meninggal dunia atau dua-dua meninggal dunia. Oi, waktu tu berebut harta pusaka, batang hidung tak pernah nampak tiba-tiba datang. mak dah pesan dekat aku tau. Gelang emas tu mak nak bagi kat aku, pula dah. Tak semena-mena. Yang abang pula beritahu, mak dah cakap dah. Nah, tanah hujung kampung tu memang dapat dekat aku sebab mak memang bercadang nak bagi kat aku. Ada dua keadaan kata sahabat saya ni. Ni bukan hadis lah tuan-tuan. Okey, nak tengok, nak ambil ibrah pengajaran. Wal a'yazu billah min zalik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, banyak anak-anak menjadikan kita katakan derhaka kepada kedua orang tuanya. Tak usah sembanglah. Apa jawatan pun kita ada, kata ulama di dalam kitab Jawharul Mauhub, mulianya orang lelaki itu kerana salah satu daripada dua wanita. Mulia, hebat, kiram. Dalam bahasa lughatul Arabiah dia panggil mulialah. Tengok dia ni, oi, sembedi dia ni. Kata ulama ada dua doa daripada belakang yang kadang kala kita tak sedar. Dua orang ni wanita. Yang pertama kata ulama, ibumu. Doa daripada ibumu cukup mustajab. Saya pernah duduk dalam majlis Habib Ali Zainal Abidin di Sungai Pencala, tak jauh lah daripada tuan-tuan punya tempat ni. Saya pernah duduk, Habib kata kadang-kadang ramai orang terlepas pandang. Itu orang datang jumpa saya untuk minta doa. Habib ceritalah dalam majlis taklim dia. Nah, itu orang datang, Habib doakan saya, saya bagian-bagian-bagian. Saya ada nak ambil periksa, saya ada nak macam ni, saya ada nak macam ni, saya nak buat bisnes. Habib doakan saya, Habib bla bla bla. Kata Habib, kadangkala kita terlepas pandang. Ada doa yang lebih mustajab daripada saya. Doa daripada kedua orang tua kamu.
2: Allahumma

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri, bermula dengan diri kita sendiri. Kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga keperbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
0: Betul.

0: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.34 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang baru bangun yang terus dengar kami di Nasional FM ketika ini. Apa khabar? Semoga anda semua terus sihat dan terus diberikan kesihatan dan juga rezeki yang berpanjangan. Baiklah, sebentar tadi anda telah pun diperdengarkan dengan ulangan Raudah yang bertajuk Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan diterbitkan oleh sahabat saya Nur Azlina Nordin. Rakaman ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kota Media. Dan juga sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, berikut disampaikan juga waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan juga bandar-bandar utama di Malaysia hari ini. 9 hari pula di Malaysia hari ini, 8 Jun 2025 bersama dengan hari Isnin, dan juga 22 Zulhijjah 1447 Hijri. Di Kota Kinabalu, Sabah telah masuknya solat fardu subuh ialah pada pukul 4.47 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan, 4.51 minit pagi. Di Kuching, Sarawak pada 5.19 minit pagi. Dan akan masuknya sebentar lagi waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya ialah pada pukul 5.50 minit pagi. Di Kuala Terengganu, 5.39 minit pagi. Di Kuantan, Pahang pada 5.44 minit pagi. Di Kota Baru, Kelantan 5.42 minit pagi. Di Johor Baru, Johor 5.44 minit pagi. Di Bandaraya Melaka 5.49 minit pagi. Di Seremban, Negeri Sembilan 5.50 minit pagi. Di Shah Alam, Selangor 5.50 minit pagi. Di Ipoh, Perak 5.50 minit pagi. Di Georgetown, Pulau Pinang 5.51 minit pagi. Di Alustar, Kedah pada 5.49 minit pagi. Dan di Kangar, Perlis pada 5.48 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh. Dan di kesempatan ini juga, nampaknya sampai sini saja tugasan saya bersama dengan anda, menemani anda dalam geng Borong Hantu bermula 12 tengah malam tadi sehinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini, seperti biasa, Tiga Suara akan mengambil alih tugasan bermula pukul 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi teruskan bersama kami di Nasional FM. Dan akhir kata, saya Izzy mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah jika ada rezeki, ada kesempatan, kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum.

0: firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Insyaallah kita bicarakan satu tajuk bertaubatlah, ya. Bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah semestinya, ya. Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, eh? Sebagaimana Allah menyebut, inna Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah, sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya akan bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, wa tubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua kepada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahuakbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahuakbar, ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah, dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap dari segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Nasional FM.
4: Sentiasa di hati.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa

0: Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li karami wajhih wa izzi jalalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bima yaliqu bi maqamihi wa ala sahbihi wa alihi. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak. Falakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat, ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Bas?
1: Sihat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Saya Nazrimat Nasir.
1: Dan saya BZZ Bas Basira Baharum.
2: Ya, kami juga
1: kalau
2: bersama
1: tak
2: dengan...
1: Tahu, tahu, kan?
2: Tak tahu lagi, tak tahu lah. Kami bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik, iaitu bersama dengan...
1: Faridah dan juga Cik Usin.
2: Ya, insyaAllah. Dua
1: orang
2: hari.
1: Yang sama, no?
2: Orang yang sama. Itulah dia. Okey, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita berselawat pagi ini, ya. Maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini di 8 Jun 2026 bersamaan 22 Zulhijjah. 1447 Hijrah, Isnin, 5.49 minit pagi untuk Zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, Pendang, Kuala Muda dan Yan, mewakili Zon 2, 5.50 minit pagi. Padang Terap dan Sik, 5.48 minit pagi, 5.49 minit pagi, Zon 4 daerah Baling, Kulim Bandar Baharu, 5.50 minit pagi dan yang terakhir Langkawi, 5.51 minit pagi. Puncak Gunung Jerai, 5.44 minit pagi. Itu dia tadi panduan untuk masuknya waktu solat fardu subuh hari ini bagi semua kawasan di seluruh negeri Kedah, Darul Aman, Bas.
1: Ya, selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Ingat ni, tak semua orang ada gaji, Bas. Tapi ketahuilah, semua orang pasti ada rezeki. Sebab rezeki ni dia bukan daripada wang ringgit yang berjuta-juta, tapi apa sahaja yang menjadikan hidup tenang dan juga bahagia.
2: Ya.
1: Tu juga orang kata apa? Salah satu rezeki.
2: Rezeki. Itulah dia. Kadang-kadang makin macam Bas kata tadi lah, rezeki bukannya dengan gaji. Kita ketahui setengah orang tu yang ada gaji, kita dah tahu dah gaji dia banyak tu, ya. Tapi orang yang ada perniagaan sendiri, yang tak ada gaji tapi pendapatannya lumayan.
1: Ya.
2: Sebab itulah dalam Islam kita kena berniaga. Kita ikut contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Okay. Untuk itu jom sama-sama kita berselawat pagi ini. InsyaAllah.
1: Ya, jangan tinggal yang tu, nak.
2: Jangan. Jom sama-sama dengan Kak Ferry dan juga Abang Usilan, eh?
1: Ya, sekali jom. Kita selawat jom. Dengan
2: semua
1: anda
2: sekali.
1: Semua sekali.
2: Okey, semuanya di
1: Aktif 6.10
2: #rancak berbisa. Jom selawat.
1: Jom. Salam.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Saya sangat marah dengan awak. Saya akan pastikan bahawa hidup awak susah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah betul Mamat tadi ya. Subhanallah. Terkejut Ustaz. Apa hal tiba-tiba kena marah ni? Alah, rupa-rupanya itulah masalah orang yang dia ada isu dalam menguruskan kemarahan dalam diri dia. Ada orang, dia ada konflik dalam diri untuk mengatur sifat marah dia. Dia tak mampu urus marah dia. Dia kalau marah, habis semua campak. Kadang-kadang dengan diri dia dia campak. Subhanallah. Dia dah tak tahu dah, aku nak campak apa lagi ni. Semua dah kena campak dah. Dia campak diri dia sekali. Allah Subhanahu Wa Taala kan ada cerita dengan kita dalam surah Ali Imran ayat nombor 134. Allah kata pada kita, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Orang yang baik ni Allah sayang. Orang yang sabar ni Allah sayang. Orang yang maafkan manusia lain Allah Taala sayang. Wal afina 'anil nas. Dia boleh terima kesalahan, kesilapan orang lain. Saya pun bukan senang nak terima. Saya adalah orang yang sama kita. Kita orang teliti. Kita adalah orang yang cuba nak berikan yang terbaik. Dan sifat orang yang selalu nak berikan yang terbaik ni, dia ada satu kita sebut sebagai ekspektasi. Dia ada satu tangga ataupun dia ada satu kedudukan tinggi yang dia letak. Kita begitu. Cuma bila orang ada sifat yang selalu nak terbaik, kerana dia ada keinginan yang tinggi, dia ada sifat kadang-kadang kemarahan yang dia kena urus baik-baik. Sebab itu masalah akan berlaku apabila keadaan meruncing dengan begitu dahsyat. Sebab itu kalau kita tengok kan, contohnya perpisahan yang berlaku dalam rumah tangga, kadang-kadang pun kita takut juga. Ada suami yang menendang isteri. Isteri dia pun dulu belajar silat ya, sampai tali pinggang hitam sempatlah melompat daripada tiang seri rumah tu turun ke bawah. Dahsyat betul kan. Dan memang saling kita sebut bergusti dalam rumah kan. Sebab apa? Sebab tak berjaya menguruskan kemarahan dalam diri. Yang rugi siapa? Anak lah. Sebab anak kena tengok macam mana muka mak yang menakutkan waktu marah. Sebab anak kena tengok macam mana tingginya suara ayah, kerasnya suara ayah ketika marah. Ustaz nak kata, uruslah diri kita masing-masing, insyaAllah. Uruskan. Ustaz, macam mana nak urus? Ustaz, tiga je langkah dia. Yang pertama, waktu kita marah tu, tips dia adalah berhenti seketika. Berhenti seketika. Kita tekan butang berhenti sekejap. Tarik nafas dalam-dalam. Kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu perkara kedua. Yang pertama,

0: Ustaz, apa dia? Berhenti seketika. Yang kedua apa dia? Ingat Allah. Berhenti sekejap. Saya tengah marah ni. Berhenti sekejap. Ingat Allah. Dan yang ketiga adalah bertindak dengan bijak. Jangan buat apa-apa keputusan waktu kita tengah marah. Sebab kebanyakan keputusan yang kita buat waktu kita tengah marah, waktu kita tengah ada rasa benci, perkataan tu tak sama. Emosi tu tak sama. Dan kesan daripada apa yang kita buat itu tak sama. Ingat, Nabi juga pernah diprovokasi. Nabi juga pernah dimaki. Tetapi Nabi tetap berusaha untuk mengawal diri. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Assalamualaikum, kami
1: Rock Bali.
0: Jangan lupa bersama di Radio Malaysia
1: Kedah FM.
2: Okey, Kedah FM Mesra Harmoni. Alhamdulillah, kalah semalam kita. Tapi sebelum itulah, yang dah selesai dan menunaikan solat fardu subuh, alhamdulillah, yang masih lagi belum, jom cepat-cepat, kita ada lagi waktu ni. Tumpang waktu ni. Okey. Baik, kalau semalam kita bersama-sama dengan yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia yang berkunjung ke IMS University di Bidong Kedah kawasan dekat Mumbai tu.
3: Dekatlah tu, dekat sangat-sangat kan. Yang mana kata pun kesempatan mungkin pi tengok dan sebagainya kan. Rezekilah tu.
2: Rezeki.
3: Dapat jumpa orang yang hebat negara kita kan.
2: Begitu juga dengan IMS University juga yang dapat orang kata apa, grant daripada kerajaan sendirilah untuk pendidikan. Okey, Bas, ada cerita lagi?
3: Adalah, sebab pagi-pagi ni mesti bangun, kita nak makan dan sebagainya kan.
2: Ya, kena.
3: Ha, kan?
2: Rutin.
3: Sebabnya kalau tak makan pun minum. Itulah yang terjadi kan. Dan juga cuba bayangkan.
2: Bayangkan sekali.
3: Cuba bayang-bayang.
2: Okay. Bayang ni dia kena pejam mata ke dia tengok atas?
3: Dia kalau duduk saja pun tengok, mata terbuka pun kita boleh bayangkan. Pejam mata pun boleh bayangkan.
2: Boleh.
3: Ikutlah cara anda selesa.
2: Mata terbuka, mata terpejam.
3: Bayangkan anda sedang menikmati hidangan ikan baung tempoyak. Allah, pagi-pagi ni kan, yang panas dan lazat sambil kaki direndam dalam kedinginan air sungai yang mengalir jernih. Cuba bayangkan. Sesekali angin sepoi-sepoi dari celah hutan kampung tapah menyapa hingga meresap ke tulang. Ini cerita dia ni. Itulah aura majlis yang ditawarkan di warung Sungai Berakir, Kuala Berang, Hulu Terengganu, yang kini muncul sebagai antara destinasi yang menjadi buah mulut ramai kerana menawarkan konsep makan dalam sungai. Sama juga lah macam kat Baling kita.
2: Tapi itu kan, pernah juga JP situ. Tapi waktu tu, kalau macam Bas cerita waktu ni, orang tak apa nak tertarik sangat. Kalau Bas cerita waktu ni, orang tertarik tau. Cerita bahawa okay, anda dihidangkan dengan awan-awan yang berkumpul ya, di hadapan anda sambil di atas kerusi healing ya.
3: Macam tak kena pula bangun sini.
2: Dengan segelas teh yang berasap di situ. Sambil hidangan kuih yang anda suka. Kalau Bas, kuih karipap. Karipap di hadapan ya, sambil menikmati di puncak gunung dengan pakaian yang tebal.
3: Hak lah ni waktu ni macam tu. Yang rendah kaki sejuk. Tak bolehlah sejuk
2: sambil menunggu matahari yang akan bakal muncul sebentar nanti.
3: Mas kongsi ni sebab saat kita penat pi.
2: Okay, baik.
3: Kongsi dah pagi-pagi, kok dapat idea.
2: Okay. Baiklah, untuk anda saat lagi ada lagi berkabaran kita akan kongsi besarkan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami di
3: Aktif Now 10.
2: Hashtag Rancak Berbisa.
4: Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

0: FM 90.10.
1: Pakcik, ini ada sedikit wang untuk pakcik. Ambillah.
2: Eh, Nani, kau bagi RM2 je, Nani.
1: Hey, Zul, amalan memberi ni adalah secara ikhlas tau. Budi bahasakan budaya kita.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dari
3: Kedah FM.

0: Okey, kita FM Mesra Harmoni, Khairuddin Razak dan juga Faridah pagi ni. Memberikan soal lagi bagi suasana bagi anda, insyaAllah. Hinggalah ke detikkan 10 pagi nanti. Kami seperti selalu juga. Jadi untuk waktu ni, kita cuba nak selesaikanlah apa yang terkandung di Dada-Dada Akhbar untuk tetapan anda bersama waktu ni bersama dengan Ibas, okey?
1: Suara tu macam dengan tidur ke?
0: Oh tu, boleh jadi.
1: Bermangkit tidur apa?
0: Betul. Kita kerja pagi, bermangkit tidur lah.
1: Tak tidur, kan?
0: Tak, memang mungkit tidur.
1: Mungkit tidur.
0: Pagi, bila pagi masuk pagi macam tu. Kalau orang kerja tengah hari, takkan nak kata hang mungkit tidur.
1: Ada juga orang tidur tengah hari.
0: Hai, banyak
1: sikit lah. Ni, kita nak cerita ni. Kita nak cerita ni, Bai. Jangan juga peringat-peringat ni. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur.
0: Jauh sangat tu.
1: Jauh lah. Tapi ada juga yang orang kata apa ni, sanggup pi ke Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 ni sebenarnya. Terus membuktikan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia ni kekal subur apabila mencatat tahu berapa pengunjung dia.
0: Tak tahu.
1: Berapa orang? 2.4 juta pengunjung.
0: Tu dia pengunjung untuk Pesta Buku Antarabangsa kali ni.
1: Ya, sekaligus mencipta rekod baru dalam sejarah penganjurannya. Ya Allah, kan? Dan juga trend tu meningkat tau. 2023 1.6 juta. Lepas tu 2024 1.8. 2025 2.1. Dan hari ni pula dan tahun ni pula 2.4 juta pengunjung.
0: 2.4 juta pengunjung. Bukan satu angka yang kecil dan juga
1: bukannya
0: sikit.
1: Bukannya sikit tapi tu dia. Itulah. Kan? Maknanya kata orang Malaysia ni memang suka membaca no?
0: Berkenaan dengan pembaca ni, kita tengok dia di sekolah tu dia ada nilam.
1: Dulu daripada dulu sampai law ada
0: sampai ke law ada ni cikgu. Kalau kita praktikkan nilam tu semua bakat boleh baca nak nombor siapa yang baca banyak tu nanti adalah hadiah-hadiah akan diberikan. Tu berkenaan dengan membaca kan. Hebat ni kalau kata budaya membaca ni memang kena kita kena
1: terapkan,
0: tanamkan dalam diri. Tak kiralah siapa kita ke, siapa ke, berapa bas kita tahu, tengok atas meja dia banyak buku-buku yang ada kan. Yang tebal dah, yang kecil
1: semua ada.
0: Semua ada. Tapi Encik suka buku yang tak tebal sangat lah.
1: Patut banyak dekat.
0: Kalau tebal dia bosan. Bagi-bagi kita dia setengah orang macam tu.
1: Tak patut sama dekat rok kan. Belakang Encik tu banyak buku yang ni.
0: Ya, dia tesis kadang-kadang yang dibuat tu kita baca, kawan-kawan kita buat kan, kita baca juga.
1: Sebab tu Lebas, Kerajaan Madani dan juga Kementerian Pendidikan ni committed kukuhkan ekosistem pembacaan melalui apa tau?
0: Melalui apa?
1: Voucher Buku Madani serta platform buku digital. Okay, tu ramai yang pi kata apa ni? Apa tu kata tu?
0: Apa tu?
1: Pesta Buku.
0: Pesta Buku. Dia kalau ikutkan satu lagi, e-book ni juga penting tau. Sebab ya, sekarang ni kita tengok ramai di antara kita yang pegang telefon kan. Jadi sewenang-wenang tak wenangnya apa juga, bagi kita yang pegang telefon ni mesti juga membaca kan.
1: Alah.
0: Tak kira lah baca buku ke baca apa, janji yang ada tu kita akan baca lah. Kalau naik yang tulisan
1: apa-apa yang ni pun kita akan baca. Naik kereta pun kita baca, signboard apa semua tu kan.
0: Sebab tu orang tu tahu dulu orang boleh baca lagi. Tahu yang nombor bas. Dia bertanya orang tu ya. Tak tunjuk nombor bas. Tahu bas mana. Dia pakai hak tu yang orang
1: boleh balik rumah kan. Boleh pergi sudah kan.
0: Boleh pergi boleh balik ya. Mudah tak nak masalah. Okey, baik, untuk anda saat lagi ada lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Untuk pagi ini kami berdua lah.
1: Ya, kami berdua.
0: Tajuk
1: hingga 10 pagi nanti. Tajuk hari ni hiking lah kot noh.
0: Kita nak tajuk yang
1: berat sikit lah. Dekat. Betul. Dan juga dengan apa yang terjadi dalam apa isu semasa ni kan.
0: Yes.
1: Berkaitan dengan hiking, daki gunung dan sebagainya ni. Nanti sama-sama kita kongsikan dalam gebang pagi nanti noh.
0: Cinta sejati.
1: Ya, untuk anda semua. Jadikan Kedai FM cinta sejati anda, okey?
0: Aiman Siddiq dan juga Alin Siddiq.
1: Kedai FM.
0: Suara Harmoni.

0: Ya, TIF610 hashtag rancak berbisa.
1: Okey, baik untuk anda. Ada lagi perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda untuk hari ini berkenaan dengan alasan lapuk warga asing setiap kali ditahan pihak berkuasa. Mm-hmm. Kita tengok kan ramai contoh-contoh berkenaan dengan warga asing, mm-hmm, dan juga berkenaan dengan etnik Rohingya, ya, mm-hmm, tak kira setengah kawasan yang tidak menyenangkan masyarakat setempat dan sebagainya. Mm-hmm. Apapun kepada anda, kita serahkan kepada pihak berkuasa berkenaan hal tersebut. Dan ada juga daripada rakan-rakan kita yang menyatakan bahawasanya kalau kita ternampak mereka tu menaiki kenderaan, ya, motosikal, ke motokar, ya, perlu kita boleh buat
0: motokar tu pun kereta.
1: Kereta. Motosikal, motosikal lah. Motokar tu kereta. Kita bolehlah buat aduan, ya, kepada pihak berkuasa. Okey, untuk ambil tindakan. Jangan kita buat tindakan sendiri tau. Nanti takut nanti kita pula yang dikenakan sesuatu. Jadi hati-hati untuk kita semua dalam melakukan tindakan. Jangan kita jadi hakim sebenarnya. Okey. Baik.
0: Bahaya.
1: Itu ada satu lagi kisah untuk waktu ni. Di mana alasan lapuk warga asing setiap kali ditahan pihak berkuasa. Ini yang dikatakan. Tapi bukan di sini. Kalau bas tadi Kuala Lumpur, Ye pun tak mau juga nak rekeh. Nak pergi kat Kuala Lumpur. Kata
0: tak
1: di sini.
0: Tak maulah tiru.
1: Bukan
0: tak
1: tiru. Tapi nak pergi juga di situ. Banyak luar kan kawasan Kuala Lumpur kan. Saya mau pulang, dia kata. Saya memang mau pulang. Ini warga asing lah. Saya memang mau pulang, dia kata. Tapi ongkosnya, duit tak ada. Sebab itulah alasan yang sering digunakan pendatang asing tanpa izin parti warga Indonesia setiap kali ditangkap pihak berkuasa. Alasan lapuk tu sering digunakan pelawat dari negara jiran berkenaan, walaupun di antara mereka yang sudah menetap di Malaysia bertahun-tahun kena tangkap pun dia. Bulan depan dia lagi.
0: Ya, asyik dia.
1: Main tahun depan pun. Ada lagi kamu, ya. Macam tu. Jadi Kartini berusia 41 tahun itu turut memberi alasan sama ketika ditahan Jabatan Imigresi Malaysia, Kuala Lumpur, menerusi ops lera dan ops belanja di sebuah kedai makan di Pantai Dalam. Tahu tak Pantai Dalam?
0: Pantai Dalam ni.
1: Tempat bas lah.
0: Kuala Lumpur.
1: Tempat
0: belakang
1: bas
0: angkasa
1: lah.
0: Puri.
1: Pantai Dalam tu tempat paham mana?
0: Paham. Dia macam kat kampung sikit kan?
1: Kampung sikit. Aduh.
0: Tu je lah.
1: Cik belakang tu. Okay. Dan juga itulah kita nak tengok di sini juga. Macam kita jumpa jugalah. Kalau kata nampak saja kereta Jabatan Imigresen, rakan-rakan kita yang negara jiran pun tutup habis kedai berselera.
0: Memang.
1: Makan percuma lah hari tu kita.
0: Dia pun allergic kan?
1: Oh, tak boleh.
0: Kalau tengok, allergic.
1: Legit memang. Dia naik habis semua kata-kata kena lari.
0: Kena lari.
1: Kan apa-apa? Bila macam tu, kita pun jadi nak bayang balik. Lepas tu kita pergi semula tu, kita bayang balik lah. Tapi adakah kita juga menjadi satu kesalahan kepada kita juga kan? Kita pergi di kedai mereka tu.
0: Nak buat macam mana kalau kedai tu je?
1: Itu lah kita pun jadi tu. Confuse juga.
0: Confuse
1: tu
0: kan? Tapi kalau kita tengok memang banyak apa ni rakyat luar kan? Itulah yang risau, merisaukan kita.
1: Kita juga. Okey, kita minta pihak berkuasa ataupun kita serah kepada
0: pihak berkuasa lah, pantau dan sebagainya.
1: Okey.
0: Baik. Ada lagi ni sikit.
1: Sikit.
0: Ni nak ke utama je bagi
1: ke? Nak pergi ke utama je bagi.
0: Now kebaikan minum yak kosong ni ramai yang dah tahu kan. Antaranya nak kawal berat badan. Saya tak minum yak kosong. Saya tak minum yak manis. Saya minum yak kosong je. Yak kosong warna hijau, warna merah, warna oren.
1: Macam-macam
0: mana? Tapi yak kosong .
1: Yak kosong.
0: Sebenarnya dia kawal berat badan kalau kita minum yak kosong ni. Kesihatan kulit pun elok. Lepas tu pula penyesuaian suhu. Sebab tu kita kena minum yak kosong berbanding yak manis yang banyak.
1: Ya, macam tu.
0: Makin tidur pun kena minum yak kosong dah.
1: Minum yak kosong dulu. Yak kosong ni dia menceritakan balik kan. Untuk badan-badan kita. Kalau kata mungkin tidur tu, sebelum kita mandi tu kena minum dulu kan.
0: Bangun-bangun tu minum terus.
1: Minum terus.
0: Kalau boleh letak yak kosong tu tepi katil.
1: Tepi kita kan. Lepas tu jenuh bangkit. Biar yang dekat tak apa lah. Kalau dulu nak turun bilik bawah.
0: Lani
1: bilik yang bilik. Kalau dulu nak kena pi bilik yang tu, dia punya jauh kan.
0: Jenuh. Kena keluar rumah.
1: Lantai jarang tu lah jawabnya.
0: Aduh.
1: Okey, baik untuk anda. Saat lagi kita nak ke angkasa berikut Kuala Lumpur. Lepas tu kembali semula bersama kami di Aktif 610
0: #rancak berbisa.

0: Kemajuan negara diukur melalui keadilan, keseksamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baru minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Harga minyak Malaysia masih rendah berbanding negara lain yang merekodkan peningkatan harga bahan api secara mendadak susulan krisis bekalan global. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Harga minyak Malaysia ini paling rendah di dunia, negara Arab Saudi. Dulu kita segi 5 kupang, saya kata habis itu. Harga se-Arab Saudi masa itu 5 kupang. Sekarang ni harga Arab Saudi lebih pada 2.5 kupang, lebih pada kita. Kita segi 99. Arab Saudi itu pengeluar minyak di antara terbesar di dunia. Pun tak dapat bertahan harga minyak lah macam kita. Syukur lah.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar menegaskan kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan keseksamaan dapat dinikmati seluruh rakyat. Pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Namun, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat. Beliau tidak menangguhkan pembubaran parlimen semata-mata untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri.
1: Urus ekonomi ini penting. Tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik itu stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh ke pilihan raya tiap bulan. Siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kajian-kajian negeri. Dan ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik. Sebab politik itu stabil. Kalau politik harus biru, orang luar tak datang.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula hari ini, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Menurut Wisma Putra, pertemuan tersebut memberikan peluang penting bagi kedua-dua pemimpin untuk menyemak kemajuan hubungan dua hala dan merangka hala tuju baharu bagi kerjasama masa depan, merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim berkata, tujuannya bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran ekonomi ketika ini.
2: Adapun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Stephen Sim. Pelaksanaan program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ihsan Food Bank IFB diperkukuh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, pertubuhan bukan kerajaan dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategi.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Bagi memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara, Malaysia sedang menilai penempatan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak lain. Menerusi platform pertubuhan negara-negara pengeksport petroleum OPEC, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata setiap negara diberi kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Perbincangan itu dilaksanakan ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Penyelewengan dikesan melibatkan inisiatif kerajaan iaitu program Daya Kerjaya 2.0 dengan nilai tuntutan palsu berjumlah RM9.01 juta. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Datuk Seri Abdul Halim Ahmad berkata pihaknya mengenal pasti sebanyak 143 syarikat melibatkan 320 pekerja di seluruh negara terbabit dalam penyelewengan dana kerajaan yang dikendalikan Perkeso bermula tahun 2024. Pihaknya juga mengesan terdapat pekerja yang tidak memenuhi syarat tempoh minimum 6 bulan pekerjaan namun mendapat bayaran penuh dan wujudnya aktiviti penggunaan dokumen palsu bagi mendapatkan bayaran insentif tersebut.

0: Ketika kedudukan yang di Pertuan Besar sedia ada masih menjadi pertikaian, menimbulkan persoalan mengenai kesahihan proses berkenaan daripada sudut undang-undang dan adat. Pakar undang-undang Profesor Emeritus Datuk Nur Aziah Muhammad Awal berpandangan status quo sewajarnya dikekalkan selagi yang di Pertuan Besar belum diturunkan daripada tahta mengikut proses yang sah dan muktamad sebagaimana diperuntukkan dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan serta Adat Perpatih. Tragedi maut 6 sekeluarga di Kampung Pinang Tunggal Sungai Petani, seorang mangsa yang meninggal dunia dalam kemalangan tersebut merupakan anggota polis. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah yang mengesahkan identiti mangsa ialah Ahmad Syafiq Ahmad Syukri, 29 tahun, yang berpangkat Lance Corporal dan bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Prai Selatan. Pihak polis masih menjalankan siasatan dan berharap orang ramai tidak membuat sebarang spekulasi mengenai kejadian terbabit. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan supaya tidak melakukan pendakian secara solo. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Sri Nancy Sukri, ia bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada di dalam hutan.
1: Kalau boleh, jangan pergi seorang. Pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Datuk Sri Nancy berkata demikian ketika diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang dilaporkan hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak. Dalam perkembangan sama, Jaslinda yang kini dirawat di Hospital Tapah berada dalam keadaan stabil. Pengarah Kesihatan Perak, Dr. Dr. Fezo Izwan Mustafa berkata, bagaimanapun wanita berusia 49 tahun itu masih memerlukan pemantauan rapi oleh pasukan perubatan. Pemeriksaan awal mendapati Jaslinda tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Iraq dan Syria menutup ruang udara sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan peluru berpandu Iran di Israel susulan tindakan Zionis yang terus menyerang Beirut. Pihak berkuasa penerbangan awam Iraq melaporkan penutupan ruang udara Iraq selama 72 jam manakala pihak berkuasa Syria dilaporkan telah menutup koridor udara selatan negara itu selama 12 jam. Susulan itu, harga minyak melonjak lebih 3% sebaik pasaran dibuka semula selepas hujung minggu. Lonjakan berlaku akibat kebimbangan baharu terhadap serangan Iran ke atas Israel sejak gencatan senjata sementara dilaksana pada April lalu. Harga minyak mentah Brent meningkat 3.29% kepada $96.15 setong. Sukan badminton terbuka Indonesia, pemain bergula lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani berjaya menumpaskan wakil tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokin 13-21, 21-18, 21-10 di Istora Senayan, Jakarta sekaligus meramatkan kemarau 18 tahun Malaysia untuk menjuarai acara bergula lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemajuan negara diukur melalui keadilan, kesamaan, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi. Kota baharu minyak mentah sedang dinilai demi kestabilan pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tahu tak, kalau nak habiskan salam tu kan, kalau kita lah macam nak balik, assalamualaikum.
1: Boleh.
0: Macam tu. Kalau bagi salam, assalamualaikum.
1: Macam bagi salam semayang lah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada turun.
0: Intonasi
1: dia tu kan.
0: Macam tu. Okey, ni kita nak cerita mengenai dengan yang berlaku kemarin kan. Tular di media sosial memang banyak kita tengok dan juga menyentuh hati kita kan.
1: Walaupun
0: kita tak kenal mereka ni, tapi cerita mereka ni, apa yang terjadi kepada mereka ni, menyentuh hati kita kan. Sebab ramai sangat dan juga ngeri. Dan juga 6 maut termasuk seorang bayi, manakala seorang parah selepas kenderaan utiliti sukan SUV dinaiki mereka terbabit kemalangan dengan lori muatan tanah di Kampung Baru Pinang Tunggal kemarin. Dan juga mangsa yang meninggal dunia adalah Mat Syafiq Ahmad Syukri, 27 tahun, yang juga pemandu kereta terbabit, selain Nora Muhammad Husin, 55, Jamali Hassanusi, 27, Ahmad Fahim Ahmad Syukri, 21, serta kanak-kanak lelaki berusia 7 tahun dan bayi berusia 6 bulan yang identiti mereka masih belum dikenal pasti. Tapi dah kenal pasti dah eh.
1: Ya.
0: Kalau kita tengok ni, memang dah dikenal pasti dah.
1: Itu dia berkenaan dengan kemalangan. Kalau tengok semalam, ramai kita yang tengok kan, mungkin yang dah, sebab kalau tu dah tular tentang kejadian tu yang berlaku, dikabarkan lebih kurang pukul 5 lebih ya, macam tu di jalan tersebut. Kita dah tengok video tersebut. Jadi pihak berkuasa, pihak polis kata jangan kita buat andaian sendiri. Kita tunggu siasatan lanjut yang akan dijalankan. Tak apalah, kita tengoklah macam mana kan keadaan tersebut. Nanti kita akan maklumkan sekali lagi lah di Kedah FM. Dan untuk kita waktu ni, kita berdoa untuk keluarga yang ditimpa musibah tersebut. Kita tengok saudara dia tu yang kongsikan tentang anak dia yang tumpang di situ. Depa ni, keluarga ni, kalau balik kampung tu, dia akan ambil anak saudara orang dia tu tau.
0: Rapat lah ni.
1: Jadi dengan kenderaan yang baru dibeli tu, lepas tu nak bawa lah anak-anak menakan ni. Tu pun dikabarkan nak ke tanah perkuburan kan.
0: Ya, dekat simpan tiga pasiak tu lah.
1: Nak pergi di situ.
0: Mereka kan arwah abah dia apa disimpan apa ni, disemadikan di situ kan. Lepas tu nak pergi ke situ lah. Dan juga dikabarnya nanti jenazah pun akan dikebumikan di situ juga.
1: Di situ juga.
0: Di Masjid Al-Abidi, Kampung Simpan Tiga Pasiak. Memang baru lalu kerak lah.
1: Kawasan tu kan. Dan juga yang dikatakan oleh saudara dia tu, dia kata kalau balik di kampung tu mesti akan ambil anak-anak menakan dia ni. Tambah pula kali ni tak mau macam mana, mesti nak naikkan kereta sebab kereta baru, nak tunjuk kereta baru, nak bawa anak-anak menakan dia. Tu yang kata anggota ni memang hebat, memang baik orangnya. Macam tu juga. Sebab kalau kita tengok wife dia sekali pun turun situ nak bawa. Nak bawa kalau nak bawa ke semua yang mana anak saudara yang ada kan. Nak bawa lah seronok.
0: Yalah.
1: Kita pun macam tu lah. Kalau kata ada benda yang baru kan. Kalau kata kita ini orang yang baik, kita akan sentiasa kita ingat dengan saudara-saudara kita yang lain yang tak boleh nak merasa lah.
0: Ingat. Kan? Walaupun dia pun tak boleh nak pergi dengan sama dengan kita, kita bawa balik ke tangan. Tapi ingatan tu ada. Sama dengan kisah mereka ni kan.
1: Oi, macam itulah kalau konteks dia. Kalau kata kita beli benda-benda baru ni, bukan nak tunjuk, tapi nak bagi anak-anak saudara kita ni merasa.
0: Kalau budak-budak ni Bas, kalau benda baru, tambah kereta baru lepas seronok tu lah kan, lompat tu. Dan juga dia tengok dia, hubungan dia dengan anak belakang dia ni memang akrab lah. Kalau tengok kan, sampai nak ikut tu,
1: memang ikut lah. Kalau kata mereka tu balik, yang mesti dia pakai bawa pergi jalan-jalan je tu. Tu yang kita terasa macam sewaktu bapa budak yang meninggal tu, dan ada anak dia seorang lagi yang masih lagi ada dekat kritikal tu. Dia cerita, sambil dia cerita tu, dia je tu yang entah kita pun bila tengok video tu yang tular tu, memang kita pun terasa tu lah kan. Ada juga yang kata wartawan jangan tanya lagi waktu tu. Kita sebagai media ni sebenarnya kita nak tahu, bukan kita nak congkir untuk nak menyedihkan, tapi kita nak dengar isi hati cerita daripada mangsa yang terkena dengan musibah dan sebagainya. Itu hasrat daripada kita sebenarnya media ni, untuk tetapan bersama, bukan untuk kita saja nak cari, nak orang kata apa, nak bagi ada isu, nak create, nak bagi ada sensasi cerita tersebut.
0: Bukan macam tu. Okeylah, untuk semua yang mendengar ni, kita doakan sama-sama semoga rohnya dicuci rahmat, ditempatkan di kalangan insan-insan yang beriman. Dan kepada keluarga mangsa, semoga tabahlah noh. menghadapi ujian yang sangat-sangat berat ni.
1: Itulah yang dikatakan oleh KP Ketua Polis Negeri Kedah juga, Dato' Azli Abu Shah juga, yang menyatakan bahawasanya kita jangan buat andaian lah, jangan menimbulkan spekulasi tentang kes tersebut. Kita tunggu apa laporan daripada pihak berkuasa nanti, insyaAllah. Okey, 7.30 minit pagi, Bas.
0: Okey, kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia Negeri Kedah untuk anda. Okey,
1: okay.
0: Tunggu di Kedah FM.
1: Mesra Harmoni.

0: Tinjauan Cuaca di Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Okay, kita menang seluruh hashtag rancak berbisa. Tinjauan cuaca di Kedah FM waktu ini, kita cuba juga nak menerusi talian rakan-rakan kita dari Map Malaysia. Namun begitu, tak apalah, Bas. Kita tengok bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini. Silakan.
2: Okay, dan juga untuk anda semua, anda bolehlah ke laman sesawang Map Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca hari ini macam mana. Dan juga mengikut ramalan cuaca bagi Negeri Kedah edisi hari ini. Oh, sama macam Map Malaysia.
1: Betul lah, lebih kurang. Duk beradik.
2: 8 Jun 2026, iaitu hari Isnin. Dikabarnya pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pedalaman. Malam tiada hujan, suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Itu bagi daerah, bagi cuaca bagi Negeri Kedah Darul Aman.
1: Okey, itu dia untuk anda. Kita dah mengetahui dah bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini untuk Isnin 8 Jun 2026. Dan dikabarkan juga ribut petir yang berlaku. Namun begitu, kita bolehlah bersiap sedia dengan, kalau nak keluar naik motor, perlulah persiapan kita dengan baju hujan.
2: Kalau dah tahu dah kan, dah dengar lah ramalan cuaca Ibah bagi tahun ni, naik lah kereta. Kalau tak ada kereta, naik motor nak buat macam mana kan? Tu je ada. Tapi sediakan kelengkapan yang secukupnya.
1: Okey, baik, untuk anda saat lagi ada lagi kita nak cuba juga dapatkan apa lagi untuk kita bersama, iaitu rancangan sentuhan doha insyaAllah untuk hari ini. Yang bahagia Tuan Syekh Iqmal Hafiz Haji Azmi ni, Kadi Yan ni. Siapa yang nak berurusan nak nikah kahwin kawasan Yan, kena rujuk dengan yang bahagia Tuan Syekh lah. Jadi Tuan Syekh hari ini, Tuan Syekh nak kongsikan dalam rancangan sentuhan doha berkenaan dengan nafsu.
2: Alamak. Nafsu, macam-macam nafsu kan?
1: Nafsu, nafsi, nafsu, okey? Jadi kita nak dengar lah apa yang Tuan Syekh nak kongsikan saat lagi. 8 pagi, berita tempatan dari Kedah FM. Berita yang disunting oleh Rashid Jali.
2: Dan yang disampaikan oleh Nazri Mat Nasir.
1: InsyaAllah.
2: Ibas, ya. Nak tanya. Selalu tanya, kalau tanya. Lo ni kan memang ni, orang duk breakfast dan sebagainya kan?
1: Sarapan pagi.
2: Okay, nyorok. Breakfast pula dah bahan ni.
1: Kedah memang dia macam tu.
2: Macam tu kan? Selalu kalau ramai ambil order, macam tu bas tukang
1: ambil
2: kedai.
1: Ambil pesanan.
2: Okay, bas cakap nak makan apa cik?
1: Nak makan apa
2: encik?
1: Main tengok menu dulu.
2: Lepas tu cakap macam mana? Tengok menu apa semua tu, mesti nak abang makan apa. Cuba tak ni, mana nak dengar intonasi dia tu.
1: Tak, kita tengok
2: intonasi dia tu.
1: Kalau nak makan apa, kita tengok. Minum okay, encik,
2: cepat,
1: minum.
2: Cepat lagi encik, ramai customer ni.
1: Minum bagi Teo.
2: Panas ke suam?
1: Kuah manis. Teo kuah manis. Makan buat masalah ni tak mau ya.
2: Macam tu kan?
1: Macam tu. Tapi
2: Sengah orang pula. Dia buat macam ni.
1: Dia buat macam mana?
2: Teo satu.
1: Roti
2: canai banjir satu.
1: Satu.
2: Lagi? Yang tu je lah.
1: Itu ya.
2: Makna kata intonasi dia tu tak kena. Dia kena cakap, dia kena kata lagu ni. Teo panas satu, roti telur banjir satu, roti kahwin banjir satu.
1: Fikirkanlah.
2: Dia kena intonasi dia macam tu.
1: Kalau
2: yang tadi tu, dia macam nak order lagi.
1: Dia hang tengok juga siapa yang mai ambil order, ambil pesanan tu. Kalau dia lelaki, dia dengan order, ambil order dekat perempuan dia lain sikit.
2: Oh pula.
1: Kalau dia tu perempuan, ambil pesanan kepada orang lelaki, dia lain sikit.
2: Oh pula.
1: Yang nak habak pesanan tu, dia ni sikit lah.
2: Fikirkanlah.
1: Fikirkanlah.
2: Mana satu?
1: Okay, Kedah FM.
2: Selamat malam.

Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba'd. Sidang pendengar di Malaysia Kedah FM yang dimuliakan sekalian. Macam mana hari ini? Okey tak okey? Tapi tuan-tuan, Islam ada bagi kita garis panduan supaya kita jangan boros, jangan bazir, bukan sahaja ianya mendatangkan dosa, tetapi ia juga adalah satu perilaku yang disukai oleh syaitan. Maka tuan-tuan, ada beberapa panduanlah. Kalau kita nak hidup di akhir zaman dengan perbelanjaan ekonomi yang tak menentu ini, pertama sekali tuan-tuan, kita ikutlah keperluan bila kita berbelanja. Berbelanja berhemat waktu kita perlu. Apa yang kita sebutkan ini ialah kita bukan nak barangan yang mewah. Kalaupun ada lebihan, maka duit lebih utama itu kita berjimat, kita berhemat, kita berbelanja serta disimpan. Nabi pun bagi ingatan kepada kita dalam berbelanja supaya jangan boros dan jangan pula sampai kita kedekut. Sehingga kan kalau kita berwuduk pun tuan-tuan, kalau lebih, Nabi kata ia sebagai membazir. Itu satu, iaitu ikut keperluan. Yang kedua, kita kena sedarlah bahawa kita juga kena belanja ikut kemampuan. Yang ni mudah saja nak faham, iaitu kita kena belanja ikut kemampuan seperti peribahasa, besar mana periuk, begitulah keraknya. Ataupun ukurlah baju itu di badan sendiri. Janganlah kita berbelanja lebih daripada kemampuan kita. Kalau kita belanja ikut kemampuan ataupun di bawah kemampuan, inilah yang lebih baik. Dan yang ketiga, jangan kita ikut hawa nafsu. Ya, kerana ikut nafsu tak larat turut tuan-tuan. Kita akan lesu. Kalau ikut rasa, kita akan binasa. Kalau ikut hati, kita akan mati. Maka kita gunakan pertimbangan yang waras untuk menentukan yang mana yang perlu, yang mana dhariyat, yang mana hajiat, yang mana tahsiniat. Dhariyat maknanya sesuatu yang keperluan, yang mana penting dan yang mana bermewah-mewahan. Kelaslah, ikutlah kepada kemampuan kita. InsyaAllah, kalau kita berhemah, kita memahami keadaan, kita akan dapat melakukan penjimatan. Dan bila kita jimat, kita tidak sengsara. Mental kita akan lebih baik, keluarga kita akan lebih stabil, dan kita dapat rahmat Allah sebab kita jauhkan diri kita daripada perlakuan yang disukai oleh syaitan, iaitu suka membazir-bazir. Ingat, kalau kita turutkan nafsu, kita akan penat.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM

0: Ayah, saya nak tingkat produktiviti getah ni. Motong selalu. Boleh lah.
1: Lah, orang suruh pergi dengar taklimat. Mun tak mau pergi dengar.
0: Ada tu. Nak buat gana, Mat?
1: Demoh, Abah. Kena amal teknologi yang betul. Bubuh gas rektorin. Nak bagi susu tu terbaik banyak.
0: Lagu tu kan?
1: Lepas tu, boleh buat sistem torehan kadar rendah. Atau demoh kata, lit.
0: Pula.
1: Tak motong tiap-tiap hari pun tak apa.
0: Kalau aku negi motong tiap-tiap hari, tambahlah produktiviti.
1: Sungguh.
0: Aku pun teringin juga nak jadi jutawan macam penerokok sendayang tu.
1: Ni, satu lagi demo kata ni penting ni.
0: Apa lagi?
1: Kenalah buh baja selalu.
0: Penting.
1: Buh baja, barulah kebun mu tu molek dan produktif.
2: Tingkatkan hasil kebun getah anda melalui amalan teknologi yang betul. Bersihkan kebun. Racun lalang pun kena taruk juga. Lepas tu membaja ikut jadual tau. Jangka hayat kebun getah kita lebih lama kalau kita urus dengan baik. Hasil meningkat, tentu pendapatan juga meningkat. Lebih-lebih lagi waktu harga getah tengah naik ni. Jangan lupa membaja.
3: Pesanan daripada pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah. Rizka Negeri Kedah.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazriman Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke IMS University di Bidong semalam sebagai tanda pengiktirafan terhadap peranan institusi pendidikan tinggi dalam pembangunan modal insan negara. Ketibaan beliau kira-kira jam 10 pagi disambut Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir serta Chancellor dan juga pengerusi IMS University merangkap Presiden MIC Tan Sri Dr. S.A. Vignesh Warren. Sebenar lawatan itu, Perdana Menteri menyertai program Temu Anwar iaitu sesi wacana bersama mahasiswa selain menyampaikan grant kerajaan tahunan kepada universiti berkenaan. Lawatan tersebut turut mencerminkan komitmen